Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
5: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
6: Dan baru bandar kulit pun.
7: Tulis itu pernyataan
5: di sini ya. Sebentar, Bu.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan massa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan massa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
8: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
4: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
11: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
10: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Dasko, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
11: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
12: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan setok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada kita, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
11: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
9: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
11: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
13: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
14: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku,

0: dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2020.

yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik. Baik, berdekat Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik untuk edisi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami mendengar di layanan telepon kita 0717-94301 dan 0811-7179-111. Untuk di kesempatan pagi hari ini dalam Opini Publik ya, untuk Anda, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa informasinya juga terlebih dahulu, di mana kali ini informasi pertama yang dapat kami sampaikan pendengar bahwa pimpinan DPR RI ini menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono atau Botok bersama sejumlah rekannya di Komplek Parlemen Senayan. Nah pendengar, dalam pertemuan tersebut DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Audiensi dengan Botok CS digelar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Ruang Abdul Muiz, Gedung DPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Nah, Dasko ini menyampaikan batas waktu pengesahan RUU perampasan aset telah disepakati dalam rapat paripurna DPR. Dia mengatakan pengambilan keputusan di tingkat paripurna ditargetkan dilakukan pada 15 Desember 2026. Jadi tidak lama lagi ya. Dan tentunya juga pihaknya sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman. Tadi dalam rapat paripurna pihaknya juga sudah menyampaikan sepakat dan disetujui limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset ini akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dasko mengungkapkan DPR akan memberikan salinan berita acara rapat paripurna kepada perwakilan AMPB. Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi pegangan sekaligus bukti komitmen DPR terhadap target penyelesaian RUU perampasan aset. Nah, selain menetapkan tenggat waktu, jadi DPR juga membuka ruang bagi AMPB untuk memberikan masukan lebih lanjut terkait juga substansi RUU tersebut. Dasko mengatakan aspirasi dari masyarakat akan diteruskan sebagai bahan bagi Komisi 3 DPR dalam proses pembahasan. Dan pendengar, menurut Dasko, pertemuan lanjutan dengan AMPB dapat dilakukan secara lebih khusus untuk membahas materi RUU perampasan aset. Dan ini tinggal kapan waktunya, karena ini nanti jika balik ke Pati waktunya nanti bisa dikonfirmasi kembali. Pertemuan tersebut dia mengharapkan dapat memberikan masukan yang lebih lengkap kepada DPR. Dan dengan demikian substansi RUU perampasan aset dapat semakin diperkaya sebelum memasuki tahap pengesahan. Dasko kemudian menegaskan pimpinan DPR berkomitmen ini untuk menyelesaikan RUU perampasan aset sesuai tenggat yang telah disepakati. Dia menyampaikan pernyataan tegas ketika merespon tuntutan AMPB agar regulasi tersebut segera disahkan. Dan pendengar, pimpinan DPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan pihaknya juga tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan dari AMPB sekalian. Dan tentunya juga pada kesempatan yang sama, Saan Mustopha kembali menegaskan tenggat waktu yang telah disampaikan pimpinan DPR. Dia meminta masyarakat ikut mengawal proses pembahasan hingga target pengesahan pada 15 Desember 2026. Nah, untuk pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi dalam kebersamanya di opini publik pagi hari ini, pendengar, ya, terkait dengan pimpinan DPR yang menerima aspirasi AMPB dan RUU perampasan aset ditargetkan disahkan 15 Desember paling lambat, begitu ya. Seperti apa nanti perkembangannya? Untuk Anda juga bisa bergabung ya, baik menanggapi informasi atau juga ada informasi lain yang ingin Anda sampaikan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bung Arif.
0: Selamat pagi, Bang Zulfaizar, silakan.
1: Ya, ya, kita sebagai masyarakat wah, merasa senang sekali, Bung Arif, ya. Ada apa tuh, undang-undang perampasan aset ini bakal di ini kan disahkan. Nah, ini tak luput kalau kita lihat dari ini, dari kepala negaranya Pak Prabowo, ya, betul-betul mengawal ini, ano. Ya, kalau dulu-dulu iya, kita dengar dari ini kan mau memiskinkan ya para koruptor, tapi tidak ada buktinya. Kenapa presidennya tidak turun? Nah, ya, kalau kita bangga kepada Pak Prabowo ini, kita bikin sangat mengapresiasi sekali kepada Pak Prabowo yang langsung meninjau, langsung melihat. Nah, ini Bung Haris ya, untuk perampasan aset ini. Cuman kalau dulu kan namanya ini dirubah-rubah kan, udah lama nih
0: dibahas ya.
1: Iya, udah lama dibahas, cuman enggak jadi-jadi. Maka itu kita melihat hukum-hukum Indonesia nih, tidak jelas ke belakangnya, tapi mudah-mudahan dengan adanya ini ya cukup disengsarakan lah untuk itu para koruptor ini, jangan tuman istilahnya ya, jangan manja.
0: Tapi selaku masyarakat, bagaimana pendapat Bang Zulfaizar terkait undang-undang perampasan aset ini? Apakah angin segar juga bagi masyarakat yang memang udah ditunggu-tunggu begitu?
1: Ya emang udah ditunggu-tunggu, Bung Arif. Cuma jadi-jadi kan, maka itu kita sebagai masyarakat menyatakan bahwa undang-undang Indonesia ini tidak jelas, penyelesaiannya tidak jelas. Kalau penangkapan apa itu, wah, luar biasa kalau kita lihat ya. Tapi nanti penyelesaiannya di ujung-ujungnya tidak kelihatan.
0: Tapi apakah menurut Bang Zulfaizar ini, jika sudah disahkan, memang diketuk palu nantinya misalkan ya, apakah ini juga akan memberi efek jera begitu bagi pelaku?
1: Ya mudah-mudahan, Bung Aris, karena ini dikawal, masyarakat juga ngawal kan.
0: Iya, iya.
1: Di belakangnya ada masyarakat. Ya hati-hati, masyarakatnya banyak jumlahnya. Kalau mereka marah ya luar biasa. Komitmen dari ketua DPR-nya juga, kalau misalnya enggak terlaksana ya mereka akan berhenti ya. Bagus itu sportivitasnya, tidak?
0: Wah, udah ada titik terang maksud gitu ya.
1: Iya, udah ada titik terang. Jangan enggak jelas terus kayak gitu, lama-lama kita hanya nunggu yang enggak jelas ini ya. Koruptor semakin merajalela kelihatannya, semakin menjamur kelihatannya. Di sana sini, di sana sini, sektor apa juga ada, kementerian apa juga. Ya, sebagian kementerian juga ada. Kan kasihan sekali negara ini, Bung Arif.
0: Iya.
1: Mereka tuh punya gaji besar, Bung Arif. Cukuplah untuk mungkin sampai mati mereka, pensiun mereka dan sebagainya. Tapi kenapa masih kurangnya, enggak? Karena apa? Karena ada kesempatan. Nah, inilah yang berakhlak baik juga, kalau kita anggap di suatu departemen dan sebagainya berakhlak baik, ya tahu-taunya bobrok juga ya, kan kasihan sekali negara ini. Jadi mana orang yang baik kita nih, pejabat mana yang baik sekarang? Kita ini bertanya sebagai masyarakat, mana ada pejabat baik? Akhirnya itu pertanyaan kita, siapa pejabat baik nih? Ini kita benar tanya-tanya.
5: ya beda kayak kita lihat kalau ketegasan ini muncul ya kayak emang dimunculkan, emang dilaksanakan. Kayak Korea Utara siapa berani korupsi? Cina siapa berani korupsi? Gak berani apa tuh masyarakat mereka, pegawai-pegawai negara mereka. Kenapa? Karena kerasnya hukum itu. Nah, kita tidak usah terlalu keras sampai ke situ lah, karena banyak pertimbangan Pancasila dan sebagainya. Tidak dimiskinkan, itulah yang kita harapkan, Bung Aris. Jadi tidak ini tidak kebiasaan begitu, tidak bertumbuh seperti jamur begini. Kalau tidak, bagaimana negara Indonesia ini sengsara terus, Bung Aris? Berapa ratusan triliun, mungkin ribuan triliun ya, yang kalau dikumpul-kumpul ya, enggak. Ah ini yeah. Ngambil ya, daripada kita nunggu pajak dan sebagainya kan lama.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau kita apa itu ambil dirampas ini betul hak-hak memang hak-hak negara itu yang diambil oleh mereka. Ah ini dengan mudah mungkin kita ngumpulkan pajak mungkin bertahun-tahun ini dengan perampasan itu dengan penyelesaian hukum. Asetnya bisa diambil. Kira-kira begitu Bung Aris.
0: Iya, bisa.
5: Sebagai masyarakat mengapresiasi sekali Bung Aris.
0: Oke, mantap.
5: Itu juga ada Bung Aris dan dengan lampu jalan ya, masa lampu jalan minta lampu jalan ya kadang-kadang. Yeah. Bung Aris ya, lampu jalan memang agak sulit tempatnya. Kadang ada yang disiplin, ada yang bagus ada. Tapi kadang-kadang dicolong orang Bung Aris. Jadi kita minta Pak Bupatinya ya, Pak ini kan memberikan nilai saran kepada kepala desa dan sebagainya ya, dijagalah hati-hati jangan sampai dicolong orang kayak gitulah. Kita tak tahu siapa yang nyolong mengakhir kalau ini nih, soalnya mereka pinter-pinter semua untuk nyolong barang-barang kayak gini nih. Tapi dari pihak desa minta dijagalah supaya ini supaya tidak jadi komplain dan sebagainya. Karena apa? Karena masalah lampu jalan banyak yang disalahkan nanti ya, menyalahkan orang pemerintahan yang menyalahkan ini kepala desanya dan menyalahkan padahal yang ini ngaku orang maling itu.
0: Ya, Bung Aris ya. Ya, baik, makasih Bang Zul ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul Faizar, belakangnya Kang Ahmad Irwan. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Kayaknya saya sependapat dengan Bang Jul Faizar kan seperti itu. Begini Bang Haris, saya salah satu anggota demonstrasi kan kemarin ke Jakarta itu kan. Dari Bandung, dari langsung naik kereta api turun di Senen, di sana bergabung dengan Asianti masyarakat Sunda, masyarakat Betawi dan perwakilan dari Pati itu kan, dan banyak lagi aliansi. Kalau saya berangkat kenapa murni saya makan nurani saya, aspirasi saya, karena saya merasa memilih anggota dewan hak untuk menyebutkan suara, bukan untuk pribadi. Kalau untuk saya pribadi Bang Haris ya, ya makan masih cukup lah sehari-hari, pulsa bisa kebeli, bisa komunikasi dengan isu ngeliat. Itu kan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah kita, yang buruh harian sekarang lagi nggak ada buruh harian karena musim kemarau, kasihan itu kan. Nah, kalau mereka-mereka yang tidak diperingati dengan cara-cara turun ke jalan, mungkin leha-leha aja, mungkin duduk manis, tunjangan gede, cagar ditanggung negara, sedangkan mereka dipilih oleh rakyat, sedangkan mudah-mudahan dia punya hati. Kan kalau kata Pak Haji Jaja juga, kita harus saling mengingatkan antara pemimpin dengan rakyat. Diperingati oleh rakyat dengan cara seperti itu. Kalau lewat omongan, lewat media sosial tidak dengar, coba dengan turun seperti itu. Ya, alhamdulillah sedikit ada responnya seperti itu. Makanya di sini demonstrasi boleh, hak aspirasi, tapi dengan catatan tertib, jangan merusak fasilitas umum. Itu aja. Saya juga setuju kalau merusak fasilitas umum, kalau toh menyampaikan aspirasi itu boleh. Yang pada intinya itu kan perampasan aset negara segala disahkan. Kalau seandainya dan Desember terlalu lama kan, tidak aja disahkan, mau bagaimana, bakal lebih besar lagi masyarakat turun ke jalan. Terus masalah koruptor yang mayoritas itu kan dihukum mati, mayoritas kan itu harus dihukum mati, memang sebuah efek jera. Nah yang paling dominan itu banyak program-program yang tidak efektif, itu yang diantaranya memang programnya bagus tuh kan, bagus, tapi yang menjalankan programnya yang tidak amanah, yang tidak jujur. Ya, contoh seperti sekarang harus dilakukan MBG, Koperasi Merah Putih. Nah di antara seperti itu, memang bagus programnya, tapi yang menjalankan program yang tidak amanah, yang menyelewengkan, dijadikan sebagai lahan keuntungan atau lahan korupsi. Seperti itu. Nah makanya disinilah, saya korupsi dalam hal apapun juga yang merugikan rakyat itu, saya setuju dihukum mati. Contoh seperti mata tuh MBG Dadan Indrayana, berapa triliun hukum mati itu seharusnya. Seperti itu ya, diantaranya, kalau memang itu, diantaranya seperti itulah. Tapi jangan termasalah ham itu bagi orang yang benar itu kan, berlaku bagi orang yang bagi orang yang tidak benar, tidak istilah ham lah buat saya itu kan. Seperti itu. Mungkin itu Bang Dudi antaranya. Jadi sekali lagi lah, mungkin itulah aspirasi rakyat. Betul, saya berapa dengan Bang Jul Paijar seperti tadi ya. Di mana seperti begini kan, Pak Mahfud MD kan menghimbau jangan dulu dibayar pajak sebelum undang-undang perangsaan segera disahkan. Itu kan seperti itu Pak Mahfud MD. Kemudian usulan majelis ulama koruptor harus dihukum mati. Emang semayoritas itu koruptor harus dihukum mati, mayoritas. Dan seperti diantaranya, jadi sekali lagi, jadi program-program yang sekarang yang terpenuh dengan penyelewengan lebih baik dievaluasi usaha besaran ya. Kalau lebih banyak madorotnya, lebih banyak manfaatnya. Kalau toh lebih banyak madorotnya dijadikan sebagai lahan korupsi, lebih baik hentikan. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin Bang Ali sekali. Pak Deddy Mulyadi punya tujuan bagi mereka yang manipulasi masalah MBG dipidanakan. Kenapa manipulasi manusia harga kepada rakyat seperti itu? Jadi perlu dipidanakan. Programnya bagus, yang menjalankan programnya yang tidak bagus. Itulah mungkin Bang Haris. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik,
0: terima kasih Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung. Sebelum kita lanjutkan untuk menerima penelpon kembali, kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan reporter kita, Mbak Retna Gusari, pendengar yang akan melaporkan informasi di pagi hari ini ya, terkait dengan informasi yaitu Pemkab Bangka ini menggelar apel siaga pasukan Karhutla. Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Retna Gusari. Selamat pagi, laporan Anda.
7: Ya baik, pendengar di mana sini berada, kali ini di halaman kantor Bupati Bangka, pendengar sedang berlangsung untuk kegiatan apel gelar pasukan kebakaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar, di mana kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bangka bersama lintas sektor termasuk juga TNI Polri. Dan juga pernah di mana apel diikuti oleh puluhan peserta, pendengar, termasuk juga dari Satpol PP, kemudian juga dari kepolisian BPBD, dan tim medis kesehatan juga pendengar ikut berperan aktif dalam melakukan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang semakin marak terjadi di Kabupaten Bangka, terlebih di musim kemarau ini. Dan tadi disampaikan oleh dalam sambutan atau amanat apa yang disampaikan oleh Bupati Bangka Ferry Insani, pendengar, bahwa cukup banyak potensi yang terjadi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka ini, mengingat juga terdapat 95 ribu hektar lahan, pendengar, yang masih berpotensi terjadi kebakaran karena merupakan lahan hutan dan juga lahan kosong, sehingga ini yang harus dilakukan antisipasi bersama. Dan tidak hanya petugas dari pemerintah Kabupaten Bangka saja, tetapi juga masyarakat ikut bersama menjaga agar tidak terjadinya kebakaran yang berpotensi semakin meluas, mengingat juga diperkirakan kalau berdasar dari BMKG masih sekitar 1-2 bulan lagi terjadi musim kemarau di Bangka ini. Demikian pendengar informasinya, Sari melaporkan kembali ke Haris di studio.
0: Baik, pendengar, demikian laporan terkait dengan Pemkab Bangka menggelar apel siaga pasukan Karhutla di pagi ini. Silakan untuk mendengar yang bergabung kembali, kita membuka, masih menanti partisipasi Anda di 0717 943 01 dan 0811 kita terima. Ada Bung Rustam Blinyu ya. Selamat pagi Bung Rustam. Iya.
8: Pagi Bung Haris. Apa topik yang Bung Haris baru buka nih radio Bung Haris?
0: Oh, tadi ada Bang Zul dan Bung Ahmad Irwan yang menanggapi informasi tadi terkait dengan DPR yang menerima aspirasi AMPB. Jadi RUU perampasan aset itu ditargetkan disahkan 15 Desember 2026.
8: Iya, ya, saya juga mengupdate terus berita itu dari tadi malam kan.
0: Bagaimana selaku masyarakat dengan adanya informasi ini, Bang Bung?
8: Cuma yang mengecewakan itu kan setelah botot itu ya keluar dari gedung DPR itu kan mereka kan pulang nih. Nah, ojol kan merotes. Bahasanya begini, kami udah bantu kalian, kami dukung, kami secara logistik apapun kami dukung. Ternyata kalian ini pulang begitu saja, kami muka kami dicebok, diberakin. Artinya demo kemarin itu Sumindasko itu menerima tanggal 15 Desember paling lambat itu kan. Kita aku cuman satu lagi, hukuman matinya itu belum disepakati, hanya perampasan aset. Karena tiga kejahatan ini kejahatan luar biasa. Apalagi korupsi ini membunuh secara perlahan. Ya. Tiga kejahatan itu ya, teroris, narkoba, korupsi. Nah, teroris sudah dihukum mati, Amrozi, Abu Dujana. Narkoba gak usah sebut lagi kita. Kemudian tinggal korupsi ini seakan-akan bukan kejahatan luar biasa, bahkan sudah sepakat itu kejahatan luar biasa. Harus dihukum mati. Kalau enggak ada jera-jeranya. Tapi tentunya ada mekanismenya, pengaturannya yang bagaimana yang hukuman mati ya kan?
0: Iya.
8: Kalau nggak hukuman mati, Bung Haris udah hitung-hitungan korupsi sekian, penjara sekian, nanti di sel remisi keluar ya kan?
0: Tapi kan udah ada perampasan aset kan?
8: Nih Bang. Iya. Perampasan itu juga kita tanda tanya. Apakah semua aset akan dirampas? Nanti ada pemisahan-pemisahan aset, ini persoalan lagi.
0: Oke. Okay.
8: Jadi jangan hanya diambil kata perampasan asetnya. Aset ini ada beberapa jenis. Aset sebelum menjabat, aset setelah menjabat. Nah, persoalan yang datang nanti, aset yang setelah menjabat juga masuk ke yang sebelum menjabat. Mau berbuat apa? Penyitaan aset, ya kan? Itu aja mungkin Bung Haris, terima kasih.
0: Terima kasih Bung Rustam di Blinyu yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Belakangnya Bung Rustam juga silakan mendengar. Untuk Anda yang bergabung kembali, kita masih menantikan partisipasi Anda di opini publik pagi hari ini. 0717943301 kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
9: Pagi Bang Haris.
0: Pagi.
9: Di tengah cuaca yang panas.
0: Bang Ramadan di Sorong, silakan nih.
9: Bang Haris, kabar gimana Bang Haris?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramadan sehat ya?
9: Alhamdulillah Bang Haris. Walaupun tangan belum 100% pulih tapi udah lebih membaik.
0: Kah? Mudah-mudahan gitu. Segera ya, pulih ya.
9: Terima kasih, itu doa-doa semua pendengar juga.
0: Amin.
9: Ini tentang apa Bang Hari?
0: Ya, ini kita mengangkat informasi tadi yang ditanggapi pendengar kita. Jadi RUU perampasan aset itu ditargetkan disahkan 15 Desember 2026.
9: Oh iya. Tadi malam saya dengar juga daripada apa itu di televisi ya.
0: Iya.
9: Aliansi Masyarakat
0: AMPB, Pati Bersatu.
9: Pati ya. Nah, jadi sebenarnya kan sudah dijanjikan ya bahwa tanggal 15 bulan 12 2026 kalau nggak disah, mereka sudah sepakat bahwa nanti pejabat tersebut mengundurkan diri, ya kan?
0: Benar.
9: Nah, itu oke lah, itu sudah dicatat poin harus dilaksanakan. Nanti kalau dilaksanakan, salah pejabat sendiri kalau terjadi apa-apa, ya kan? Kemudian tentang hukuman mati itu sebenarnya sudah ada tahun 1999 kalau nggak salah sudah ada undang-undangnya, coba lihat ada itu, cuma di situ alasan terlalu banyak, dibilang boleh dihukum mati kalau negara dalam keadaan darurat, misalnya darurat ekonomi, darurat kesehatan kayak COVID kemarin itu ya kan. Kemarin kan COVID kita darurat, apakah ada pejabat yang korupsi pada masa COVID atau 2 tahun itu? Coba periksa, kalau ada kenapa tidak dihukum mati ya kan, kalau dia korupsi besar misalnya ya. Kemudian itu kan tinggal dilaksanakan aja, udah ada undang-undang itu kok. Kemudian dalam keadaan politik yang tidak stabil dan sebagainya, banyak alasan itu. Padahal hukuman mati sudah berlaku bagi apa itu narkoba ya, bagi terorisme kan sudah dilaksanakan. Jadi kalau dibilang HAM dari mana ininya, dasarnya nggak ada kan, tidak meeting kalau di halaman HAM. Loh, yang lain sudah dihukum mati kok, sudah sekian banyak itu. Ya kan, ini kan extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa, yang setara dengan terorisme, dengan narkoba. Itu tiga orang, tiga perbuatan kejahatan ini sama sifatnya. Jadi maksud, malah kalau menurut saya, korupsinya lebih berbahaya karena dia merusak tatanan seluruhnya. Baik tatanan ekonomi, tatanan hukum, tatanan politik, tatanan hidup masyarakat, berbangsa dan negara, ini hancur semua. Ya kan? Jadi lebih berbahaya karena secara keseluruhan struktur dari bawah sampai atas hancur semua itu. Ya kan? Nah, ini harus benar-benar undang-undang karena sudah ada, tinggal diterapkan mau atau tidak. Ada, harus ada political will dari penyelenggara negara ini. Political will itu kan kemauan politik ya, yang betul, yang benar-benar sesuai dengan ucapannya, ya kan? Itu namanya political will. Jadi politik itu betul dia melaksanakan itu. Jadi apa yang telah dia ada di undang-undang, dia lakukan sesuai. Kemudian apa yang dia ucapkan, harus dia laksanakan. Itulah political will. Ada mau nggak seperti itu, ya kan? Bang Haris. Seperti itu. Lalu masalah apa lagi? Sesuatu lagi. Bang Haris, sebelumnya saya mau ucapkan salam untuk Mbak Ratna Gusari ya.
0: Iya, Mbak Ratna Gusari.
9: Beliau itu sudah tahu, saya kan mulai kerja di RRI atau bergabung di RRI Sungai Liat kan tahun 2021 ya. Artinya sudah berpartisipasi sejak 2021. Waktu itu Mbak Ratna Gusari, kalau saya nggak salah, terakhir saya telepon beliau di bulan Juli atau Juni tahun 2022. Nah, nanti setelah bulan Juli atau Agustus, saya dengar beliau sudah pindah di reporter. Sampai sekarang ya, berarti udah berapa tahun? 2022 kalau nggak salah ya. Nah, diganti oleh siapa? Waktu itu Bang Haris ada nggak sama-sama waktu itu?
0: Oh, ada saya. Atau?
9: Sudah ada ya? Berarti Mbak Ai kan? Yang diganti kalau nggak salah. Atau Mbak Novi ya?
0: Novi.
9: Waktu itu ya. Ya, salam. Itu beliau dia kenal sama saya juga ya. Dan semoga sehat selalu. Salam.
0: Amin.
9: Satu rahmi. Topik apa lagi Bang Haris?
0: Ya, kita jadi menyampaikan informasi itu cuma hari ini. Mungkin kalau ada informasi lain juga silakan ya Bang.
9: Ya, sebenarnya kita itu sebenarnya kalau mau serius, tadi saya bilang political will tidak rumit-rumit amat, semua gampang sebenarnya. Ya kan? Hanya saja, itu semua kuncinya dari Pak Presiden. Pak Presiden kan pegang kunci itu. Dia mau dikemanakan kan arah pembangunan bangsa ini secara ekonomi, secara politik, secara hukum, terutama hukum itu yang benar-benar merusak. Kalau dia tidak tegak lurus, tidak ini, itu merusak semua, sudah habis semua. Jadi kepercayaan sudah, trust itu sudah tidak ada, makin menurut, ya kan? Ini yang menimbulkan kekacauan. Hukum benar-benar, coba kalau dia laku, orang kaya luar negeri punya itu, mereka takut melakukan karena sanksinya berat, langsung dilaksanakan. Orang Indonesia berani enggak kalau berbuat salah di negara-negara yang betul-betul taat undang-undang? Berani enggak? Enggak berani dia. Sama seperti kita di sini. Artinya apa? Kalau diterapkan benar, mereka takut, enggak mau. Kalau tidak dihukum mati, okelah enggak apa-apa. Demikian, hartanya disita semua. Benar-benar yang dia korupsi 100% dikembalikan, kemudian dihukum semua hidup. Atau 100 tahun lah, 50 tahun kayak. Mau apa dia kalau sudah begitu? Ya kan? Asal benar-benar setelah undang-undang RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang, itu diperiksa oleh badan semua ahli independen, benar nggak undang-undang itu, sudah sesuai nggak, kalau belum diperbaiki lagi pakai MK, dan dibikin baik kan, bikin apa ya, sebelum disahkan harusnya ada badan, ada ahli yang memeriksa dulu supaya tidak bolak-balik MK, balik lagi, jadi kayak apa ya, permainan saja ya gitu. Oke,
0: Bang Haris, makasih Bang Ramadan.
9: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ramadan di Sorong. Belakangnya kita terima. Halo, selamat pagi.
10: Halo.
0: Halo,
10: dengan Pak Yota ini Bang Haris.
0: Oh, nomor baru Pak Yota.
10: Bukan, HP anak terseranglah.
0: Oh, pantas beda profil sape lah ketika. Silakan Pak Yota di Bangga Barat menanggapi ya. Silakan.
10: Saya sangat apresiasi ini, tapi cuma masyarakat Pati dan dan lain-lain juga kan. Istilah itu mendesak ya dak ke gedung ke, apa Senayan apa. Senayan. Hmm. Tapi cuma satu benar kata Bang Rustam tadi. Kenapa ya sampai ke hukum mati tidak benar-benar berani ketuk palukan. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya dari dulu setidaknya penjaraan itu berupa potong tangan, potong jari. Nah, gitu aja tentang korupsi ini sebenarnya. Hmm. Benar kata Bang Ruslan tadi, ke depannya bagaimana nanti prosesnya? Kalau misalnya cuma sekedar apa itu penyitaan aset pribadinya ya kan, ada yang sebelum dan sesudah menjabat. Nah, itu masalah pula kan. Jadi setidaknya sebenarnya korupsi di Indonesia ini benar-benar harus ada yang perasaan bagi koruptor untuk benar-benar menakutkan. Memang benar kalau hukuman mati. Tapi saya lebih cenderung ke misalnya penjeraan model potong tangan, potong jari itu aja. Sesuai dengan salah satu agama itu kan. Nah, macam mana ulama-ulama ini bahwa perintah demikian benar-benar rahmatan lil alamin sebenarnya. Yakinlah itu. Semoga Desember nanti siapa tahu masih ada perubahan ke arah situlah. Hmm. Saya mengharapkan.
0: Baik. Makasih nih Pak Yota sudah bergabung ya.
10: Terima kasih juga atas waktunya Bang Aris. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini ya. Di belakangnya Bang Yota juga kita persilakan untuk pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Azadin ya.
11: Iya.
0: Silakan Pak Azadin.
11: Iya, semua pendapat rekan-rekan yang tadi karena saya baru buka radio semuanya benar. Cuman begini. Sebenarnya untuk memutuskan apa? Membuat undang-undang itu sebenarnya dalam sekejap bisa terjadi. Enggak perlu lama, 1-2 hari saja kalau anggota Dewan benar bersih hatinya, nalurinya, terutama untuk negara dan rakyat. Itu bisa jadi. Ini terdiri tarik ulur. Ini, karena ada apanya. Karena begini, karena mafia-mafia hukum itu, nanti apakah pengusaha kaya atau orang-orang lain yang tidak mau aset yang dirampas, mereka akan bermain duit, Bang Haris. Ini Indonesia, sudah ketahuan semua, banyak sudah contoh. Jadi kita banyak-banyak, ini ada di depan mata, kan? Kenapa Dewan Wakil itu nggak bisa berbeda? Udah ada di depan mata contoh sudah banyak kan, banyak yang menderita. Kok mereka tidak mau? Nggak ada niatan yang baik ini pertama itu. Bukannya takut. Itu ya pertama. Yang kedua itu, karena kadang-kadang mungkin Dewan juga banyak jadi pengusaha kan. Karena kan itu nggak mungkin ibarat kalau koruptor kawannya seperadiknya dia mau setuju itu kan. Jadi kata, misalnya ibarat kata Pak Ahmad Wan itu, apa ya istilahnya masang perangkap jebakan, nggak mungkin mereka mau kan. Itu banyak yang seperti itu kan, ada tiga kategori ya wakil rakyat ini yang saya lihat. Saya berdiri amat pertama ada Bang Arif yang benar-benar bersih, yang hatinya baik mewakil rakyat, ingin negara-negara bagus segala macam bersih, tapi yang jumlahnya sangat minim, sangat minoritas. Ada golongan kedua ini mereka bebas susah mau setuju. Nggak berani ngomong, mau nggak setuju, nggak berani diam aja. Mereka ikut arus kan. Ajang ketiga yang parah, yang orang dibasmi. Mereka yang nyari kesempatan kesempitan duduk jadi wakil rakyat. Tapi mereka ini lah yang tidak peduli. Yang penting keluarga, dia, keluarganya, golongannya itu yang merajuk, yang hidupnya mewah kan. Bahkan ada yang mirisnya mereka ini kadang sudah menyiap generasi di bawahnya untuk melanjutkan tahtanya. Apakah saudara kandung, sepupunya, atau orang yang ada hubungan dia. Kan itu sering terjadi kan? Karena mereka tahu, jadi kira-kira wah, Mahdis. Mereka sudah tahu selak-seluk bagaimana meraup keuntungan itu.
0: Tapi jadi, bagaimana ini selaku masyarakat, Pak, dengan adanya ini? Sudah, ya.
11: Sebenarnya sangat setuju. Cuman ini lambat tanggap DPR ini. Lambat tanggap, benar kata banyak saya ini. Karena tidak menjalankan apa, hukum Islam. Memang berat untuk potong tangan. Boleh saja, apa yang rampas aset. Cuman rampas, jangan hanya sekarang sekedar rampas. Suruh mereka miskin, suruh mereka kerja jadi kulit bangunan kan. Karena kemenangan sendiri cari pekerjaan, bukan teh.
12: biar mereka merasa bangun jadi orang miskin kalau haknya dirampas. Dengan selama ini mereka ketawa-ketawa, kan nggak perlu dengan kita, kebanyakan ini Bang Arisa. Memang ada yang bagus, yang pasti ada, cuman itu tidak bisa menonjol ya. Pasti ditekan ke bawah. Ini problem ada negeri kita ini.
0: Baik.
12: Ini saya takut yang begini. Ada pengusaha nanti yang akan apa menggagalkan undang-undang itu. Karena duit yang bermain Bang Arisa. Gak bisa mereka bawa 100 miliar, mereka kasih 1 triliun. Mana gak tergoda orang. Maksudnya kita memang awam kan, orang biasa.
0: Baik.
12: Itu yang kita takut. Ini udah permainan, sudah ada yang tarik ulur permainan ini. Saya sangat yakin.
0: Baik, terima kasih nih Pak Azadin.
12: Saya tutup sebuah pantun, boleh gak?
0: Oh, silakan pantun penutup ya. Ya, ya.
12: Apa gunanya membuat tempat duduk dari semen kalau tak berguna? Selain apa? Apa gunanya duduk di parlemen kalau hanya menghabiskan biaya dan membuat rakyat menderita? Ini tamparan kelas buat wakil rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Literary dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Kita lanjutkan di opini publik pagi hari ini. Kita undang kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Ya, untuk pendengar tentunya yang ingin bergabung kembali, kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini kita akan tersambung bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang tentunya juga akan menyampaikan informasinya di hari ini, pendengar. Insya Allah kita tersambung dengan Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka setelah tadi kita jeda. Dan pendengar, seperti apa informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Bangka terkait kegiatan bersih-bersih di Kecamatan Pemali dengan Dinas Lingkungan Hidup? Jadi masyarakat yang buang sampah sembarangan di pinggir jalan dan selokan ini akan diingatkan juga oleh Pak Boy. Selamat pagi, Pak Boy.
1: Pagi, Bung Haris. Apa kabar, Bung Haris?
0: Alhamdulillah sehat. Silakan, Pak Boy. Ini dari DLH Bangka, luar biasa. Giatnya di mana hari ini?
1: Terima kasih, Bung Haris. Jadi kami berkombinasi dengan kecamatan dan desa Pemali. Alhamdulillah pagi hari ini kami mulai tadi jam 6.04 mulai, Bung Haris. Jadi dari mulai SMP itu, Bung Haris, sampai ke kecamatan itu sampah kan bertumpukan, Bung Haris, di pinggir jalan dan selokan. Ternyata kita dapat informasi dari camat dengan kades itu masyarakat buang, Bung Haris. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, mohon bantuan lah, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan, yang pasti jangan kita buang di pinggir jalan, di bandar ya. Tadi lumayan berapa mobil tadi itu ngangkutnya, Bung Haris, hasil dari kerja pagi hari ini dengan kecamatan dan desa Pemali. Nah itu mungkin, Bung Haris.
0: Oh, itu untuk di daerah Pemali saja sudah berapa mobil gitu ya, Pak Boy?
1: Iya, 3 mobil, Bung Haris. Jadi maksud kami ini, mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan baik, Bung Haris. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan atau iuran dengan kecamatan, Bung Haris. Kan ada mobil, Bung Haris.
0: Oh, iya, iya.
1: Ya, ya, sudah ikutlah sama-sama bantu pemerintah, jangan buang sembarangan. Yang paling banyak itu, Bung Haris, plastik dan kertas, Bung Haris.
0: Waduh.
1: Nah, jadi lengket dia di rumput dan bandar. Nah, itulah yang kita kerjakan tadi. Alhamdulillah, dari mulai SMP 4, SMP 1 sampai ke kecamatan sebelah kiri, alhamdulillah sudah aman, Bung Haris. Kemarin itu luar biasa, Bung Haris. Itu perintah Bupati, tolong bantu. Oh, kami kerjakan pagi hari ini. Alhamdulillah, baru selesai, Bung Haris.
0: Ya,
1: mudah-mudahan himbauan kami, Bung Haris, masyarakat, mari sama-sama jaga lingkungan dengan baik. Kalau lingkungan tidak baik, Bung Haris, minimal penyakit akan menyebar kemana-mana. Itu yang takut, Bung Haris.
0: Ya, Pak Boy, terkadang dari pasang plang, spanduk, tapi masih ada saja ini yang membuang sembarangan. Apakah nanti akan diterapkan sanksi, Pak Boy, ke depan dari DLH sendiri?
1: Saya sudah koordinasi dengan Pol PP, karena Pol PP penegak hukum, maka penegak perda, Bung Haris, bukan hukum, penegak perda. Di perda kita sudah disampaikan, Bung Haris, orang buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, ya, itu sanksinya sudah ada, Bung Haris. Denda 1,5 juta atau kurungan 1 bulan. Itu akan kita mulai terapkan, Bung Haris. Itu dari 2014 perda, Bung Haris. Tapi tidak berjalan. Maka kita akan mencoba. Kalau sosialisasi mungkin lalu ngoy. Tidak kewajiban lah. Bung Haris, lihat nanti, Bung Haris, di dekat Koramil itu, itu kan ada spanduk tuh, 3 ikat tuh, menyampaikan tidak buang sampah. Masyarakat dengan nyamannya, dengan enaknya buang, lempar, dan lain-lain. Di dekat Kejari itu, Bung Haris, itu salah satu titik juga itu. Ya, hebat, ya. Jalan utama, berani masyarakat. Nah, nanti kita coba, ya, kita coba apakah sanksi ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin ini bisa, kalau Pol PP-nya akan bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian di depan gereja, depan rumah makan Bu Suri, itu lebih kali luar biasa, Bung Haris. Sampah dia besar-besar diletak di sana. Jadi saya berpikir, Bung Haris, dia berpikir sehat atau tidak, berarti dia tidak sehat di rumah, Bung Haris. Karena buang sampah di rumah orang, kan gitu artinya, Bung Haris.
0: Pak Boy, nah, ini ada WhatsApp mau ditanggapi, boleh nih, Pak Boy, dari Dian di Riding Panjang nih. Tolong Pak Boy ke kantor Camat Merawang, agar sampah sekitar jembatan Batu Rusa itu diberes-beres dekat lokasi kantor camat. Sosialisasikan ke semua perda Kabupaten Bangka. Di mana link perda Kabupaten Bangka? Siap, nah, ini silakan Pak Boy, ini di waduh ini di kantor camat Perawan.
1: Tapi Dian, jadi gini, saya minta ke Pak Camat nanti boleh undang kami nanti bersih-bersih misalnya Jumat kapan kami akan siapkan tenaga, tapi ya masyarakatnya juga turun sama-sama kita Bung Arisa. Ya, ya. Tadi Bu Camat dengan jajarannya banyak dari Bung Aris, Pak Kades dengan jajarannya alhamdulillah. Jadi cepat bersihnya Bung Aris, sejam selesai clear tadi itu. Agak luas tuh Bung Aris. Nah, tapi di tempat Merawang saya mau nanti kirim surat kita bersih-bersih hari Jumat. Nah, kami akan kirimkan tim kami dan kecamatan juga harus ada timnya dengan Kadesnya juga harus ada tim. Itu mungkin Bung Aris. Sehingga Bangka menuju asri itu akan tercapai dengan baik Bung Aris.
0: Baik. Pak, target perdanya itu kapan, Pak, diterapkan, Pak?
1: Pak Boy. Ya, kita berupaya mungkin di pertengahan bulan kita loh udah berjalan. Ini kita coba lagi nih. Kapan orang buang sampah? Nanti ada Pol PP yang misalnya ketahuan mungkin bisa saja di tempat atau bisa saja dibawa ke Pol PP dulu nanti Bung Aris. Baik. Mungkin memberikan nasihat dulu. Tetapi di pertengahan September ini mudah-mudahan sudah bisa nanti Satpol PP menindaklanjuti dengan baik. Itu sudah ada sanksinya Bung Aris. Itu Bung Aris.
0: Baik, terima kasih Pak Boyandra. Sukses selalu nih.
1: Wah, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyandra, pendengar, sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakangnya kembali untuk mendengar yang bergabung. Masih kita menunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung kembali di 0717-94301 dan 08-11-717-9111. Sebelum nanti kami akan hadirkan juga dengan Halo RRI ya, ke ruang dengar Anda nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Boy, ini sudah menanggapi juga sekaligus ya di Halo RRI kali ini. Tadi dari Bung Dian, ya ini mungkin dari Bung Dian selaku masyarakat bisa menginformasikan tadi ya. Camatnya ini mungkin bisa bersurat ataupun juga ya ini juga bisa menghubungi langsung ke DLH Bangka ya. Kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Oh, pagi kembali Pak Azadin. Boleh kan kedua kali?
0: Boleh, silakan Pak Azadin. Ya. Apa yang disampaikan hari ini?
2: Menambahkan masalah undang-undang perampasan aset. Kalau bisa secepat melakukan, jangan ditunda-tunda. Ini sangat darurat negara kita ini kan. Tadi kan janji pimpinan DPR apabila pertengahan bulan 12 tidak siap, mereka siap mundurkan diri kan?
0: Ya benar.
2: Ada kompensasinya, ada yang mereka tanggung jawab juga, kan? Artinya seluruh yang dewan itu harus mundur juga kalau bisa. Kemudian bagaimana cara mengatur apa janji mereka itu harus ada itu ya bentuk yang nyata gitu kan? Jangan janji-janji aja. Nah, itu. Kemudian begini masalah kalau bisa yang namanya perapatan itu karena kalau potong tangan mungkin. Saya yakin banyak yang tidak setuju dengan Islam negeri ini. Kebanyakan yang menolak. Udah itulah hukum yang sebenarnya kan. Jadi kalau perapatan nasi itu harus jelas. Misalnya si A korupsinya. Pian triliun, sekian miliar. Di kemanakan duit itu? Jangan ngendap. Selama itu duit ngendap. Nggak tahu kan. Di kita nggak tahu kita rakyat kemana. Jangan-jangan lari lagi kepada yang punya itu aslinya. Karena mamang inisiannya mudah. Kalau lancar kan. Harusnya kan ada kecilnya gitu kan. Maris. Jadi rakyat harus tahu dengan pasti jelas hukum itu. Kalau bisa, umpamanya dewan yang korupsi, kepala daerah atau misalnya penguasa kaya raya atau kota-kota, mereka dibekukan usahanya. Nggak boleh jadi usaha, nggak boleh jadi dewan, nggak boleh jadi kepala daerah. Dibekukan semua hidup untuk memberi efek jera. Begitu dengan keluarga dekatnya anak, nggak boleh. Maaf, kita mengambil contoh yang negatif, yang bagus ya. Di zaman Orde Baru itu orang yang terindikasi PKI tidak boleh jadi apapun. Harus seperti itu bagus itu, Bang Arif. Itu tidak salah, itu bagus. Untuk memberi efek jera. Orang kan bisa berpikir nanti, oh kalau begini, harus seperti itu. Harus berani mengambil keputusan pemerintah ini, DPR ini. Kemudian saya juga menganjurkan kepada DPR yang di daerah-daerah, provinsi kabupaten. Cobalah kalau tanggal 15 itu tidak terwujud, ketua DPR dan wakilnya, harus mengirim mosi tak percaya ke DPR RI pusat. Tidak percaya. Jangan diam aja. Apa ada reaksinya dong? Yang daerah diam kan? Kami ini bicara keras ini bukan apa Bang Haris? Kami nggak bisa buat apa-apa, kita nggak biasa kan, nggak ada kekuatan kan. Kami ini kita ini hanya bisa bicara, memberi masukan. Memang keras masukannya, ibaratnya pedang itu tajam. Kalau lebar langsung pusul air orang kan gitu bahasanya kan. Tapi berurusan. Jadi harus di bawah harus didengar. Yang kecil ini yang merasakan ketidakadilan segala macam. Bukan yang di atas. Yang di atas kan biasa-biasa nggak terasa kan.
0: Iya.
2: Yeah. Justru dewan ini banyak yang manja. Kenapa saya bilang manja waktu tahun lalu kalau nggak salah yang berapa dewan di robot orang itu kan. Mereka kan menari di atas luka rakyat kecil kan. Nah itulah. Jadi buah pemikiran kita semua. Ya mudah-mudahan itu terbukti. Dengan Hanji saja. Cuma sampai nanti Indonesia ini. Takutnya gara-gara hal ini nanti kejadi kayak tahun 98. Kan kacau di mana-mana. Itu bisa terjadi menarik.
0: Baik. Terima kasih Pak Azzedine. Yuk, baik. Terima kasih untuk Pak Azzedine sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Belakangnya selanjutnya kita mendengar, kita akan update informasi cuaca ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi yang akan menyampaikan informasi update cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, untuk hari ini seperti apa pendengar. Ya Sungai Liat tadi ada sempat mendung-mendung tapi panas lagi. Mudah-mudahan ini juga kita harapkan ya akan ada turun hujan. Nah untuk pendengar kita akan mencoba tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk Anda juga yang sedang beraktivitas ya, ataupun juga ini khususnya untuk masyarakat warga pesisir, tentunya informasi ini sangat penting untuk diketahui sebelum melaut dan lain sebagainya. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Slamet Supriyadi. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada.
0: Baik, silakan Pak Slamet untuk update cuaca kita tadi di Sungai Liat ada mendung-mendung dikit, hilang lagi. Seperti
3: ya, siap. Memang silakan. Lagi musim kemarau. Baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari didominasi oleh cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban antara 56 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 10 hingga 21 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perairan Bangka Barat, perairan Bangka, perairan Bangka Tengah, perairan Bangka Selatan, perairan Selasa dan perairan Pulau Belitung bagian utara tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu pakai masker ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Sekian informasi untuk ini, sekian terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Slamet Supriyadi atas informasi ya. Cuacanya dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kita akan lanjutkan dengan Halo RRI yang dari pukul 9 hingga usai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Dengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita hadirkan dengan Halo RRI. Untuk pendengar di hari ini tentunya kita juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung ya di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI. Dan tadi juga untuk Bung Ridian Riding Panjang sudah dijawab oleh Pak Boyandra ya untuk di Halo RRI kali ini. Informasi untuk laporan banyak sampah katanya di daerah mana tadi? Merawang ya, di dekat kantor Camat Merawang, agar sampah sekitar jembatan. Oh, sekitar jembatan batu rusak maksudnya itu dibereskan. Jadi sudah disampaikan langsung dan dijawab langsung juga oleh Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, kita masih menunggu partisipasi Anda kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tentunya kita buka di line telepon kita 0717943001 dan 0811717911. Kita juga akan hadirkan nanti dengan beberapa informasi-informasi pilihan lainnya yang tentunya juga kami hadirkan dari rri.co.id pendengar pada kesempatan pagi hari ini. Dimana untuk informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung, ini dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang menggagalkan peredaran 16,46 kg sabu dan hampir 5.000 butir ekstasi senilai 21,2 miliar rupiah. Seorang nelayan diamankan. Jadi pendengar, penangkapan dilakukan pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di dua lokasi di Pangkal Pinang. Ya, di mana TKP pertama di Jalan Semabung, petugas menemukan sabu dalam kemasan teh Cina di dalam mobil tersangka. Kemudian TKP kedua di Jalan Tenggiri, dari sebuah rumah itu disita kardus berisi narkotika dan timbangan digital dan alat pembungkus. Jadi Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing menyebut pengungkapan ini hasil informasi dari masyarakat. Jadi Polda Babel tidak akan pernah berhenti menanggulangi narkoba karena masalah bersama, jadi butuh sinergi dengan instansi lain seperti Bea Cukai. Jadi tim gabungan ini berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial A alias AS, warga Pangkal Pinang yang berprofesi sebagai nelayan. Dia dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ya, pengungkapan ini disebut menyelamatkan sekitar 87.305 jiwa dari bahaya narkoba. Dir Narkoba Polda Babel Kombes Pol Ronald F. Sipayung menambahkan pihak kepolisian saat ini fokus melakukan analisis digital forensik terhadap barang bukti elektronik handphone yang disita dari tangan tersangka. Jadi pihaknya sedang mendalami data elektronik dari telepon genggam tersangka untuk membongkar jaringan atau juga maupun jaringan bawahnya. Ya, jadi yang di jaringan atas maupun juga di jaringan bawah. Jadi pendengar, ini informasi yang kami sampaikan juga bahwa memang dalam penanggulangan narkotika butuh peran serta dari seluruh masyarakat. Disampaikan tadi Kapolda Bangka Belitung, ini merupakan hasil laporan dari masyarakat. Jadi akhirnya Polda Bangka Belitung menggagalkan peredaran sabu itu sebanyak 16,4 kg dan ribuan ekstasi. Dan itu dia ya untuk pendengar. Ya, kita ketahui bahwa informasi lainnya juga disampaikan terkait dengan kasus narkoba di Bangka Belitung ini pendengar. bahwa pengedar juga tergiur 7 juta rupiah untuk per kilogramnya. Nah, ini disampaikan juga oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kelompok Bitung, ya, bahwa mengungkapkan kasus narkotika seberat 16,49 kg sabu dan 4.980 butir ekstasi dengan total nilai estimasi mencapai 21,2 miliar rupiah. Jadi tersangka yang tergiur masuk dalam jaringan ini akibat terdesak masalah finansial. Dari hasil BAP, tersangka memiliki masalah ekonomi dan terlilit hutang. Nah, setelah sempat bercurhat dengan rekannya, tersangka dihubungi oleh seseorang berlogat Indonesia yang menggunakan nomor telepon seluler asal Malaysia dengan kode 6017. Demikian yang disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Babel, Kombes Pol Ronald F. Sipayung. Jadi mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta ini mengungkapkan pengendali tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu ke Pangkal Pinang. Tersangka dijanjikan muat imbalan atau honor ya sebesar Rp7.500.000 untuk setiap kilogram sabu yang berhasil terdistribusi atau berpindah tangan. Ya, tersangka menyadari bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika jenis sabu dan ia tahu akan mendapat upah dari kegiatan tersebut. Dan tersangka sendiri catat bukan residivis dan baru pertama kali berurusan dengan hukum. Dan pendengar Kapolda Babel Ijen Pol Victor Siombing juga mengungkapkan penindakan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari informasi masyarakat dan penindakan lapangan dilakukan pada 26 Agustus 2026. Jadi Polda Babel dan juga jajaran Polres tidak akan pernah berhenti menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Ya, penanganan ini adalah masalah bersama sehingga butuh sinergi dan kolaborasi dengan instansi lain. Dari 2 TKP tersebut total barang bukti yang diamankan tadi sudah kita sampaikan 16,460 gram. Maksud kami 16,46 kg ya. Kemudian ada ekstasinya 4.982 butir golongan 1 dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai 21 miliar lebih. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dalam Halo RRI. Dan untuk Anda yang menyampaikan aduan juga kita menantikan partisipasi Anda di pagi hari ini. Informasi-informasi lain setelah tadi sudah ditanggapi juga oleh Pak Boyandra, penanganan sampah ya di hari ini. Selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Kemudian juga tadi update cuaca sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Informasi lainnya akan segera kami sampaikan kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Oke, mana karena masih di Halo RRI. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu pilihan lainnya ke ruang dengan Anda di Halo RRI, sembari menanti dan juga partisipasi Anda untuk bergabung di hari ini, kita lanjutkan untuk menghadirkan ragam informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung pagi kali ini ya, pendengar. Pendengar, kali ini informasi kembali yang kembali dapat kami sampaikan untuk Anda. Kita kutip kembali dari rri.co.id. Ya, informasi kali ini, pendengar, terkait dengan, ya, ini ada Merdeka dari Sampah, ya. Jadi warga ini diajak mulai pilah sampah dari rumah. Ya, kalau berkenaan dengan informasi aduan tadi, jadi sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan ini mengancam tanah, kemudian air, ya, hingga juga bisa memicu persoalan kesehatan. Nah, karena itu pendengar, larangan praktik open dumping ini harus jadi tanggung jawab bersama. Yang tadi disampaikan juga ini oleh Ketua Becak Bangka Belitung, sekaligus juga beliau Koordinator Relawan Fordas Babel Arinda Unigraha. Dia mengatakan bahwa sampah yang dibuang begitu saja tanpa pengelolaan ini dapat mencemari tanah, air, hingga memicu berbagai persoalan kesehatan. Jadi beliau mengajak masyarakat ini untuk membangun juga bagaimana kebiasaan dari rumah, ya, diantaranya juga ini memilah sampah organik dan anorganik, kemudian juga mengurangi plastik sekali pakai serta memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna. Sementara itu juga ada generasi muda yang peduli lingkungan, salah satu mahasiswa di UNMUH, ya, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, di mana juga merupakan relawan Fordas, Keisha Firen, ini menilai bahwa generasi muda itu sebenarnya punya peran besar untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan. Dengan edukasi mengenai pengelolaan sampah, ini perlu terus dilakukan agar budaya membuang sampah sembarangan dapat berubah menjadi budaya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi masalah sampah ini, pendengar, memang butuh kerja keras, ya, butuh kepedulian bersama, seperti yang disampaikan Pak Boy tadi ketika DLH tadi membersih-bersih, ya, di daerah Pemali, mendapatkan 3 mobil untuk sampahnya yang dibuang sembarangan. Ini mudah-mudahan, disampaikan Pak Boy, setelah dibersihkan tidak ada lagi yang membuang sembarangan, karena percuma saja ketika sudah bersihkan namun tidak ada kepedulian dari masyarakat, ya, seperti itu. Jika tidak ada kepedulian, kalau sampahnya juga bertumpuk kembali, jadi sama saja, sudah dibersihkan kembali terulang kembali, seperti itu, ya, pendengar. Dan ada titik-titik sampah yang disampaikan Pak Boyan nanti di beberapa wilayah Kota Sungai Liat Bangka yang saat ini akan mulai diterapkan perda tadi, ya, ada dendanya kurang lebih 1 juta lebih, ya, disebutkan oleh Pak Boyandra. Nah, untuk pendengar, ini akan segera diterapkan, disampaikan Kepala Daerah Bangka tadi, untuk bagaimana penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bangka, khususnya juga Kota Sungai Liat dan sekitarnya, ini bisa lebih terkendali, ya, sampah-sampah itu bisa berkurang, ya, dengan kepedulian bersama, khususnya juga dari peran masyarakat. Disampaikan juga tadi, pendengar, bahwa dari masyarakat bisa mengolah terlebih dahulu sampah di rumah, ya, dengan cara bagaimana mengelolanya. Mungkin sampah-sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk, ya, kompos dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah banyak beli di online juga, ya, untuk kompos bag dan lain sebagainya, ini bisa kita olah. Ataupun bagaimana mengelolanya dari rumah agar tidak terbuang begitu saja. Jadi bisa dimanfaatkan, pendengar, diolah dengan baik, bisa menghasilkan juga dari sampah rumah tangga untuk tanamannya menghasilkan sayur, ya, sayur yang bisa kita gunakan, kita konsumsi, dan sampah sayurnya yang tidak terpakai kita taruhkan lagi untuk jadi kompos selanjutnya. Jadi berkelanjutan seperti itu, ya. Mudah-mudahan yang bisa diimplementasikan, ya, harapannya pada seluruh masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah. Itu dia, pendengar, informasinya yang dapat kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
kita akan lanjutkan kembali dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kali kita lanjutkan untuk pendengar masih di Halo RRI sebelum kita akhiri kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Kan kami hadirkan kembali ada satu informasi ke ruang dengar Anda yang tentunya kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Selamat pagi untuk pendengar di hari ini, hari Jumat ya. Selamat beraktivitas untuk kita semua di Jumat Berkah kali ini. Nah, pendengar, kali ini pendengar, terkait dengan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla di Bangka Belitung, di mana penyuluh kehutanan madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung Darman Surya mengatakan karhutla juga disebabkan membuang puntung rokok sembarangan, dan api yang tampak kecil dapat dengan cepat meluas terutama di lahan gambut dan kawasan hutan yang kering. Oleh karena itu pendengar dari Dallas ini menghimbau, mengajak juga untuk menghentikan pembakaran lahan dan laporkan segera jika melihat titik api dan tingkatkan juga patroli di wilayah yang rawan kebakaran. Nah, menurut Darman, mencegah karhutla ini perlu edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan penting ya, dan tentunya juga dalam rangka menjaga agar mengantisipasi juga karhutla pendengar. Oh, kita ketahui juga memang beberapa hari ini, minggu-minggu ini selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di berbagai wilayah di Provinsi Bangka Belitung, apalagi kalau di Kota Sungai Liat dan sekitarnya ya, Kabupaten Bangka. Hampir setiap hari kalau kita saksikan mobil pemadam itu selalu berlalu lalang ya untuk memadamkan kobaran api yang membakar lahan. Nah, untuk pendengar juga ini kita harapkan jadi ya, kondisi cuaca yang panas terik ya di kemarau kali ini, kemudian juga lahan kering ya, agar bisa bersama-sama untuk menjaga kondisi ini untuk menghindari karhutla. Ya, disampaikan dari DLH ini tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan lain sebagainya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaannya di Bangka Belitung pagi. Kita akan berjumpa kembali di rangkaian Bangka Belitung siang yang nantinya Anda akan ditemani rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dari opini publik pagi tadi. Sampai sekarang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami. Ada rekan Debbie tentang terkait Korem 045 Gaya siaga penuh guba menghadapi karhutla di wilayah Bangka Belitung. Silakan rekan Debbie informasinya.
1: Baik rekan Nurlaisa dan juga pendengar, di mana di Bangka Belitung masih menghadapi antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Namun sudah ada beberapa kejadian karhutla di Bangka Belitung. Berbagai pihak terkait turut andil dalam mengatasi kebencanaan akibat kemarau panjang tersebut, termasuk jajaran personel TNI Angkatan Darat melalui Korem 045 Garuda Jaya juga menyiagakan penuh guna mengulangi ancaman karhutla di wilayah Bangka Belitung serta dampak kekeringan di wilayah ini. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan oleh Korem 045 Garuda Jaya. Seperti disampaikan oleh Komandan Korem atau Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi, bahwa pihaknya kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi antara koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, kepolisian setempat, serta instansi terkait, di mana langkah awal pengamanan dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel ke wilayah Bangka dan Belitung dalam menangani karhutla tersebut. Di mana menurut Danrem hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil, asal satunya contoh terjadi di wilayah Kota Pangkal Pinang, kawasan Tua Tunu dengan luas area terbakar sekitar 0,3 hektar akibat aktivitas pembakaran lahan, sehingga juga diimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial atau Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistyo menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 kodim dan batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing, di mana pihaknya berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, kepolisian untuk menangani karhutla tersebut. Sementara itu, sarana dan prasarana penanggulangan juga telah disiapkan, termasuk mobil pemadam kebakaran di tingkat kodim maupun batalion. Selain penanggulangan karhutla, Korem juga menginstruksikan seluruh kodim untuk membantu penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak akibat musim kemarau. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Korem juga melalui Babinsa di desa-desa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan kemudian meninggalkan api yang menyebabkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, pendengar. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.

0: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa dalam Bangka Belitung Siang. Dan senang sekali pendengar, kali ini kita akan menemani Anda ya, tentunya juga dalam program Indonesia Sehat. Pendengar, untuk di kesempatan siang hari ini juga kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Tentunya ini hal yang sangat penting ya, dan perlu menjadi perhatian bersama. Karena sejak masa bayi, pemenuhan kebutuhan nutrisi juga punya peran besar dalam mendukung pertumbuhan perkembangan otak serta kesehatan anak. Bahkan ASI ini menjadi salah satu sumber nutrisi penting khususnya pada awal kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi anak juga perlu mengalami perubahan dan perlu disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembangnya. Nah, kali ini pendengar, saya sudah bersama narasumber kami, Ibu Nurita STBDNMkes selaku Ketua IBI Bubble, yang tentunya juga akan membahas tentang ASI, gizi, dan tumbuh kembang anak. Apa yang perlu diketahui? Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu Nurita.
1: Pagi, Bu Nur Aisyah.
0: Aduh, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, Bu ya. Salam sehat selalu ini ibuku ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan tentunya juga pendengar, Ibu Nurita juga menemani kita hingga pukul 10:55. Nah, Bu, tadi sudah sedikit ya dikata pengantar bahwa memang sesudah ASI ya, nutrisi juga ketika anak tumbuh, ini juga gizi anak yang harus diperhatikan. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya juga pendengar ya, tentunya juga Bu Nurita akan memberikan pemaparan dulu. Silakan Bu Nurita.
1: Oke, terima kasih Bu Nur Aisyah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, dimanapun berada, saya akan sedikit berbagi ilmu ya, pengalaman yang didapat selama proses berjalannya kehidupan dan masa ibu hamil sebelum dan sesudah melahirkan. Tadi sesuai dengan tema bahwa ASI atau gizi nutrisi tumbuh kembang anak. Jadi ibu-ibu di rumah yang punya anak balita, bahwa perkembangan anak itu dilihat atau dimulai dari ibu hamil pertama kali 0 bulan. Jadi 0 bulan itu sampai 9-10 hari ya, kalau ibu hamil untuk sampai dia melahirkan, atau selama 37-39 minggu di dalam kandungan. Jadi terbentuknya otak anak atau gizi anak mulai dari kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Diharapkan ibu-ibu hamil pada trimester pertama, biasanya kan ibu itu keluhannya mual-mual, muntah-muntah ya, nafsu makannya berkurang. Jadi takutnya nanti pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan ibu itu terganggu. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Kita sudah kita ketahui bahwa ibu hamil itu porsi makannya harus lebih, maksudnya dua kali dari yang normal. Biasanya kan satu porsi ya, itu sekarang harus dua porsi. Untuk seporsinya untuk siapa? Untuk bayi yang dikandung ibu yang apa, ibu hamil tersebut memang harus makannya dua kali ya. Misalnya sayurnya satu mangkok, kalau di waktu hamil itu harus dua mangkok. Jadi begitu juga nasinya, lauk pauknya. Jadi pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu selama 37 minggu atau 39 hari itu bisa terdeteksi melalui buku KIA yang warna pink. Biasanya ibu hamil itu dikasih buku pink untuk memantau tumbuh kembang anak sampai dia melahirkan, dan sampai usia bayi itu setelah melahirkan sampai dia berumur 6 tahun. Jadi sampai dia masuk TK atau SD. Jadi tumbuh kembang dan tinggi badan serta berat badan diatur sesuai dengan grafik yang ada di buku KIA tersebut. Jadi ibu-ibu yang hamil harus membaca buku KIA tersebut supaya mereka, ibu-ibu tersebut tahu perkembangan janin yang ada di dalam kandungan ibu tersebut. Setelah itu, karena ada tiga fase ya, fase hamil, fase melahirkan, dan fase menyusui. Jadi pada fase hamil, tiga semester kan yang harus kita pantau, terus setelah melahirkan sampai dia 6 bulan MPASI. Jadi sejak melahirkan sampai 6 bulan itu dia dikasih ASI semua. Ibunya, anaknya tidak boleh dikasih susu kaleng ya, susu apa kata orang, susu formula. pertanyaannya kadang-kadang kan banyak ibu-ibu yang habis melahirkan itu kadang-kadang air susunya kering ya katanya enggak lancar, enggak keluar. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, makanya dari sejak kehamilan itu ibu harus ada senam hamilnya di bagaimana apa membersih payudara supaya payudaranya air asinya kualitasnya baik. Jadi harus di masase setiap kita habis mandi. Ibu hamil yang kan kadang-kadang ibu hamil tuh kan kadang-kadang apalagi yang pertama kali melahirkan ya mereka enggak ngerti sama sekali ya itu harus kita kasih edukasi siapa yang apa yang melakukan hal tersebut. Bidan-bidan sekarang kan ada di tingkat paling dasar yaitu bidan desa. Bidan desa itu setiap desa itu ada satu bidan atau dua atau tiga bidan sekarang. Jadi mereka merupakan ujung tombak untuk mengedukasi ibu-ibu hamil yang berada di desa.
0: Oke, nah Bu tentunya juga untuk menjadi seorang ibu ya ini benar-benar harus dipersiapkan. Nah salah satunya tadi untuk mempersiapkan ASI ya. Yang kita ketahui memang banyak sekali para ibu yang menggunakan susu formula seperti itu ya Bu ya. Nah tadi Bu Nurita juga bilang bahwa memang sudah ada bidan katakan di tingkat desa pun yang pastinya memberikan edukasi seperti itu. Dan dengan buku pink tadi ya Bu ya, melihat perkembangan anak. Dan ini terkadang juga dibutuhkan oleh sekolahan Bu, biasanya apakah anaknya juga sudah divaksin dan yang lain halnya. Nah Bu, untuk tantangan nih yang paling sering dihadapi oleh para ibu ya yang memberikan ASI. Nah ini biasanya apa nih Bu yang terlihat untuk di zaman sekarang? Silakan Bu.
1: Baik, tantangan pada ibu-ibu pejuang ASI ya biasanya kita sebut pejuang ASI karena ibu-ibu yang melahirkan itu mereka pengen didampingi. Kenapa? Karena mereka merasa trauma di saat melahirkan. Kadang-kadang anak pertama itu agak susah kan melahirkannya, apalagi dia misalnya komplikasi.

0: Banding dengan seksu, jadi tantangannya itu Bu sekarang Bu, karena zaman sudah canggih ini ibu-ibu tuh kadang-kadang merasa sakit itu takut sekali ya, jadi mereka pengennya sakitnya instan, maksudnya sakitnya tidak lama gitu. Kalau melakukan seksu kan 30 menit atau 1 jam udah selesai. Sedangkan kalau dia normal kan perlu waktu. Misalnya dari pembukaan 1 sampai 10 tuh perlu beberapa jam gitu. Jadi memang harus tingkat kesabarannya harus tinggi ya. Jadi begitu juga providernya seperti bidan mengedukasinya. Dibanding zaman sekarang dengan zaman dulu, kenapa zaman dulu banyak normal orang melakukan persalinan dibanding sekarang? Jadi memang harus betul-betul kita harus continue ya, jangan bosan-bosan untuk melakukan penyuluhan, edukasi, sosialisasi kepada ibu-ibu hamil, karena ibu-ibu hamil itu memang perlu pendampingan gitu. Jadi jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja, karena ibu hamil itu memang sangat rentan ya. Ibu hamil pertama tidak boleh stres, tidak boleh bekerja berat, atau tidak boleh banyak beban yang dilakukannya setiap hari gitu Bu.
1: Oke, nah ini dia para pejuang ASI ya, seperti itu ya Bu ya. Dan memang harus support sekali ya untuk para ibu. Terus juga biasanya kalau yang mengalami SC ini kadang-kadang susah juga nih untuk ASI-nya ya Bu ya. Kadang-kadang ini seperti itu. Nah, kita ke WhatsApp dulu nih Bu ya. Sudah ada yang bergabung di 0853 7123 sekian-sekian. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, ini Ani di Sungai Liat. Iya Bu, terkadang kalau ASI ini kita kadang-kadang bingung Bu, udah ragam cara. Kayak harus makan daun katuk yang banyak, bahkan seperti obat-obatan yang harus memperbanyak ASI. Namun ternyata kadang-kadang dikarenakan stres dan baby blues. Ini seperti apa ya Bu untuk menghadapinya hal seperti ini?
0: Iya, betul sekali Bu Ani. Makanya dari sejak kita hamil, bukan berarti gizi aja faktor dari dalam ya, faktor dari luar seperti tadi saya bilang, kita masase payudara, setiap habis kita mandi, karena ibu hamil itu kalau dipencet terus puting susunya dia mudah keluar. Di sejak kita hamil trimester pertama sampai kita melahirkan, kita pencetkan, kadang-kadang ada air apa bening ya gitu, untuk apa bereaksi dia terhadap rangsangan yang kita masase setiap hari. Makanya itu perlu dilakukan, karena tidak bisa ibu hamil sendiri yang melakukan. Kadang-kadang dia perlu bantuan. Kadang-kadang sekali kita mengajarinya dia belum paham, kadang-kadang perlu 2 sampai 3 kali baru mereka bisa kita lepaskan. Jadi betul-betul kita praktekkan bagaimana membersihkan payudara yang benar dan masase payudara yang benar untuk ibu hamil.
1: Oke. Nah Bu, ini juga kita seputar gizi nih kali ini ya Bu ya, selain ASI. Nah, setelah bayi memasuki usia kan pasti membutuhkan makanan pendamping. Nah, ini juga harus diperhatikan sama orang tua. Nah, kita tahu ya bahwa memang makanan pendamping ini ada juga yang instan seperti itu. Nah, sebenarnya baiknya seperti apa nih Bu? Silakan.
0: Kita ketahui ya bahwa makanan pendamping ASI itu berusia 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sebelum dia memasuki 6 bulan itu udah kita ajar, selain ASI, biskuit misalnya atau bubur yang lunak, yang apa, bubur saring atau bubur yang kita sudah kita bikin bubur kita saring ya. Kadang-kadang ibu ini kan pengennya instan, beli yang udah jadi ya. Nah, itu takut bahan pengawet. Jadi kita harus betul-betul menseleksi makanan saji yang harus kita beri kepada bayi yang umurnya 6 bulan ke atas. Jadi berupa apa? Tadi biskuit, bisa buah-buahan. Buah-buahan juga kita saring ya, kita kasih sarinya. Terus bubur merah putih itu kita saring ya, kita kasih, karena itu lebih higienis ya, lebih apa, kita mengelolahnya. Beras merah itu luar biasa gizi apa sumber dari karbohidratnya untuk tumbuh kembang bayi yang umur 6 bulan. Jadi agak lumat dan agak bertambah usia agak keras gitu. Jadi jangan sampai dia merasa enak ya kalau menerima makanan, apalagi yang belum tumbuh gigi. Jadi betul-betul kita saring makanan yang pendamping ASI untuk tumbuh kembang bayi.
1: Nah Bu, kalau melihat sekarang nih, masih ada gak sih kesalahan yang sering dilakukan orang tua ya dalam memberikan makanan pendamping pada anak nih Bu?
0: Betul, kadang-kadang orang tua itu dia pengen instan, beli bubur yang bubur ayam ya, kan banyak itu ya langsung jadi. Karena itu kan prosesnya perlu disaring dulu. Kalau dia umurnya 6 bulan enggak boleh langsung kita, itu kan berupa masih ada beras apa, berupa apa, nasi ya. Nasi jadi belum lumat betul dan belum pulen. Kalau di apa, diperek atau

0: di apa kata orang tuh disaring, kita ambil yang betul-betul dari cair, pulen dan setengah pulen. Jadi memang betul-betul ada perbedaan antara umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan supaya bayi tersebut dia merasakan oh ada. Kadang-kadang kan dia merasa bosan kan kalau dikasih itu terus nggak ada bervariasi. Kita juga kalau makan lempah kuning tiap hari nggak mau ya.
1: Lungoy kalau bahasa bangkanya.
0: Begitulah kira-kira. Jadi
1: bayi gitu ya.
0: Dan jadi harus bervariasi. Begitu juga bayi karena dia nggak bisa ngomong. Jadi ibunya yang oh hari ini anak saya harus makan apa, oh sore nanti apa. Jadi bervariasi. Jadi bisa beras putih, beras merah, bisa apa bubur kacang. Jadi bisa-bisa ibunya lah untuk mengelola makanan tersebut. Sebetulnya lebih mudah untuk mengelola makanan daripada makanan orang dewasa ya, bayi ya. Itu Ibu Nur.
1: Oke. Baik, dan tentunya juga pendengar nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda silakan bergabung kembali di 0811 717 9111, dan kita juga masih membahas tentang ASI, gizi dan tumbuh kembang anak bersama Ibu Nurita SST BDN MK selaku Ketua IBI Bubble Bangka Belitung.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Indonesia Sehat dan masih bersama Ibu Rita selaku Ketua IBI Babel. Baik, Bu Nurita ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini ya. Dan tentunya kalau tadi sudah berbicara tentang ASI ya, bahwa ternyata ini juga harus ada dipijat seperti itu ya Bu ya, untuk melancarkan ASI, dukungan juga dari keluarga tentunya ya Bu ya. Terus juga terkait juga tentang proses kelahiran juga ya, ternyata juga mempengaruhi. Nah, ketika anak sudah bertumbuh gitu kan, ini juga makanan juga nih yang harus dilihat seperti itu ya. Ya, dan nah, pendengar ya, untuk Anda juga silakan bergabung kembali di kesempatan siang hari ini. Nah, Bu, ini kan ibu ya khususnya tadi ya, harus pintar nih nyari menu gitu kan yang pas untuk anaknya. Tapi terkadang boleh jujur nih, saya pribadi sendiri dulu pernah sempat kayak ngalamin anak tuh susah banget makan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang ujung-ujung tuh harus dibawa main dulu gitu kan. Betul. Tapi kan sebenarnya baiknya itu makan itu ya di meja makan tempat duduk gitu ya Bu ya. Nah, ini ada gak sih Bu sebenarnya taktik yang pas gitu ya untuk membujuk si anak agar mau makan nih Bu? Silakan.
1: Betul ya. Itulah peran dari orang tua. Orang tua kadang-kadang ibu ya biasanya, karena bapak tugas untuk mencari nafkah di luar. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang ibu luar biasa ya, bekerja, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Jadi bagaimana mensiasati supaya anak mau makan? Karena anak umur 0 sampai 5 tahun itu luar biasa
0: banget.
1: Kalau tidak betul-betul ibunya ekstra untuk memberikan, kadang-kadang tingkat kesabaran kita diuji ya. Jadi kita sebagai orang tua, karena kita sudah merasakan anak-anak dewasa, remaja, menikah, terus sebagai orang tua, bagaimana anak itu tersebut terbentuk. Kalau ibunya pinter, apa kata orang itu, pasti pinter anaknya. Kenapa? Karena penelitiannya, karena memang sudah diuji coba. Karena kita tidak mau ya generasi penerus kita, apalagi kita ibunya pinter ya di sekolah, juara 1, 2, 3 ya, apa tingkat pendidikannya luar biasa, begitu juga kecerdasannya. Bagaimana mengelola hal tersebut. Jadi ibu, setelah kita mengetahui menu yang akan dimakan anak hari ini berbeda dengan menu besok pagi ya. Jadi supaya anaknya mau makan, bagaimana taktik kita, kita makan sama-sama. Jangan dibiarkan anak jam bangun tidur kita biasakan untuk sarapan pagi. Kadang-kadang ibu milenial sekarang, ibu zaman now kata orang tuh, gak retak kadang-kadang Bu untuk makan sarapan pagi anaknya. Bangun tidurnya juga sudah jam 7, jam 8, kapan anaknya mau sarapan. Sedangkan kalau usia yang prasekolah, umur 2 sampai 3 tahun atau 4 tahunnya udah kita titipkan ya di daycare atau di penitipan, untuk menjaga supaya mereka merasa nyaman, kita juga bekerjanya tenang, dan bisa dipantau melalui, kalau tempat penitipannya ada CCTV-nya enak, apa kerjaan anak kita. Jadi kita takut nanti, apalagi sekarang untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu betul-betul mencetak generasi penerus sekarang harus berkualitas, supaya generasi penerusnya nanti betul-betul memang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jadi jangan sampai mereka jatuh di gizi sekarang stunting ya. Itu jangan kita harapkan. Sekarang alhamdulillah stunting kita berangsur sudah agak berkurang kan. Karena sekarang udah ada apa MBG ya. Ternyata banyak protes juga ya Bu ya, MBG itu, karena sasarannya tidak tepat. Karena sasarannya ibaratkan misalnya jumlah bayinya di desa itu ada 100, yang kurang gizinya kan enggak 100 Bu, paling ke 20 anak kan. Itu yang harus kita utamakan ya. Jangan sampai mereka, karena sekali makan kan yang gizi lah di bawah gizi kurang di apa di garis merah itu memang betul-betul diperhatikan. Jangan sampai mereka jatuh ke gizi buruk. Jadi itu yang harus kita perhatikan sekarang. Kami juga mohon masukan ya, mulai dari dari siaran ini supaya mereka mengetahui, jangan sampai yang udah gizinya udah baik ya dipertimbang dipertahankan maksudnya ya, apalagi orang tuanya mampu kan, nggak perlulah kita bantu ya yang kurang ekonominya kurang, yang miskin kata orang kategori yang memang tidak mampu, yang itu yang harus kita ekstra untuk diberikan makanan tambahan yang sesuai dengan porsinya.
0: Iya, baik. Dan tentunya juga kalau untuk program sendiri nih Bu, untuk di IBI Bubble ya, khususnya
1: Di IBI.
0: Tahun ini apa aja nih yang sudah terlaksana dan mungkin yang akan terlaksana lagi nih Bu, silakan.
1: Alhamdulillah dari organisasi kami profesi Ikatan Bidan Indonesia, dan kemarin juga kami sebenarnya miris ya Bu ya, tapi alhamdulillah sudah diakomodir di DPR pusat bahwa nolong persalinan tuh kemarin kami dibiayai dari BPJS itu cuma 900. Jadi bayangkan 900 belum potong pajaknya, jadi berapa? Jadi alhamdulillah kemarin kami minta 1,5 ya, mudah-mudahan diakomodir. Karena zaman sekarang beras juga udah mahal Bu, bensin juga ada duit tapi bensinnya susah, nyarinya di mana, antrinya juga panjang. Kadang-kadang kita udah putus asa untuk mencari bensin gitu. Jadi alhamdulillah kami dari program bidan itu setiap bulan ada posyandu baik di posyandu ibu hamil, balita, terus lansia, semua ada posyandunya untuk mendeteksi tingkat apa tuh kesehatan mulai dari bayi, ibu hamil dan ibu yang sudah lansia gitu. Jadi berlanjut berkesinambungan karena tugas fungsi kami itu untuk mencerdaskan kesehatan ibu dan anak, terus tumbuh kembang bayi, ibu hamil, semuanya tidak harus kurang ya maksudnya pelayanannya, mulai dari ibu hamil selama kehamilan harus diperiksa 6 kali, kalau dia tidak 6 kali kami kunjungan rumah, terus ibu yang tidak tersentuh oleh apa tuh tenaga kesehatan harus kita bawa ke fasilitas kesehatan. Jadi memang harus turun ke lapangan Pak Bu. Tidak bisa kita biarkan begitu saja.
0: Betul kan? Apalagi kalau misalnya daerahnya lumayan cukup sulit dijangkau Bu.
1: Betul.
0: Karena di Bangka ini jujur kalau bahasa Bangka kelujuk-lujuk ya, kalau dalam itu ya Allah akses untuk kesehatan itu sangat.
1: Apalagi biasa, kehamilan yang tidak diinginkan Bu ya, dia ke tempat fasilitas kesehatan juga mereka malu. Nah, jadi setelah saat melahirkan tahu-tahu bayinya cacat, bayinya prematur, bayinya berat badannya kurang, macam-macam lah. Jadi itu penyelesaiannya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Mulai dari ibu itu hamil trimester pertama sampai 9 bulan 10 hari atau 37 minggu tuh waktu yang begitu singkat, kalau tidak kita manfaatkan sebaik mungkin anaknya nanti setelah dewasa banyak kekurangannya.
0: Benar.
1: Jadi kita sebagai orang tua kita merasa sedih nanti kalau generasi penerus kita tidak berkualitas.
0: Dan banyak juga kadang-kadang masih ada mindset yang sampai sekarang tuh kayak rahasiain aja
1: misalnya, ya,
0: entah itu jenis kelamin, kadang, entah itu apa. Padahal bukan ke situ aja ya Bu ya.
1: Cacat organ, bayinya
0: betul,
1: cacat.
0: Padahal organ tubuhnya anaknya dilihat dan yang lain halnya gitu ya. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu tuh harus dihilangkan
1: ya. Kalau udah terjadi harus kita perbaiki yang sudah terjadi itu harusnya bagaimana supaya dia sempurna, jangan sampai dia semakin terpuruk gitu.
0: Betul sekali ya. Ya, dan kali ini Bu kita ke WhatsApp kembali ya, di sini di 0853745 sekian-sekian. Ya, ini tidak menyebutkan nama Ibu ya. Dan ya kita baca dulu. Bu, bagaimana sebenarnya peran ayah ketika istri melahirkan, apakah memang harus full juga membantu atau tidak di kacamata ibu? Oke, silakan.
1: Betul Bu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Dulunya bapak nggak boleh masuk di ruang persalinan. Sekarang boleh. Justru harus membantu karena ibu yang saat melahirkan itu perlu tenaga. Kadang-kadang dia perlu support, perlu didampingi, perlu perhatian karena ibu hamil tuh sangat kompleks permasalahannya. Apalagi kan nanti dia bagaimana anak saya nanti keluar, siapa yang mengurusnya, apakah asinya keluar apa enggak, itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh ibu yang habis melahirkan. Jangan sampai dia tadi yang Ibu bilang baby blues tadi itu, supaya dengan ibu yang melahirkan merasa tidak nyaman, jadi dia harus senyaman mungkin bagaimana ruang persalinannya, jangan sampai ruang persalinannya tidak nyaman. Sekarang rumah sakit bidan-bidan praktek swasta, dokter juga udah rapi-rapi kan semua kan, udah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin supaya pasiennya merasa nyaman. Karena melayani itu luar biasa ibadahnya ya Pak Ibu ya. Kalau kita melayani dengan hati, hasilnya juga luar biasa gitu.
0: Jadi Bapak usahakan mendampingi.
1: Iya, harus. Harus sekarang karena takutnya nanti terjadi apa-apa, nanti kan bapaknya melihat. Terus anak pertama dan anak kedua tuh harus dikasih jarak, jangan sampai satu tahun dua bayi gitu. Bener.
0: Karena biasanya sang ibu juga kadang-kadang ya kalau dibantu sih enak ya, segala halnya. Tapi kan yang namanya apa ya, rahim ini kan butuh istirahat.
1: Betul, minimal lah 2 tahun sampai 4 tahun gitu untuk dikasih jarak.
0: Karena rahim juga butuh istirahat, orang tuanya apalagi ibunya yang utama ya, yang memberikan asinya ya. Nah, untuk seberapa penting pemantauan berat badan Ibu untuk pertumbuhan anak secara rutin ini, sebenarnya yang idealnya seberapa banyak gitu kan? Terus orang tua tuh harus seperti apa gitu Bu? Kadang-kadang kan orang tua ada segini anak aku udah kelihatan gemuk gitu kan, padahal ternyata itu masih kurang tuh bebenya di umur usianya gitu. Nah ini kayak gimana nih Bu?
1: Itu tadi kan kita berbicara masalah buku KIA, buku yang pink itu kan, itu kan pertumbuhan grafik berat badannya kan tiap bulan di apa diikuti ya, ditimbang, dan jangan ada yang bolong, nanti tahu oh anak saya masuk di garis merah atau di garis kuning atau di garis hijau, itu dipantau sampai dia masuk SD. Jadi ibu jangan khawatir bagaimana cara ibu melihatnya. Kalau bulan ini kira-kira turun, kasih asupan susunya. Biasanya kan ASI tidak mencukupi, boleh dibantu susu kalau dia udah lewat dari 6 bulan. Ternyata ibu-ibu zaman sekarang kalau dia sudah lolos 6 bulan, dia enggak mau lagi menyusui. Banyak itu apa? Kadang-kadang saya tanya, "Ibu masih menyusui nih?" Kan kalau di dalam Al-Qur'an itu susuilah anak Anda sampai 2 tahun kan? Nah, ternyata sekarang sampai 6 bulan udah lolos. Anaknya dikasih susu formula, dia susu kaleng gitu. Seharusnya kita susui anak kita sampai 2 tahun, berapa nyaman kita merasa dekapan kasih sayang anak dengan seorang ibu dengan anaknya gitu. Jadi budaya-budaya itu harus kita terapkan, jangan sampai kita hilangkan. Kadang zaman sekarang saya udah lolos 6 bulan MPASI ASI eksklusifnya, MPASI-nya silakan untuk dilanjut susu kaleng. Salah sebenarnya. Harus di ASI-nya juga ya, tetap dikasih gitu.
0: Bagi kalau banyak ya Bu ya. Wah, sekarang udah banyak banget canggih gitu kan.
1: Betul. Di pera atau disimpan di kulkas. Betul. Nanti dikasih.
0: Kalau zaman dulu kan enggak ada ya Bu.
1: Enggak ada ya.
0: Bisa kebuang-buang gitu aja. Tapi kalau sekarang udah banyak banget cara gitu ya, biar ASI kita masih tetap bisa dipergunakan ya.
1: Betul.
0: Baik, kali ini di 085119198 ada Albi. Selamat siang Bu. Saya punya anak usianya ini masuk ke 13 tahun ya, dan ternyata berat badannya 30 kilo. Kalau ke dokter ataupun yang lainnya nyebutnya stunting. Tapi gimana ya Bu ya, karena mengingat bahwa ini juga saudara-saudaranya ini hampir semuanya badan-badannya kecil, dan termasuk saya waktu masih kecil juga badannya kecil, ketika SMA baru badannya besar. Nah, betul. Ini seperti apa? Apakah memang faktor keturunan juga mempengaruhi?
1: Iya. Orang bisa bilang kan kadang-kadang udah ayahnya kecil, ibunya kecil, bagaimana anaknya? Itu nanti kalau zaman sekarang betul faktor keturunan, tapi tidak begitu banyak. Kalau anak kita udah lahir, cepat-cepat kita kasih sesuai dengan porsi umur kehamilan. Misalnya anaknya udah lahir, umur 1 tahun dia harus dikasih makan apa, misalnya umur 2 tahun, 3 tahun. Dan jangan lupa olahraga. Kadang-kadang kan kita nih males olahraga. Karena ada juga kadang-kadang keturunannya kecil-kecil kan. Nah, itu kan bisa diperbaiki, bisa makanannya berupa apa. Kalau sekarang udah canggih kan Bu kan, olahraganya bisa lari-lari, bisa apa, bisa basket, bisa renang, itu kan bisa kata orang tuh ukur umur dan ukuran berat badan. Karena tinggi badan ya. Okay. Tinggi badan itu kalau kita mau masuk polisi kan 1,60 misalnya. Betul. Kurang 1,58 kan bisa diperbaiki dengan asupan makanan apa gitu. Ada apa? Ada instrukturnya, instrukturnya.
0: Terus
1: gitu.
0: Juga kalau vitamin ada vitamin khusus.
1: Iya gitu. Ya.
0: Oke. Jadi ini bisa diperbaiki.
1: Berbaiki
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, ya baik. Dan tentunya juga pendengar ya, untuk Anda yang mau bertanya kembali juga dipersilakan ya 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya Bu, tadi juga alhamdulillah ya ini untuk peran tadi bidan ya Bu ya. Mm-mm. Udah di ACC juga ya di DPR Mm-mm. pusat gitu ya Bu ya, untuk pembiayaan dan lain halnya. Nah ini kedepannya Bu, mungkin di tahun depan atau mungkin di tahun ini ada program yang masih berlangsung nih Bu, atau mungkin ada program terbaru lagi di semester kedua ini?
1: Iya, untuk gerakan orang tua asuh ya. Mm-mm. Karena okay. bidan-bidan itu ada juga yang mapan ya hidupnya. Mm-mm. apa salahnya kita Bapak bersedekah ya, membantu yang kurang mampu. Mm-mm. Di desa kita masing-masing, apabila ada seorang ibu yang punya anak balita yang kurang mampu, kita support untuk makanan tambahannya itu. Kami urunan biasanya Bu, 10 bidan di suatu tempat untuk membantu keluarga yang berada di lokasi tempat kita bertugas untuk memberikan makanan tersebut. Nah itu program itu langsung bekerja sama dengan BKKBN, gerakan orang tua asuh Genting.
0: Oke,
1: cegah stunting.
0: Gerakan orang tua asuh ya Bu ya.
1: Ya, cegah stunting.
0: Ini 10 bidan di satu desa.
1: Satu daerah untuk menyatukan apa? Satu, kan aku bilang tadi itu Bu ya, 10 anak yang stunting, paling kan ada 2 atau 3 yang orang tuanya benar-benar kurang mampu. Nah, itu harus kita bantu.
0: Nah, kita bantu ya, luar biasa sekali ya. Ini tentunya juga peran penting ya untuk kesehatan anak kita juga ya, dan tentunya juga mungkin para orang tua nih, bidan udah ada nih di setiap desanya ya. Manfaatkan terus untuk mendapatkan informasi dan tentunya juga sosialisasi ya Bu ya, yang terus gencar diberikan kepada masyarakat ya. Terus kalaupun nggak tahu, nanya juga ya Bu ya. Jangan malu-malu.
1: Jangan malu-malu. Sekarang banyak apa sumber untuk kita memberikan bantuan, tapi kita harus bertanya kepada Pak Lurah, Pak Kaling ya gitu. Maksudnya komunikasinya yang harus jalan.
0: Iya, dan tentunya juga pendengar ya, walaupun memang sekarang media sosial tuh mudah banget ya mencari informasi tentang anak sakit, tapi tetap harus sama ahlinya juga nih, jangan sampai
1: modus.
0: Jangan sampai self diagnosis, ah anak saya ini sakit ini, padahal belum tentu harus diperiksakan juga gitu kan. Terus juga ini biasanya para ibu-ibu muda yang malu nih Bu untuk ber-KB juga.
1: Betul,
0: ya. Nah kan udah ada bidan nih di desa-desa gitu ya, di posyandu ataupun pustu ya Bu ya. Sudah ada bidannya, bisa bertanya dulu yang pas seperti apa gitu kan. Kadang-kadang malu juga nih, ujung-ujungnya kebobolan biasanya. Jadi nambah anak lagi ya. Nah mungkin Bu di terakhir sesi, mungkin ada pesan juga nih untuk masyarakat ya, terkait juga baik ASI, gizi dan tumbuh kembang anak, yang tentunya juga ini untuk memberikan semangat lagi nih untuk para orang tua ya khususnya ya.
1: Okay.
0: Menjaga kesehatan anak-anaknya dan tumbuh kembangnya. Silakan Bu.
1: Ya, terima kasih Bu Nur. Pertama untuk ibu hamil yang ada di desa, silakan manfaatkan posyandu, bawa juga anak balita, karena di posyandu itu banyak sekali program-program yang kita dapati. Jadi jangan sampai nggak tahu sama sekali ya mengenai pemeriksaan ibu hamil selama kehamilan itu 6 kali minimal lah gitu, berjumpa dengan bidan atau dokter ke fasilitas puskesmas atau rumah sakit yang ada di desa masing-masing. Terus bawa anak kita 1 tahun atau 0 bulan ke posyandu, dan dengan buku pinknya dipantau sampai mereka masuk sekolah SD. Jadi jangan sampai itu tidak dimanfaatkan, dibaca maksudnya Bu. Kadang-kadang orang-orang kita nih Bu ya malas, sama saya juga malas baca. Cuman kalau lihat video cepat nangkapnya gitu. Tapi kalau disuruh baca luar biasa. Di skip-skip terus baca yang penting-penting. Jadi jangan sampai malas membaca untuk buku KIA tersebut.
0: Betul sekali. Ya dan karena banyak manfaatnya juga ya Bu ya. Ya dan apa dengar, katanya pukul 11 nanti juga warta berita Central akan kami hadirkan untuk Anda ya, dan setelah itu juga pendengar nanti kita akan mengikuti silang sholat Jumat di hari ini langsung dari Masjid Agung Sungat. Terima kasih ya Ibu sudah hadir bersama kami, dan tentunya juga semoga dari obrolan kita juga ini mendapatkan manfaatnya, ilmu pengetahuan juga, jangan malas membaca khususnya pendengar ya, dan tentu juga bertanya pada ahlinya pendengar. Semoga saja yang kita dibahas hari ini mendapatkan manfaat untuk para orang tua terkhususnya ya, memberikan asupan yang baik, perhatian, kasih sayang serta stimulasi yang tepat ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Terima kasih pendengar dan selamat siang.
1: Siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Yeah, we are really pleased first to go.
4: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
4: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners group.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdulikinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub,

Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan.

0: seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
1: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, terus ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
0: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Hati Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, dan baik pendengar, informasi untuk penduduk Gaza, zuhur berkumandang pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk daerah Sengkala sekitarnya. Dan tentunya juga pendengar, nanti kita akan hadirkan tentunya juga silang langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Nah, nih.
2: Bentar, Cek. Di restart dulu kan, mixer.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti langsung silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya juga nanti di sana ada rekan reporter Kan Haris di kesempatan siang hari ini. Selamat mengikuti. Silakan rekan Haris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita berjumpa dalam secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Untuk edisi hari ini 28 Agustus 2026. Pendengar, dapat kami sampaikan sudah terdengar suara beduk dari Masjid Agung untuk hari ini. Dan tentunya untuk imam sekaligus khotib insyaallah bersama dengan Ustadz Zakwan SAG dengan tema khutbah orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Allah

أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, marilah di bulan yang mulia ini, kita di pertengahan bulan Rabiul Awal, kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya menyampaikan wasiat terutama kepada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah di sisa umur yang masih diamanatkan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, kita pergunakan untuk dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul semampu kita, dan pada saat yang sama kita berikhtiar maksimal agar dapat menghindari, menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah peringatan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya tentang makna sebenarnya dari kata-kata kebangkrutan. Dalam pandangan umum, kita sering kali mengaitkan kebangkrutan dengan kehilangan harta, kehilangan uang, kekayaan materi. Namun hari ini kita akan menggali lebih dalam makna bangkrut sesungguhnya, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya melalui sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi pernah ditanya, bertanya kepada para sahabatnya, atadru namal muflis? Qalu, al muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'a. Faqala, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadza min hasanatih, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Yang artinya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki uang, harta benda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya,
membawa segudang pahala puasa, membawa segudang pahala zakat. Namun di saat yang sama, mereka juga membawa dosa karena pernah mencela, pernah menuduh tanpa bukti, pernah memakan harta orang lain, pernah menumpahkan darah dan memukul sesama. Maka kelak, kebaikan-kebaikan yang dimilikinya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Jika seluruh amal kebaikannya habis, sedangkan dosa kezalimannya belum terbayar sepenuhnya, dosa-dosa orang yang terzalimi akan dipindahkan kepadanya. Akhirnya dia pun akan dilempar ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini kita belajar bahwa kesalehan ritual belum cukup menjamin keselamatan di akhirat jika tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Banyak orang yang terlihat soleh dalam ibadah, namun lalai menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya. Lisan yang tajam, tangan yang ringan menyakiti, hati yang penuh kedengkian, semua itu bisa menghapus pahala yang telah susah payah dikumpulkan selama ini. Allah Maha Adil. Di akhirat nanti tidak ada yang bisa lolos dari perhitungan. Setiap kezaliman terhadap sesama akan dimintai pertanggungjawabannya, entah dengan pahala kita yang dipindahkan kepada mereka, atau bahkan dengan dosa mereka yang ditimpakan kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka mari kita jaga lisan kita, jaga diri kita. Jangan sampai ibadah yang kita harapkan ternyata tidak tersisa di hadapan Allah karena telah hangus untuk menebus kelalaian kita terhadap hak-hak sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita telaah lebih dalam makna hadis ini dan bagaimana kita dapat menghindari kebangkrutan di hari kiamat. Pelajaran pertama bahwa amal ibadah saja tidak cukup. Salat, puasa, zakat dan haji adalah amal besar yang merupakan ibadah pokok dalam Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa amal-amal tersebut tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik, dengan menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa ibadah kepada Allah atau hablum minallah harus diimbangi dengan akhlak terhadap sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara ibadah mahdoh dan akhlak sosial. Kita tidak boleh hanya fokus pada ritual ibadah tanpa memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kebangkrutan di akhirat bisa terjadi ketika kita mengabaikan hak-hak sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agamanya? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya karena sholatnya dan ibadahnya, dan enggan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pelajaran kedua dari hadis ini, keadilan Allah akan terpenuhi di hari kiamat. Di akhirat nanti, jamaah sekalian, setiap kezaliman akan dibayar. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak merewehkan dosa-dosa sosial seperti mencela, menuduh, memfitnah, menebar aib orang lain, menggunjing atau mengambil hak orang lain. Setiap tindakan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam setiap ucapan, setiap tindakan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat karena kezaliman yang kita lakukan selama di dunia ini. Pelajaran ketiga, bahwa dosa lisan sangatlah besar bahayanya. Menggunjing, mencela, menuduh atau memfitnah adalah dosa lisan yang sering dianggap sepele, tetapi sangat besar, sangat berat hisapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali tidak menyadari betapa besar dampak dari ucapan kita terhadap orang lain. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Hadis Bukhari dan Muslim.
Maka marilah kita jaga lisan kita. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Mari kita berusaha untuk berbicara dengan yang baik-baik dan menghindari ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah ada tukar tambah amal dan dosa di hari kiamat. Satu hal yang sangat mengerikan adalah konsep tukar tambah amal dengan dosa di hari kiamat. Amal kebaikan kita bisa berpindah kepada orang yang kita zalimi, dan dosa-dosa mereka bisa dipindahkan kepada kita. Ini adalah transaksi akhirat yang sangat merugikan. Nauzubillahi min zalik. Betapa rugi orang yang rajin beribadah tetapi suka menyakiti atau menzalimi orang lain. Mari kita ingat bahwa setiap amal baik yang kita lakukan harus selalu diimbangi dengan sikap baik terhadap sesama manusia. Pelajaran kelima yang diambil dari hadis adalah pentingnya menjaga hak-hak sesama. Di era media sosial yang sangat masif ini, kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan tindakan, dengan ucapan, dengan tulisan, atau bahkan dengan sikap. Dalam Islam, menjaga hak-hak sesama adalah bagian penting dari keimanan. Jika sudah terlanjur terjadi, maka segeralah minta maaf dan selesaikan urusan dengan manusia sebelum ajal tiba. Karena kelak semuanya akan diadili di hadapan Allah yang Maha Agung. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini tadi mengajarkan kita bahwa kesalehan yang hanya mengandalkan ritual ibadah individu saja harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Ibadah vertikal kita kepada Allah harus dibuktikan dengan akhlak horizontal kita terhadap sesama manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari kebangkrutan hakiki di akhirat dan diberikan taufik untuk menjadi pribadi yang menjaga diri dari menzalimi sesama manusia. Semoga kita dapat menjadi umat yang tidak hanya rajin beribadah ritual saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia agar kita terhindar dari kebangkrutan hakiki sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khatimah dan selalu dapat menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saatnya nanti kita berhak mendapatkan syafaat beliau dan kita bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku hidup sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini juga kita akan menemani Anda dalam acara selanjutnya Warta Berita Daerah. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai. Selamat mengikuti Warta Berita Daerah hari ini, edisi 28 Agustus 2026.
1: Indonesia Barat.
2: Ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kita semua, tidak hanya pada aspek pencegahan, kita berharap juga ada pembinaan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat pekebun.
3: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI, Polri, dan lain-lain. Tentunya harapan kita ada yang berhasil, ini kita bisa lanjut.
0: Radio Republik Indonesia Sungai Lihat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, pemerintahan Kabupaten Bangka mengerahkan kekuatan menghadapi ancaman Karhutla 2026. Bantu penanganan Karhutla di Bangka Belitung. Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh. Berita selengkapnya pendengar kami sampaikan untuk Anda dan selamat mengikuti. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka mengerahkan kekuatan menghadapi ancaman Karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Pasukan disiapkan. Siap!
2: Pemerintah Kabupaten Bangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut Karhutla yang berpotensi meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Kesiapsiagaan ditandai dengan digelarnya apel gelar pasukan pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut tahun 2026 bersama lintas sektor TNI Polri serta seluruh unsur terkait di halaman Bupati Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, Kabupaten Bangka memiliki 8 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya didominasi kawasan pedesaan dan perkebunan yang memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran. Berdasar data, terdapat sekitar 46 ribu hektare perkebunan yang seharusnya dikelola maupun dipelihara oleh koperasi, dan hampir 100 ribu perkebunan berpotensi terbuka, yang dikhawatirkan sebagian masyarakat melakukan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kita semua, tidak hanya pada aspek pencegahan, kita berharap juga ada pembinaan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat pekebun. Saya tidak dalam posisi misalnya menjustifikasi apakah itu dilakukan, tapi memang cara yang paling sering itu secara konvensional membuka lahan dan melakukan pembakaran.
2: Sementara kepolisian Resort Bangka, sebanyak 30 personel disiagakan untuk membantu penanganan Karhutla. Dikatakan Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte, pihaknya telah mendirikan tenda pos Karhutla sebagai pusat koordinasi sentral mempercepat penanganan kebakaran.
3: Sistemnya ketika terjadi Karhutla, kita berbagi zona, dan yang kedepankan adalah polsek dengan zonanya. Nanti di lokasi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI di tempat, dan apabila memang membutuhkan bantuan, maka 30 orang akan kita kirim sebagai tambahan awal, dan kalau memang kurang lagi kita akan menghubungi Kompi Abrimob untuk menambah personil lagi.
2: Ditegaskan Kapolres, pengawasan telah dibagi kepada polsek jajaran masing-masing sesuai dengan zona kejadian di Karhutla. Meski adanya aturan tindak pidana bagi pelaku pembakaran, namun sejauh ini belum ada temuan bukti kebakaran yang dilakukan secara sengaja untuk diproses secara hukum. Data dari Damkar sendiri, saat ini telah mencapai sekitar 462 hektar lahan terbakar di Kabupaten Bangka dengan jumlah 250 titik lokasi kejadian kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantu penanganan Karhutla di Bangka Belitung, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh. Dewi Nirwandi melaporkan.
4: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI Polri.
5: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
4: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seorang lain. Tentunya harapan kita ada yang berhasil, kita bisa gerak cepat. Seandainya ada penonjolan atau titik support titik api, api yang mungkin ada di sekitarnya. Kalau selamat ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api. Api cuma di mulai Bangka itu, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun api yang kecil-kecil.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya, Letkol Infantri Agus Sulistyo, menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya, termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran, telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
6: Untuk tanggapnya ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian Batalion-Batalion yang ada, jadi Batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946, diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
5: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Pemkab Bangka Tengah membuka pos pemadam kebakaran di Kecamatan Lubuk Besar. Peresmian dilakukan Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri, dan Bupati Bangka Tengah juga mengatakan dengan adanya pos pemadam kebakaran di Kecamatan Lubuk Besar, pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi semakin cepat, tanggap, dan efektif. Ia juga menegaskan tugas petugas pemadam kebakaran ini tidak hanya sebatas memadamkan api saja, tapi petugas juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, edukasi, penyelamatan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hadirnya pos damkar Kecamatan Lubuk Besar ini juga disambut positif oleh warga. Abidin, warga desa Lubuk Pabrik, menyebut pos damkar tersebut sangat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Apalagi di saat musim kemarau saat ini, rentan sekali terjadi kebakaran lahan dan hutan. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, tegaskan wewenang pemanfaatan hasil pajak penerangan jalan yang mencapai 35 miliar ada di BPPKAD. Laporan Ivan Sona.
7: Domainnya sebenarnya di BPPKAD, karena uang yang masuk itu masuk ke Kasda ya, bukan yang masuk ke Dinas Perhubungan.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sampaikan klarifikasi soal hasil pajak penerangan jalan PPJ yang mencapai 35 miliar rupiah. Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kabupaten Bangka Saparudin, jika hasil pajak penerangan jalan atau PPJ masuk ke kas daerah, Kasda. Dari jumlah 35 miliar tersebut, Saparudin tegaskan jika berdasar aturan, pihaknya akan menerima 10%.
7: Domainnya sebenarnya di BPPKAD, karena uang yang masuk itu masuk ke Kasda ya. Kasda kalau nggak salah setahunnya kisaran di angka 33 atau 35M. Bukan yang masuk ke Dinas Perhubungan. Uang tersebut dari 35M tersebut mestinya dikembalikan lagi ke Dishub sekitar 10%. 10% untuk biaya token, untuk biaya pemeliharaan seperti itu.
8: Sementara beberapa waktu lalu saat reses di Kelurahan Surya Timur Sungai Liat, anggota DPRD Bangka Firman Syah Levi mempertanyakan pemanfaatan hasil pajak penerangan jalan PPJ Kabupaten Bangka yang mencapai 35 miliar lebih tersebut. Menurutnya, hasil PPJ sebesar 35 miliar minim sekali dikembalikan lagi bagi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPT Puskesmas Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur menjangkau 235 warga melalui program Jumat Keliling yang digelar di 9 masjid di wilayah kerjanya. Septianingsih melaporkan.
9: Itu untuk menyasar bapak-bapak yang sulit ditemui pas jam bekerja. Jadi petugas kesehatan.
10: UPT Puskesmas Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur menjangkau 235 warga melalui program Jumat Keliling atau Juling yang digelar di 9 masjid di wilayah kerjanya. Program tersebut pun menyasar masyarakat khususnya laki-laki yang sulit datang ke fasilitas kesehatan pada jam kerja. Kepala UPT Puskesmas Simpang Renggiang, Winda Lestari, mengatakan pendekatan jemput bola lebih mudah ditemui di masjid setelah beraktivitas atau bekerja. Ia menjelaskan dalam satu kegiatan juling, petugas dapat melayani sekitar 30 hingga 40 warga. Dia mengatakan pemeriksaan tersebut pun menemukan sejumlah masalah kesehatan, salah satunya hipertensi.
9: Jadi semua screening dilakukan terintegrasi, itu penyakit tidak menular, EKG, dan screening-screening lainnya diberikan di masjid. Kalau di masjid itu kan bapak-bapak biasanya kumpul kan, yang biasanya bekerja jarang ke puskesmas, itu kalau di masjid lumayan banyak itu.
10: Terakhir, Wina mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan pemeriksaan kesehatan meskipun sebelumnya telah mengikuti CKG. Ia menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ajak masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: Tidak perlu takut, tetapi kan harus tetap menjaga.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mengajak masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita tuberkulosis atau TBC. Karena penyakit tersebut dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat dan teratur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sumadewi, mengatakan, hingga kini masih banyak masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit memalukan sehingga penderita enggan memeriksakan diri.
11: Betul, TBC penyakit menular tetapi bisa sembuh. Dan setelah diobati, minum obat teratur 2 minggu, itu tidak akan menularkan. Sehingga memang tidak perlu takut, tetapi kan harus tetap menjaga waspada.
12: Ia menjelaskan, setelah pasien menjalani pengobatan secara rutin selama 2 minggu, risiko penularan akan berkurang secara signifikan. Karena itu masyarakat diminta tidak mengucilkan penderita tersebut. Menurut Nora, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan yang berlangsung minimal 6 bulan. Pihaknya juga terus mengencarkan edukasi melalui posyandu, puskesmas, kader kesehatan hingga siaran radio agar masyarakat memahami bahwa siapapun berisiko tertular TBC tanpa memandang status ekonomi. Ia menyebut TBC tidak hanya menyerang kelompok tertentu, namun semua orang yang berisiko karena kumannya terbang di udara. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang gelar sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Samapta. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
13: Yang baru juga saya berharap segera cepat menyesuaikan kegiatan-kegiatan di Polresta Pangkal Pinang.
14: Polresta Pangkal Pinang menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Samapta. Dalam sertijab tersebut, AKP Ogan Arif Teguh Imani resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang menggantikan Kompol Singgi. Sementara itu posisi Kasat Samapta yang sebelumnya dijabat AKP Bobori Niko kini dipercayai kepada AKP Riris Tawan April Senturi. Kompol Singgi selanjutnya mendapat tugas baru sebagai Wakapolres Bangka Barat, sedangkan AKP Bobori Niko dipercayai mengemban jabatan sebagai Kasat Polair Polres Belitung Timur. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijat Niko menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama sekaligus berharap mereka dapat menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. Kepada pejabat yang baru, Kapolresta berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Polresta Pangkal Pinang.
13: Saya ucapkan kepada kasat-kasat yang lama, semoga tempat yang baru bisa menerima mandat tugas dari rakyat ya, untuk melakukan pengayoman terus melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian tentunya mengabdi kepada masyarakat. Yang baru juga saya berharap segera cepat menyesuaikan kegiatan-kegiatan di Polresta Pangkal Pinang. Karena di sini juga mobilitasnya cukup tinggi.
14: Menurutnya pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus upaya penyegaran dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung mendorong penguatan bank sampah, tempat pengelolaan sampah, tentunya untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Mardi Smolik, mengatakan pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu upaya pemerintahan mengurangi beban TPA. Di mana sampah plastik yang masih memiliki nilai ekonomi perlu dipilah dan dikelola melalui bank sampah. Mardi juga mengatakan sejumlah perusahaan dan masyarakat mulai membentuk bank sampah, sementara TPS 3R juga mulai dikembangkan di sejumlah daerah. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Anton mendukung penguatan peran bank sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Gunung Sadai. Menurut Anton, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sebaiknya dipilah dan dimanfaatkan sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

rrisungailiat.co.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama saya Nuraisa menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Selang sekali ya, Pro Persada kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 3 nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun melalui terestrial ya. Selamat siang semuanya, gimana harinya? Semoga aja masih diberikan kesehatan dan semangat. Waduh, yalah, masih semangat dong. Bulan apa? Bulan Agustus, kemerdekaan. Bentar lagi mau bulan September. September ceria. Wah, mungkin ada ulang tahun di September nanti ya. Oke, baik, kali ini kita kalian telepon dulu nih, pendengar ada siapa kegerangan, kita angkat dulu deh ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Prof. Sada 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini?
1: Bung Alex nih.
0: Bung Alex di mana?
1: Di Bangka Selatan.
0: Di Bangka Selatan, belum pindah ke Sungai Ratu Pangkal Pinang.
1: Kenapa?
0: Belum pindah ke Sungai Ratu Pangkal Pinang.
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Karena masih banyak di sini.
0: Aduh, gimana Bangka Selatan, sama panasnya kayak di Sungai Liat, sama-sama panas apa ada hujan nih?
1: Kalau Bangka Selatan ini aman, kebakaran nggak pernah kebakaran, suara-suara bakat PC semua.
0: Nggak, sama-sama panas nggak nih, apa ada hujan nih, ada hujan dikit, ada hujan dikit. Nggak ada sama sekali ya, waduh. Ya udah deh, langsung aja tanya deh, siang ini makan apa nih, udah makan siang belum?
1: Baru selesai, tapi kebakaran makan sekarang nih. Jam 1 datang rumah.
0: Oh gitu, oke lah kalau begitu. Mau lagunya apa nih sambil saya cariin?
1: Sempurna lagunya ya.
0: Sempurna dari Andra ya?
1: Dari Andra.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
1: Salamnya buat Embera. Dari Kukori. Bang Mas Irwan, Pak Irwan juga, Bung Dati, Bung Ramadan, Bung Leman, Bung Nito, Bung Romlan, Bung Pak Rizaldin. Buat semua semuanya,
0: Pak Nur. Oke, deh itu aja ya.
1: Pak Nur ya.
0: Yuk, sama-sama. Oke, Reda Bung Alex sudah makan. Nah, kalau pendengar yang lain gimana, udah makan belum? Ya, udah makan siang belum ya? Kalau udah, makan apa nih, dimasakin atau dianterin makanannya ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Prof. Persada 100% Indonesia.
0: Senang banget nih budeku yang selalu semangat 45.
2: Harus atuh.
0: Bude udah makan siang belum?
2: Sudah.
0: Udah, makan sama apa tuh?
2: Sama kempelang udang sama nasi goreng.
0: Siang-siang makan nasi goreng pedes enggak ya?
2: Seneng lah, yang pedes tiga. Yang penting selera kita angkat bro, dua piring montok.
0: Wah, ini kayaknya edisi makan siang balas dendam. Kayaknya pagi kurang.
2: Iya, balas dendam.
0: Oke deh, Bude Sumi, mau lagunya apa?
2: Lagunya aku mau lagu ini, Ruang Rindu ya.
0: Hah? Ruang Rindu, oh dari Leto ya.
2: Iya.
0: Oke, siap buat siapa nih?
2: Ruang Rindunya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga beliau sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Ramadan di Papua. Buat Bang Jai di Riau ya. Bapak Leman di Tanggamus, Bang Jente di Belitung Timur ya, Bang Ria juga, Maria di Pangkal Pinang, Bang John Arif ya, buat Reza di Pangkal Pinang, buat Biulin juga ya, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang Panji ya di Pasger, ada Bang Topan ya, Bang Topan Redero di Belitung ya, semoga beliau sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Atok Bertim juga ya, Bang Jente ya udah. Buat ya Suami di Puput ya. Buat Bang Supaijar di Sengir. Di Bangka Barat kita ada Bang Yokta ya. Semoga sehat selalu. Buat siapa lagi nih, di Bangka Barat ada Ato Dahlan ya. Semoga beliau sehat. Buat Bang Yokam juga di Bangka Barat, semoga sehat selalu. Bapak Aljadin ya di Bangka Tengah ya. Semoga beliau sehat selalu. Buat Ibu Kori dan Bang Alex spesialnya juga ya. Semoga mereka sehat selalu, bahagia selalu. Buat Julia yang lagi berbahagia sama Putra Sambas kita ya. Buat Rabe kemana? Buat Putra Banten ya. Salam kenal deh Bude Sumi ya. Buat itu di Makassar ada Tayudin ya. Semoga sehat selalu ya Tayudin. Bapak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Ayo gabung Pak Ibrahim. ada Sergio Yanes di Sempan ya.
0: Yo.
2: Ada Yuanina di Rabu juga. Siapa lagi? Ada Kang Bang Irwan ya di Air Kantung. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Ya Ahmad di Tanah Merah. Bang Roman di Murtaba. Semoga laris manis jualannya. Semoga sehat selalu bersama istri dan anak tercinta.
0: Amin.
2: Buat Atok Berti, Mbak Triono juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Siapa lagi ya, ini teman kita yang belum dipanggil. Oh, Ambera, Nur Hadi, Bang Niko juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Siapa nih?
0: Buat semua-semuanya kah?
2: Banyak pokoknya, dari A sampai Z bungkus habis.
0: Siap.
2: Yang penting spesial buat Yayang Kulah di Bandung Timur. Semoga beliau sehat selalu ya. Mbak Nur Asia ya nih ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatanmu ya sayangku.
0: Sama-sama Bu De.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Yo.
2: Ada lagunya enggak?
0: Ada.
2: Oke lah, terima kasih atas waktu dan lagunya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Bu De juga udah makan ya. Oke lanjut lagi nih, ada Bunda Rindu di Ampoy, kita angkat dulu deh ya. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: baik. Alhamdulillah, gimana udah makan siang belum?
3: Udah
0: makan siang sama apa nih?
3: Sama sayur, ikan.
0: Beli, masak sendiri?
3: Hari ini masak sendiri.
0: Oke deh, Bunda Rindu di Ampuy mau lagunya apa?
3: Dari Rosa boleh gak?
0: Rosa yang mana?
3: Hati yang tertunda.
0: Hati yang tertunda?
3: Yang tertunda.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya.
3: Salam banget Bu Desi juga ya. Yulian, Indara, Bang Wangan, Bang Sultan, Bang Jante, Ramadan, saya, ya semua mualam Mbak.
0: Oke deh, makasih Bunda Rindu di Ampuy, sehat-sehat ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Rindu di Ampuy juga udah masak dan udah makan siang juga. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya, sama siapa ini?
4: Embera.
0: Oh, Embera. Embera udah makan siang belum? Siapa yang masak nih Embera di rumah? Mama, apa Embera masak sendiri? Oh. Apa tuh? Masak apa tuh?
4: Kacang. Yang panjang kumis.
0: Oke, siap deh. Embera mau lagunya apa?
4: Lagu Wali lah.
0: Wali yang mana? Yang mana aja?
4: Yang.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya, silakan Embera. Buat semua-semuanya enggak? Oke.
4: Terus. Buat Kak.
0: Siap.
4: Selamat siang.
0: Yuk, sama-sama. Oke deh, makasih deh buat Embera ya. Sudah 4 telepon pendengar ya. Kita hold dulu, kita tahan dulu. Kita ke lagu-lagu yang sudah di request ya. Selamat siang, selamat makan siang ya. Kalaupun kayak Embera nih bentar lagi mau makan ya, usahain makan siang ya. Terus kita mau istirahat lagi, mau beraktivitas silahkan deh. Untuk Anda juga pendengar yang masih di luar ruangan, tetap jaga kesehatannya ya, karena terlalu panas seperti ini juga enggak enak banget ya ke kulit kita, terus juga ke pernafasan kita ya. Jadi pakai masker boleh, terus juga boleh menggunakan sunblocknya juga ya, baju tangan panjangnya juga. Yang penting safety untuk keadaan kita, dan jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Baik pendengar, masih di Propersada siang hari ini ya. Dan tadi juga sudah ada yang bergema dan Mbak Rindu, Bude, Alex, dan Embera juga ya. Kan ini kita kalian telepon kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Propersada, assalamualaikum ya.
0: Yo, waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Lara.
0: Oke, silakan Bung. Lara udah makan siang?
1: Barusan habis makan.
0: Oke deh, makan sama apa nih?
1: Biasa, sama yang murah-murah aja.
0: Iya, apa? Nasi sama garam kan murah. Nasi sama kerupuk juga murah. Apa dong?
1: Sama rendang.
0: Oh, sama rendang. Oke deh kalau gitu. Mau lagunya apa nih?
1: Bisa pilih.
0: Apa?
1: Bisa pilih buat apa?
0: Bisa pilih. Oke, nanti tak pilihin ya. Lagu Indonesia ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan deh salam sapanya.
1: Yang udah masuk berapa?
0: Yang udah masuk tadi ada sebentar Bude Sumi, Mbak Rindu Diampoy, Alex Embera, 4 orang.
1: Sama buat Bude Sumi, Alex Embera dan apa satu dari Bude Sumi yang di Pangkal ya. Buat Dobel Sim juga ini enggak ada kedengaran lagi Dobel Sim ya. Buat Bung Lestam juga, buat Julpa Izzal, Panji juga ya. Embera tadi yang masuk ya.
0: Terakhir
1: dalam hal itu buat Yuliana juga ada di air buat, buat Maria juga ya ada di situ buat si Rambi ini. Dia tanya nomor aku apalagi buat siapa ya, buat Bung Irwan di Arkantung yang satu di Bandung ya, buat putra putra apa itu di Kalimantan tuh putra Sambas ya. Buat siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya lah yang sebetulnya belum di acara yang ini ya, buat ikannya chat baru sama keluarga aja ya.
0: Oke, siap,
1: kita pilih lagunya.
0: Yuk,
1: terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke WhatsApp dulu nih. Iya, ini dia ada anak buahnya KDM ya. Selamat siang Bang Ahmad.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Oke, siap deh. Udah makan siang?
2: Dari Bandung ke Sungai Liat, belum 3 kali.
0: Oh, belum 3 kali. Subhanallah, ya Alhamdulillah. MBG terus nih kayaknya ya.
2: Iya, bukan MBG, bukan makanan masakan mini gue, karena bini gue ini lagi gak ada.
0: Aduh, oke deh. Kalau gitu makan apa nih? Boleh tahu.
2: Barusan pulang jumatan ya, minum kopi ada di sana, kebetulan ada masih ada sisa kue serabi yang pagi-pagi dihabisin barusan tadi habis jumatan bilang gitu.
0: Oke.
2: Okay, kalau makan, kalau makan nasi kan tadi juga belum, tapi belum 3 kali gitu kan. Pagi-pagi sekali, tadi pas mau jumatan sekali, nah jadi baru 2 kali gitu kan.
0: Ya nggak apa-apa.
2: Kalau kopi udah habis 3 kali gitu kan.
0: 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya mah.
2: Emang sehari semalam kopi itu mah 5 kali, kadang-kadang itu aja.
0: Wih, siap-siap. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
2: Mau lagunya? Ini aja, pengen dari Iwan Fals, Pesawat Tempur.
0: Pesawat Tempur, itu tahun berapa yang Pesawat Tempur ya?
2: Ah, pokoknya gak tahun 90.
0: Kalau gak ada, ya, jangan, 2000-an, yang 2000-an.
2: Yang 2000 apa yang Iwan Fals? Gua nyari fokus ke Iwan Fals emang ini.
0: Yaudah Iwan Fals yang mana aja ya, tapi yang agak baru ya.
2: Ya.
0: Oke, siap-siap. Sok lanjut.
2: Barusan teh Pak Rambe Klana ya.
0: Ada Lara tadi. Yang terakhir sebelum Pak Ahmad.
2: Oh itu siapa Pak? Pak Lara. Pak Lara ya, salam kenal dari saya ya. Kemudian Pak Rambe Klana, ada juga Pak Sofyan, kemudian Pak Jadin, ada juga Pak Bang Ramlan, Bang Romlan atau Bang Jante, Bang Julfaijar, Pak Ramadan, ada juga Bang Leman, Putra Sambas, Putra Banten ya. Lalu juga buat Bu Dek Sumi. Nah, tadi ngingatkan telepon, lagi apa? Lagi tiduran, ngantuk. Buat Bu Yula, Ibu Kori, Bang Aleknya ya, sama Bang Niko, Bang Irwan, Embera, kemudian juga buat Nenek Galau tuh. Pak Suhami dan juga Pak Kusmana, ya Pak Kus yang sering aktif di acara opini publik, ya, seperti Bang Yota juga tak lupa ya, dan semua-semuanya aja Mbak Nur Aisyah, mm-hmm. Gitu kan ada pantunnya boleh sa nggak?
0: Ya sok pantunnya boleh.
2: Ya jalannya ke Surapati Tuhan banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati banyak mantan di mana-mana. Gimana bagus nggak?
0: Iya bagus sok atau kan aku mah
2: ya sok kembali lagi gak usah banyak-banyak
0: tekan. Oh gak usah banyak-banyak ya sok atau udah gitu aja
2: ya, yang udah, penting itu. Jadi pria sejati apa kok nama sekarang Mbak Nur gitu aja.
0: Au aja lah yolapun ya. Assalamualaikum. Aduh ada-ada gajah ya. Oke deh kalau gitu mendengar ya untuk Anda lanjut lagi. Oh sadar telepon kembali kita angkat dulu teleponnya ya. Halo selamat siang.
3: Siang.
0: Wah kecil sekali ini suaranya. Halo.
3: Halo.
0: Iya sama siapa ini?
3: Niko.
0: Hah?
3: Niko.
0: Oh mau Bang Niko. Kok kecil banget ya?
3: Apa sih?
0: Bener. Kucil kalau ini saya pada gedein banget ini.
3: Ah kalau ini?
0: Ya agak mending lah ya. Jadi saya kalau hahaha kayak gitu sorry lah ya. Kecil banget soalnya. Oke deh. Langsung aja nih. Bang Niko udah makan siang?
3: Saya jarang sih.
0: Makan apa nih?
3: Soalnya makan pagi siang.
0: Makin hilang suaranya.
3: Mas hilang.
0: Oke deh, nggak apa-apa lah ya. Yang penting yang mendengarkan terdengar ya. Saya doang buat yang nggak kedengeran ya. Oke deh, lanjut pengen lagunya apa nih?
3: Lagu dari Kafe
0: In. Dari siapa?
3: Kafe In.
0: Aduh, nanti WhatsApp bisa nggak? Nggak kedengeran banget loh, suaranya kecil banget.
3: Iya.
0: Nanti di WhatsApp aja Niko ya, sorry ya. Silakan salam sapanya.
3: Halo?
0: Iya, lo silakan langsung salam sapanya. Nggak kedengeran banget, suara, sumpah.
3: Ya udah.
0: Ada ya, oke deh. Nanti WhatsApp ya Niko ya.
3: Ya kalau nggak, susah majukan aja lah semuanya.
0: Oke, siap. Abis itu lumayan agak-agak kedengeran banget. Oke deh untuk Niko ya. Baik pendengar ya, lanjut aja nih. Kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.9 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya juga saat lagi Bangka Belitung Sore ada rekan saya Reta Kurniawan dengan ragam program tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di kesempatan siang hari ini, dan makasih juga yang udah gabung di requestan Pro Persada. Selamat siang, selamat beristirahat, dan untuk Anda yang masih mau lanjut lagi bekerja, semangat bekerjanya walaupun di weekend ya. Untuk pendengar yang lagi sakit cepat sembuh ya, yang sehat selalu jaga kesehatannya. Kali ini untuk mengakhiri perjumpaan kita pendengar ya di Pro Persada, kali ini ada miliknya dari The Mercy, Biarkan Ku Sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bersama Bangka Belitung sore menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Reta menemani Anda di edisi hari ini, di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, di awal jumpa kita kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif ya, Peranda Sukacita untuk hari ini terkait ekonomi digital. Dan sebelum kita hadirkan program dialog interaktif, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu satu pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So, don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan, di hari ini pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita Dialog Interaktif Beranda Stacita. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Beranda Stacita untuk edisi hari ini, hari Jumat di 28 Agustus tahun 2026. Dan di sore hari ini pendengar, kita sudah menghadirkan tiga narasumber di studio dan kita akan berbincang bersama ketiganya. Dan kita juga mengajak Anda nantinya gabung di line telepon kita di 0717-94301, bisa melalui SMS dan WA di 08 11 71 79 111. Dan pendengar, topik kita menarik sekali, terutama untuk pelaku UMKM ya. Ini sangat penting sekali karena saat ini kita tahu bahwa UMKM ini go digital, dan untuk topik kita hari ini, mudah berinteraksi dengan QRIS begitu ya. Nah pendengar, kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital saat ini memang semakin memudahkan berbagai aktivitas kita, termasuk dalam menjalankan usaha. Nah tentunya bagi pelaku UMKM, transaksi pembayaran yang cepat, praktis dan aman ini juga menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Salah satu kemudahan yang kini semakin banyak digunakan adalah QRIS ya. Nah dengan QRIS ini pelanggan tidak perlu lagi repot membawa uang tunai, sementara pelaku usaha dapat menerima pembayaran secara digital dari berbagai aplikasi pembayaran. Namun bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan QRIS bagi pelaku UMKM? Apa saja manfaat yang bisa didapat? Apakah prosesnya pembuatannya sulit? Nah bagaimana QRIS ini bisa membantu UMKM berkembang di tengah semakin pesatnya ekonomi digital? Kita akan sapa tiga narasumber kita. Saya sapa satu persatu ya narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama ada Mbak Anissa Eka Putri. Ini sebagai RM Briguna BRI Kanca Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Anissa.
2: Selamat sore Mbak.
1: Kabar baik Mbak Anissa?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Kemudian narasumber kita kedua ada RM Viti BRI Kanca Sungai Liat juga, begitu ya. Ada Mbak Risa Natasha. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Risa.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Kabar baik ya Mbak ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, nah ini pelaku UMKM kita ya, Sal Sungai Liat ya. Ini juga kalau nggak salah pernah menjadi narasumber kita juga ya. Dan bisa dikatakan usahanya udah cukup maju gitu ya UMKM-nya. Ada Mbak Gladys Andri Syakira SIKOM, ini owner Foodie Gahol. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Gladys.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Kabar baik ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, dan mendengar nantinya Anda bisa gabung bersama kami 94301 08 11 71 79 111. Yang ingin bertanya, dan tentunya bagi pelaku UMKM juga kita berikan kesempatan ingin tahu terkait topik kita untuk hari ini, mudah bertransaksi dengan QRIS ini. Silakan nantinya kita hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, saya pertama kali ini bersama narasumber kita dulu ya. Ini silakan nantinya Mbak Anissa atau Mbak Risa gitu bisa menjawab. Nah kalau kita berbicara UMKM Go Digital ini kan sebenarnya seberapa penting begitu Mbak Risa dan Mbak Anissa digitalisasi transaksi bagi pelaku usaha saat ini, dan apakah penggunaan QRIS ini sendiri sudah menjadi kebutuhan atau mungkin masih sebatas pilihan tambahan terutama untuk pelaku UMKM? Boleh silakan
3: ya?
1: Mbak Anissa atau Mbak Risa boleh
3: sedikit menjawab mungkin.
1: Oh Mbak Anissa, baik silakan Mbak Anissa.
3: Untuk QRIS ini tentunya sangat penting Mbak ya. Untuk zaman sekarang, karena kan kita udah digitalisasi nih. Apalagi Gen Z nih maunya pakai yang praktis-praktis, nggak mau bawa nggak mau bawa dompet, maunya handphone aja. Jadi itu sangat bermanfaat Mbak ya bagi kita gitu, mempermudah transaksi. Itu juga yang si penjualnya juga nggak perlu repot-repot lagi menyiapkan kembalian kayak gitu. Kan uangnya juga kan notifikasinya kan langsung nih kayak gitu.
1: Oke. Jadi kalau ditanya menjadi kebutuhan atau mungkin hanya sebatas pilihan tambahan, apa nih jawabnya?
3: Kalau untuk saya lihat ya, untuk di tempat kita sendiri nih di Sungai Liat, ini sepertinya untuk sekarang nih termasuk untuk kebutuhan tambahan.
1: Kebutuhan tambahan ya,
3: oke. Karena kalau di Sungai ini saya lihat tuh masih banyak yang menggunakan cash mungkin ya. Kalau di kota besar tuh udah semuanya kiris, even itu untuk parkir, jual cilok itu udah kiris. Kalau sekarang tuh, kalau untuk di Sungai Liat sendiri tuh masih dalam kategori tambahan, pembayaran tambahan.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Mbak Nisa ingin menambahkan mungkin sedikit?
5: Ya mungkin nambahin ya, betul kata Mbak Nisa bahwa memang sekarang udah digital semua, apalagi sekarang kita kan bergelutnya bersama Gen Z dan Gen Alpha ya.
1: Oke.
5: Okay. Ya, cuman mungkin sedikit menambahkan di situ BRI hadir, kita sebagai bank gitu di UMKM digital ini kris merupakan salah satu kebutuhan. Ya, karena dengan lewat kris pembayaran jadi mudah dan juga kita dengan tujuan BI ya bahwa kita akan cashless gitu kan. Nah,
1: okay,
5: jadi memang kris merupakan salah satu pintu utama kita, gerbang pembayarannya gitu untuk cashlessnya.
1: Oke. Okay. Ini kiris atau kris sih bahasanya?
5: Pelafalannya itu kris.
1: Kris ya.
5: Betul.
1: Okay.
5: Tulisannya itu memang QRIS gitu kan, karena dia kepanjangan itu kan singkatan ya.
1: Baik.
5: Quick Response Indonesia Standard. Nah, ya tapi dari BI itu melafalkannya kris seperti
1: kris.
5: Itu.
1: Okay.
5: Ya, jadi bukan QRIS atau apa sih
1: kris,
5: ya,
1: ya, kris, kris ya, gitu ya, ya. Baik, jadi kita sama-sama perbaik kris gitu ya, ya. Oke, okay, baik. Nah, itu ya sedikit ya. Nah, mungkin ini kan nggak semuanya tahu ya Mbak Nisa, Mbak Risa gitu ya. Tapi nanti ya saya ke Gladys ya, Gladys ya. Ini mungkin lebih tahu di lapangannya ada pelaku UMKM-nya gitu. Nah, ini kan belum, mungkin nggak semua pelaku UMKM tahu gitu ya apa itu kris gitu ya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana proses transaksinya. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu ke pendengar kita, Mbak Risa dan Mbak Anisa. Boleh, silakan.
2: Ya, Mbak Risa.
1: Silakan berlempar lempar, nggak apa-apa. Mungkin nanti ada sisi menambahkan gitu ya. Baik.
5: Oke, jadi mungkin pelaku UMKM gitu kan mungkin belum familiar dengan kris ya. Cuman Risa rasa udah sebagian besar, mungkin 80% pelaku UMKM itu kan sekarang bukan lagi generasi milenial.
1: Generasi X bukan ya? Banyak Gen Z berarti ya.
5: Okay. Udah banyak Gen Z kan pelaku UMKM, jadi yang pasti mereka sangat melek digital gitu kan. Jadi kris merupakan salah satu alat pembayaran. Ada dua jenis kris ya kan. Yang pertama adalah kris statis yang barcode-nya itu tidak berubah gitu, tapi cara pembayarannya adalah si konsumen yang scan si kris, kemudian konsumen itu yang mengetik nominal pembayaran.
1: Oke.
5: Okay. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kris dinamis. Kris dinamis ini barcode krisnya itu berubah-ubah sesuai dengan kita pada saat melakukan transaksi.
1: Okay.
5: Dan yang menginput nominal krisnya itu adalah si kasir atau si penjualnya. Gitu. Kalau dibilang aman, sama-sama aman. Cuman terkadang kalau misalkan kris statis pada saat kita lagi rame ya kan. Nah, kadang tapi di Bangka sih belum lah kayaknya.
1: Okay, belum
5: banyak
1: ya.
5: Yang apa ya, edit mengedit gitu kan ya. Nah, itu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Mbak Nisa mungkin menambahkan?
2: Udah
1: sama kita
2: udah
1: ya.
2: Udah terjawab nih.
1: Baik, udah terjawab. Saya ke pelaku UMKM-nya Mbak Gladys. Nah, ini kayaknya pelaku UMKM-nya dari generasi Gen Z ini gitu ya. Jadi udah melek teknologi lah gitu. Kalau Mbak Gladys tadi kan Mbak Anissa dan Mbak Risa mengatakan bahwa untuk penggunaan kris ini sendiri itu masih tambahan gitu ya untuk bagi pelaku UMKM di Kota Sungai Liat lah skupnya. Nah, kalau dari pengalaman langsung sebagai pelaku UMKM nih Mbak Gladys, apa yang membuat ataupun apakah Anda juga ini menerima secara kris atau tunai gitu?

0: Aku pun rasanya kayak kesulitan gitu. Selain jadi penjual, kan aku pun jadi pembeli juga kan.
1: Okay.
0: Sebagai pembeli, aku ngerasa kayak, aduh ini agak ribet ya kalau harus ambil uang ke ATM dulu, nggak ada sistem krisnya. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu di Bangka ini belum familiar dengan kris, tapi mereka tuh menyediakan kayak sistem transfer. Tapi kan kalau transfer ini kan kalau beda bank, ya pasti ada admin ya kan Mbak. Nah jadi itu mau nggak mau ya kayak males juga kalau ada adminnya. Kalau satu hari 10 kali transaksi udah berapa kan adminnya. Sedangkan di luar itu udah kayak apa-apa tuh udah kris semua. Jadi akhirnya kita di Foodigol memutuskan untuk kita pakai sistem kris juga. Selain untuk mempermudah, itu juga termasuk request dari pembeli sih.
1: Gitu, jadi banyak request dari pembeli untuk menggunakan kris juga gitu. Betul. Ya. Tapi kalau secara tunai ini masih bisa lah gitu ya.
0: Masih bisa,
1: menerima gitu ya. Baik. Nah ini salah satu pelaku yang mungkin udah melek teknologi ya, Mbak Risa dan Mbak Nisa ya. Baik, nah ini kan kris ini juga menjadi salah satu pilihan. Nah ini mungkin bisa apa ya, ini dikasih sebagai apa, motivasi juga buat pelaku UMKM yang lain. Apa sih keuntungan begitu bagi pedagang ketika atau pelaku UMKM ketika menggunakan kris ini sendiri untuk bertransaksi gitu Mbak Risa, Mbak Nisa?
2: Kalau untuk keuntungan yang pasti banyak banget ya.
1: Oke.
2: Yang pertama keuntungan, kita sudah menerima uang itu langsung masuk ke rekening. Jadi kita nggak perlu lagi repot ngitungin uangnya, kemudian mau pergi ke bank untuk menyetorkannya gitu ya. Nah yang pertama itu. Yang kedua, kalau dia kerjasama sama suatu bank, otomatis kan dia dapat si bank itu juga akan mempromosikan.
1: Iya
2: kan? Nah, mempromosikan si UMKM tersebut. Kemudian bank pasti punya program untuk pembinaan UMKM. Jadi apakah itu program diskon untuk menaikkan penjualan kayak gitu. Nah, itu di situ keuntungannya juga. Jadi lewat digitalnya dia memasarkan dari pribadi dan juga dari si banknya gitu loh.
1: Baik. Nah, saya ke Foodigol ini menarik ya. Itu kan keuntungannya. Dan Foodigol juga udah 2 tahun menggunakan kris sebagai transaksi pembayaran. Kalau yang dirasakan selama ini keuntungannya selain yang sudah disampaikan Mbak Risa ini apa aja?
0: Kalau di Foodigol sih sejauh ini keuntungannya yang pertama kita memudahkan pembelinya. Kemudian karena di Foodigol aku juga punya tim ya Mbak. Jadi yang pembukuan itu tim aku. Jadi aku tinggal terima beres aja. Nah jadi yang pertama tim aku tuh gak perlu hitung-hitungin uang yang secara yang cash ya gitu. Yang namanya juga kita UMKM kan, yang pasti pembeli itu banyak kasih uang receh seribuan, dua ribuan. Terkadang tuh ada selisih antara cash dan harusnya pembukuan tuh segini. Karena di Foodigol itu detail banget pembukuannya. Minus pun bakal ketahuan berapanya. Nah, sedangkan kalau misalkan udah ada sistem kris itu kan langsung masuk nih di notifnya aku. Jadi kayak aku tinggal bilang ke tim, ini di kris ada di kris ada sekitar 1 juta ya misalnya. Jadi timnya itu tinggal, oke Mbak, ini di cashnya ada segini, di kirsnya ada segini, ini klop ya Mbak gitu. Jadi sejauh ini sih di Foodigol tuh yang menguntungkannya itu kita lebih mudah untuk pembukuannya sih Mbak.
1: Baik. Tapi kalau tadi kan dari BRI katanya ada semacam promosi gitu ya. Nah ini seperti apa? Apakah semua yang menggunakan kris atau mungkin ada apa ya semacam persyaratan untuk mendapatkan promosi seperti itu bagi pelaku UMKM? Mbak Risa, Mbak Nisa?
2: Untuk UMKM-nya ya. Nah kalau untuk UMKM-nya biasanya yang sudah memang bekerja sama dengan BRI ini, itu kita akan evaluasi. Jadi setiap bulan itu nanti kita tahu nih, oh kayaknya bulan kemarin penjualannya tinggi ya, kok bulan ini rendah ya, kayak gitu kan. Nah kita akan komunikasi nih sama si UMKM-nya, apakah butuh support dari BRI nggak nih. Misalnya nih mau ngadain diskon, minimal pembelanjaan 50 ribu kita kasih diskon 10%, kayak gitu kan. Nanti bisa sharing dari BRI-nya 2,5%, dari si penjualnya UMKM-nya 2,5% gitu. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan juga ya Mbak Gladys ya.
1: Baik. Jadi ada kayak semacam UMKM binaan gitu ya.
2: Betul.
1: Di BRI. Kalau Foodigol sendiri apakah sudah menjadi pelaku UMKM binaan BRI atau mungkin binaan yang lain gitu?
0: Jadi kebetulan aku juga punya keluarga yang kerja di BRI, mungkin Mbak juga tahu ya. Nah, jadi kemarin itu sistemnya aku tuh

0: telepon gitu. Jadi aku nggak langsung ke banknya, tapi minta tolong untuk dibuatkan krisnya itu. Jadi malah aku juga baru tahu ternyata ada sistem diskon
1: promosi,
0: kayak,
1: iya,
0: promosi
1: ya,
0: kayak gini di BRI.
1: Oke, okay. Kayaknya bagus ini, nanti mungkin bisa sharing lah kita gimana ya, menarik juga. Oke, baik. Nah, kita juga mengajak pendengar kita gabung ya, Mbak Risa, Mbak Gladys, dan Mbak Nisa. Pendengar Anda bisa gabung sama kami, ingin bertanya langsung bersama tiga narasumber kita di hari ini 943 0108 11 717 9111. Mungkin share juga gitu ya, pelaku-pelaku UMKM yang lain yang sudah merasakan manfaatnya menggunakan kris ini sendiri.
2: Betul.
1: Seperti yang dirasakan Mbak Gladys gitu ya, dan baru tahu ternyata ada promosinya gitu ya. Oke, biasanya promosi artinya bagi untuk pelanggan ini ya, untuk pembeli gitu ya, atau
2: iya
1: seperti apa nih?
2: Ya untuk pembeli,
1: pembeli ya?
2: Si
1: okay.
2: UMKM. Okay. Jadi kan nanti BRI juga punya medsos. Nah, nanti kan akan flyernya tuh dinaikin pasti ke medsos dari tim konten kreatornya BRI gitu. Jadi kan banyak banget nanti jadi yang tahu kan. Secara database nasabahnya BRI itu kan banyak banget ya, Mbak.
1: Oh, gitu,
2: nah, iya, di situ salah satu keuntungan UMKM-nya juga.
1: Tapi mungkin, kalau selama ini ya ada berapa banyak ini pelaku UMKM di bawah binaan BRI, Mbak Risa, Mbak Nisa?
2: Kalau untuk yang mikro mungkin banyak banget ya, Mbak, karena di BRI BO Sungai Liat itu membawahi 14 unit kerja. Dari mulai Bangka Induk, Bangka Utara, dan Bangka Barat. Nah, jadi itu pasti banyak banget mikronya gitu kan. Kalau jumlahnya Risa enggak tahu detail ya, Mbak.
1: Okay. Baik, lebih banyak yang mikro gitu ya.
2: Iya, yang mikro. Kalau yang retail, di retail kebetulan Risa di cabang di retail untuk merchant yang punya mesin edisi aja kita ada 300 lebih merchant di bawah binaan kami.
1: Oke, baik. Baik, kita juga menerima pendengar kita yang gabung bersama kita untuk hari ini ya, melalui WA juga, melalui SMS dan telepon juga 94301-nya. Kita coba ke pendengar kita yang ingin gabung melalui WA. Ini ada pendengar kita yang ingin gabung ya. Ini ada Mbak Sheila di Seputaran Kota Pangkal Pinang. Ini mungkin kepada pihak BRI pertanyaannya. Oke. Nah, selamat sore Mbak narasumber. Bagaimana cara pelaku UMKM mendapatkan kris? Apa saja persyaratan yang harus disiapkan, dan apakah usaha mikro yang masih kecil juga bisa mendaftarkan kris? Baik, boleh mungkin dijawab ya. Silakan. Ini
2: persyaratan.
1: Ini ingin guru gital kayaknya gitu ya pelaku UMKM-nya.
2: Betul,
1: boleh, silakan.
2: Dia mau good, belum ini berarti ya.
1: Iya, baru mau gitu ya. Oke. Okay.
2: Persyaratan kris itu yang pasti satu punya usaha.
1: Iya.
2: Yang kedua punya rekening.
1: Iya, okay.
2: kalau buka krisnya BRI berarti harus rekeningnya BRI.
1: Iya.
2: Itu aja sih
1: gitu
2: kalau
1: ya?
2: Syarat iya, enggak ada yang lain.
1: Enggak ada yang lain ya. Kalau usaha dilihat dari usaha mikro kecilnya enggak masalah gitu ya, Mbak. Ya? Masalah,
2: semua usaha,
1: ya?
3: Semua.
2: Betul.
3: Malah yang kecil-kecil yang kita pengen banget.
2: Iya.
3: Kalau yang kecil-kecil yang belinya banyak ya, Mbak.
1: Oke, jadi langsung datang ke BRI ya.
3: Iya, langsung
1: boleh. Punya
3: atau,
1: usaha.
3: Oh iya, boleh. Bisa dari BRI Merchant. Jadi BRI itu ada aplikasi namanya BRI Merchant. Mbak, ya itu bisa kita download sendiri di Play Store. Itu kita bisa bikin kiris sendiri dari situ, Mbak. Jadi kalau takut ke bank atau enggak pernah ke bank, bisa lewat situ. Atau di BRI juga ada namanya Briling, agen Briling. Di sekarang tuh di agen Briling udah bisa bikin kiris. Paling estimasi waktunya 1 sampai 3 hari, 3 sampai 4 hari gitu, Mbak ya.
2: Enggak sih, kalau sekarang udah bisa satu hari doang langsung
3: jadi kirisnya.
2: Iya, jadi para pelaku UMKM silahkan untuk download di App Store ataupun Play Store BRI Merchant. Nah,
1: BRI
2: dari
1: Merchant,
2: situ bisa daftar gabung menjadi merchantnya BRI.
1: Baik. Tapi Mbak Gladys kemarin enggak sulit ya untuk daftar ini ya? Jadi kris enggak ya?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Enggak susah. Cuman kemarin tuh kalau enggak salah ya, cuman dimintain buku tabungan sama yang jelas ya buku tabungannya harus BRI.
1: Enggak boleh bank lain.
3: Enggak bisa kita bikinnya.
0: Terus aku lupa kemarin tuh pakai KTP atau enggak, tapi setelah itu kalau sekitar 2 tahun yang lalu tuh 2 harian udah selesai, udah langsung dapet ininya loh, akrilik.
3: Iya, benar, akriliknya.
0: Akrilik krisnya itu.
1: Nah, ini pengalaman pelaku UMKM gitu ya. Mudah gitu ya.
2: Enggak
1: dipersulit ya.
2: Iya, betul. Enggak dipersulit.
1: Enggak dipersulit. Ya.
2: Oke. Iya, baik. Yang pasti cepat, tepat, dan aman.
1: Dan aman. Oke. Okay. Baik, kita coba ke penelpon kita yang ingin gabung bersama kita sore hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, baik. Bisa ditambah sedikit volumenya, Bapak?
4: Waalaikumsalam. Malam deh, baru bangun ke sholat asar, habis sholat asar ini kan.
1: Oke, baik. Silakan narasumber kita, ada pelaku UMKM, ada pihak BRI juga hari ini. Dengan Pak Irwan ya. Oke, ini pendengar setia kita juga, Mbak Risa Manisa.
2: Wow, halo Pak Irwan.
1: Iya, silakan.
4: Nah, beginilah, mungkin saya kan awam. Tidak, masa sekarang kan bisa dipermudah, dalam arti dipermudah, mudah tak mudah kan. Mudah kalau kita punya banyak punya duit, nggak mudah memang nggak punya duit. Nah, seperti dulu kan ayah kris, ayah semacam bisa dana misalnya sebagainya. Kamu tanya, ya kebetulan saya saat ini tidak punya urusan dengan bung-bung bank-bank. Kalau tadi saya punya urusan kan seperti itu. Nah itu cara seperti apa misalkan data kris. Lalu misalkan satu lagi nih, kan sekarang lagi ngetren dana misalnya kan. Ada dana, cara daftarnya itu ada kaitan dengan salah satu bank tidak, seperti dana itu seperti saya belum masa kok itu nanya, memang belum tahu, sudah belum pernah terjun soalnya.
1: Oke, baik.
4: Mungkin itu yang saya tanyakan karena masih awam, terus masa sekarang ada kris kan itu kan ya istilah gini kan sekarang yang ini banyak yang bayar tidak uang tunai kan. Seperti ke supermarket kan langsung aja dengan uangnya seperti apa seperti daftar dana dan masalah daftar kris misalkan.
1: Okay. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Kalau krisnya ke BRI gitu kan, bukan ke dana gitu ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah Mbak Risa dan Mbak Nisa.
2: Oke, baik. Jadi Pak Irwan, kalau untuk kayak dana itu kan dompet digital ya. Nah, dompet digital itu banyak banget lah dana dan teman-temannya. Mereka juga bisa menerbitkan kris dan mereka bisa ada rekening penampungannya itu bisa all bank gitu loh. Nah cuman gitu balik lagi ya Pak, high risk kan ya kalau kita mendaftarkan kris apalagi itu berkaitan dengan finansial ke tempat yang kita susah menjangkau gitu ya, dalam tanda kutip ya, mohon maaf. Karena kalau misalkan nih daftarnya di BRI, oh tahu itu kantornya gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa datang nih ke kantornya BRI, kan seperti itu ya.
1: Apa? Caranya tadi gimana?
2: Cara,
1: iya.
2: Cara daftar krisnya.
1: Iya.
2: Kalau cara daftar krisnya kayak tadi Pak dari BRI Merchant. Nah kalau untuk cara daftar kris ke dananya, mohon maaf saya takut salah.
1: Beda sih. Itu beda. Ya, dana cuman, sama BRI beda gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Okay. Cuman krisnya BRI bisa diterima sama semua dompet digital atau e-wallet maupun semua aplikasi banking dari semua bank.
1: Oke, jadi bisa menerima gitu.
2: Bisa
1: ya?
2: Semua.
1: Baik. Itu ya Pak Irwan, tapi kalau ingin lebih jelas lagi mungkin bisa ke BRI terdekat gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Atau ini bisa di call centernya BRI ya, di 1500 017.
1: Oke, baik. Itu ya. Ini Pak Irwan ini dari Bandung Timur, Mbak.
2: Oh, wow.
1: Baik. Yang pasti bukan generasi Gen Z bukan ya. Siap, itu ya Pak Irwan ya, terima kasih sudah bersama kita untuk hari ini. Dan kita masih menemani Anda pendengar. Kita coba ke WA kembali, kayaknya ini lebih ke Mbak Gladys ya, Mbak Gladys ya. Baik, ini dari pendengar kita Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Katanya, selama menggunakan kris, pernahkah mengalami kendala? Misalnya jaringan internet bermasalah, transaksi tertunda, atau pelanggan bingung menggunakan kris, bagaimana mengatasinya? Oke, boleh Mbak Gladys silakan.
0: Sejauh ini sih untuk di Foodie Gaul alhamdulillah belum pernah mengalami kendala ya, kayak misalnya transaksi gagal atau istilah awamnya itu uangnya nyangkut di mana gitu kayaknya kan. Mungkin teman-teman UMKM pernah mengeluh kayak gitu, tapi untuk di Foodie Gaul alhamdulillah sejauh ini kris tuh banyak membantu yang lebih positif. Kalau dari sisi kayak kesulitan untuk ambil uangnya, transaksinya segala macam kayaknya enggak deh Mbak. Soalnya transaksinya juga langsung masuk kan otomatis. Kita enggak perlu nunggu lama. Jadi sejauh ini ya kita foodie gaul aman-aman aja pakai Kris gitu.
1: Oke, okay, aman-aman aja gitu ya. Ya. Oke.
2: Okay. Sama
1: Krisnya
2: BRI.
1: Iya. Kris BRI gitu ya. Oke. Okay. Baik. Gitu ya, jadi aman-aman aja selama ini gitu ya. Semoga enggak ada kendala ya gitu ya. Jaring internet aman ya.
0: Aman.
1: Oke, okay, baik. Tapi ini kan memang apa ya, menggunakan jaring internet. Artinya enggak semua lokasi bisa ada yang blank spot, mungkin ada yang kalau yang di pelosok-pelosok kan mungkin jarang gitu penggunaannya ya. Ini seperti apa Mbak Risa?
2: Tapi informasinya Indonesia udah jarang loh blind spotnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Nah, ya mungkin balik lagi ke daerahnya kali ya, Mbak. Kalau di Sungai Liat atau di Bangka, kita alhamdulillah semuanya sih lancar. Dari jaringan internet kayak gitu kan. Itu lancar karena yang jual UMKM juga kayaknya banyak yang karena gini loh, BRI aja ada di pelosok-pelosok. Berarti kan ada sinyal.
1: Ada cabangnya iya, gitu ya. Oke.
2: Okay. Ada unitnya. Agen Briling kita aja di pelosok-pelosok gitu. Ya, jadi kan pasti UMKM-nya juga aman terjamin.
1: Oke, okay, baik, siap kalau begitu. Baik Mbak Risa, Mbak Nisa dan juga Mbak Gladys, kita break sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang kita dan berdengar Anda masih bisa gabung bersama kami ya. Setelah yang saat ini tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Baik, berdengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM dan kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Kita masih bersama tiga narasumber kita, ada Mbak Risa, Mbak Anissa, dan juga Mbak Gladys ya. Dan kita masih berbicara terkait Kris begitu ya. Ini salah satu apa sistem pembayaran lah begitu, yang lebih praktis, mudah, dan mungkin tadi sudah dibahas juga banyak sekali keuntungan-keuntungan terutama bagi pelaku UMKM yang tadi juga sudah di-share oleh Mbak Gladys gitu ya. Baik, nah ketika berbicara tadi ya Mbak Risa atau Mbak Anissa ya, terkait penggunaan Kris ini sendiri begitu ya, dalam pembayarannya. Nah, apakah mungkin begitu ketika UMKM menggunakan Kris ini, mungkin tidak hanya berbicara memudahkan pembayaran, tapi juga apakah bisa untuk meningkatkan penjualan gitu, kalau secara umumnya gitu, bisa nggak kira-kira?
1: Kalau menurut saya sih bisa, cuman mungkin Mbak Gladys yang lebih.
0: Ke pelaku UMKM yang lebih tahu ya. Baik. Nah, gimana nih Mbak Gladys?
2: Kalau di Foodie Gaul kayaknya 40% iya ya Mbak.
0: Oh, 40% iya gitu ya. Iya.
2: Soalnya balik lagi Foodie Gaul itu sasaran penjualan kita tuh Gen Z ya. Gen Z itu rata-rata males banget ambil uang cash. Jadi kadang tuh dulu ya, awal-awal sebelum kita punya Kris itu ada pelanggan yang pengen jajan tapi ternyata mereka nggak bawa cash, sedangkan kita waktu itu belum menggunakan sistem Kris, jadi mereka tuh gagal jajan. Jadi kayak gitu, sebagai penjual tuh geregetan gitu loh, harusnya kan ini udah jadi uang nih gitu. Tapi karena kita nggak menyediakan Kris waktu itu, jadi akhirnya kayak aduh kayaknya emang udah saatnya sih pakai Kris. Terus yang kedua, misalnya pelanggan baru ya, belum tahu kalau di Foodie Gaul itu kita udah sistemnya pakai Kris. Nah mereka tanya dulu nih, misalnya di sini bisa Kris ya nggak? Bisa Kris nggak Mbak? Terus kita jawab bisa nih Mbak. Nah yang awalnya pengen beli satu, jadi ujungnya belinya 3-4 gitu, karena gitu. Kan kalau sistem Kris kan tinggal pencet-pencet aja, scan-scan aja, nggak perlu nyiapin uang yang banyak ya secara cashnya. Jadi itu sih sejauh ini sistem Kris itu membantu meningkatkan penjualan juga.
0: Berarti benar gitu, bisa meningkatkan penjualan gitu. Dirasakan Mbak Gladys. Tapi kan ini nggak semua ya Mbak Gladys ya, pelaku UMKM yang sudah menggunakan Kris gitu ya. Dan mungkin pelanggan juga ada yang mungkin nggak hanya Gen Z, pelanggan milenial, Gen X juga gitu banyak. Nah kadang-kadang merubah pola pikir orang itu kan sulit gitu Mbak Risa, Mbak Anissa. Nah seperti apa ini Mbak, mengubah gitu, bisa nggak mengubah apa ya pola pikir untuk lebih maju terutama kepada pelanggan atau juga pelaku UMKM-nya? Nggak semua juga pelaku UMKM Gen Z gitu ya, mungkin banyak juga yang lebih usia lebih tua dari Gladys gitu ya. Nah seperti apa ini Mbak?
1: Tantangan banget sih ya.
0: Nah ini tantangannya mungkin gitu, kalau ditanya tantangan gitu ya.
1: Ini tantangannya gitu, cuman balik lagi kita sebagai bank itu itulah tugasnya gitu loh, membantu masyarakat untuk bisa melek digital juga,
3: mengedukasi juga,
1: mengedukasi gitu. Emang pelan-pelan banget, tapi semakin kesini kan mereka juga semakin mengikuti ya.
3: Iya, pasti mereka ngikut ya Mbak ya. Tadi kayak Mbak Gladys bilang mau jajan nggak ada Kris nggak jadilah. Jadi kan mereka berpikir nih. Kadang tuh ada yang datang kayak Mbak gimana sih cara bikin Kris?
0: Baik. Tapi artinya ada sosialisasi, ada edukasi juga dari BRI kepada pelanggan atau kepada pelaku UMKM gitu ya?
1: Iya. Terus. Tapi kalau nggak cuma ke pelaku UMKM aja sih, karena kan ke masyarakat lah intinya. Karena BRI itu mendukung banget yang namanya semua program perbankan gitu. Jadi dari timnya BRI juga terus mengedukasi, gak bosan-bosan ke semua masyarakat untuk bisa melek digital.
0: Tapi kalau untuk UMKM binaan dari BRI ini artinya sudah menggunakan Kris semua gitu?
1: Pasti.
0: Oh pasti, baik. Jadi udah melek digital semua gitu ya?
1: Iya, kita ajarin lah. Pokoknya pelan-pelan kita tetap edukasi, pendampingan gitu. Jadi biar mereka juga melek digital.
0: Baik, siap. Jadi ketika menggunakan Kris ini banyak sekali keuntungannya gitu.
1: Pasti,
0: ya.
1: Wah,
0: tadi udah disampaikan oleh Mbak Gladys juga.
1: Iya, yang merasakan langsung kan dampaknya UMKM gitu ya. Pelaku UMKM.
0: Iya, tapi kalau selama penggunaan Kris ini Mbak Gladys, apakah ada perubahan dengan tata cara pengelolaan keuangan usahanya sendiri gitu?
2: Kalau dibilang yang terlalu gimana-gimana sih enggak ya Mbak. Justru malah mempermudah. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan pembukuan itu kita, kalau misalkan sistem kris itu kita kan nggak perlu menghitung jumlah uang cashnya ada berapa, jadi transaksi hariannya itu kan ketahuan ya kalau di kris. Jadi kita tinggal lihat aja transaksi totalnya itu berapa. Jadi ya itu jadi efisiensi waktu juga sih bagi tim aku untuk pembukuannya. Karena dulu kita tuh pembukuannya itu harus hitung cash satu persatu gitu kan. Belum lagi yang uang recehnya tuh banyak banget. Jadi kan makan waktu ya.
0: Tapi aku, mungkinnya kadang-kadang kan pelaku UMKM ini kan mindsetnya mau melihat fisik uangnya gitu. Nah, ini seperti apa? Ini mana uangnya gitu.
2: Itulah balik lagi kata Mbak Risa dan Mbak Risa tadi, itu tantangan banget. Termasuk aku juga ya. Kadang tuh banyak teman-teman UMKM kan yang emang jatuhnya tuh kayak orang tua aku kan umurnya.
0: Ya, gitu. Benar.
2: Jadi mereka itu alasan itu males mikirnya gitu karena kan awam ya, masih awam ya. Sedangkan kalau Gen Z kita tuh gampang banget mengedukasinya karena sehari-hari ya namanya juga kita lahir di era digital ini. Jadi kayak udah paham gitu sistemnya gimana. Tapi kalau misalkan orang tua gitu kayaknya emang itulah tantangannya, mau nggak mau ya harus diedukasi terus sampai mereka paham dan akhirnya pengen pakai sistem kris
0: gitu ya. Oke, jadi tetap harus menyiapkan kembaliannya ya.
2: Iya.
1: Nah itu soal kembalian tuh kalau menurut Risa ya, cuman ya Mbak Gladys mungkin dikoreksi karena gini, kadang kita belanja ganjil 9.500, nah ada 500-nya nggak ada ya udah 9.000 aja di situ kan ya. Tapi kalau pakai kris sekoma-komanya
0: 0,1 juga bisa.
1: Betul gitu kan. Nah itu keuntungan juga kan di pelaku UMKM dong gitu kan. Tadinya yang pembukuan, duh kurang 500 nih kemana? Oh iya, tadi ya Mbak Gladys ya. Betul kan. Terus kalau misalkan megang uang tunai nih, Bunda minta duit dong, oh iya ambil dari sini. Eh kok kurang ya, tadi kemana? Kan gitu. Pasti gitu. Kalau Chris kayaknya sekarang lebih seneng lihat nominal di rekening ya daripada ngeliat fisik uang tunai.
0: Itu versinya Mbak Gladys mungkin ya.
2: Iya, karena kan kita kalau pembukuan di Foodigol itu tetap harus ke bank ya buat setor tunai. Kalau misalkan udah banyak yang krisnya itu, jadi kayak alhamdulillah nggak perlu lagi nih ke bank, nggak perlu lagi nih ke ATM. Jadi sisa uang yang bentuk fisik yang cashnya itu bisa kita pakai untuk pengeluaran modal lagi gitu. Jadi bisa di kalau di Foodigol gini, kalau misalkan cashnya banyak, jadi itu yang kita pakai buat misalnya belanja ke pasar, beli kebutuhan segala macam. Karena kan di pasar kayaknya masih kurang ya. Iya, apalagi kalau misalkan kita beli ayam, beli daging, rata-rata tuh penjual tuh pengennya cash, nggak mau kris gitu. Mereka nggak menyediakan. Nah tapi kalau di Foodigol dua-duanya ada keuntungan, tapi kalau aku sendiri kayaknya lebih suka yang sistem kris
0: gitu ya. Oke, secara gengsi dan simpel gitu ya. Oke. Dari tadi kan kita Foodigol. Boleh tahu dong apa aja nih produk dari Foodigol ini? Nah, apa nih Mbak Gladys?
2: Mungkin dari aku ceritain sedikit ya tentang Foodigol. Jadi Foodigol itu singkatan tuh sebenarnya foodie itu pelesetan dari makanan, gaul itu sebenarnya gaul. Jadi sistemnya itu kita Foodigol itu menyediakan makanan-makanan yang gaul. Kalau ditanya ada beberapa produk, kayaknya banyak banget ya Mbak. Karena kita, karena ownernya nih Gen Z, jadi apa yang lagi tren di
0: yang
2: luar
0: bestsellernya
2: sana,
0: deh, ya. Yang bestsellernya apa?
2: Yang bestseller, jujur aja nih ya. Jadi pertama kali kita ikut event UMKM itu yang terjun langsung itu pada saat RRI Fest tahun lalu. Itu pertama kalinya Foodigol turun lapangan untuk ikut event UMKM sampai sekarang. Akhirnya kan udah mau setahun. Nah itu bakso bakar samurai itu sampai sekarang masih jadi favorit di Sungai Liat. Kalau misalkan untuk di luar Sungai Liat, aku belum pernah ikut event sejauh itu ya. Karena kita juga ada yang online. Jadi untuk di Sungai Liat, bakso bakar samurai itu masih jadi favorit. Dan alhamdulillah banyak banget pelanggan yang rela jauh-jauh dari Blinyu, Pangkal Pinang, segala macam luar Sungai Liat yang penasaran pengen coba. Akhirnya kita dapat pelanggan baru dari luar Sungai Liat.
0: Oke.
2: Jadi aku tuh makasih juga nih buat RRI ya. Karena udah kemarin tuh kan kita udah ikut dan dihubungi pihak RRI mau jadi narasumber nggak? Oke, kalau RRI udah jadi bestie deh, pokoknya nggak bisa nolak kalau udah RRI. Karena dari RRI itu kita kayak nama Foodigol tuh naik banget, alhamdulillah. Terima kasih RRI.
0: Berarti ikut lagi ya RRI Fest ya di September ya.
2: Mudah-mudahan lolos kurasi ya.
0: Baik. Nah Mbak Risa, Mbak Nisa, kalau kita ingin UMKM kita benar-benar go digital gitu, apakah cukup hanya dengan memiliki kris atau mungkin ada tahapan digitalisasi lain yang sebaiknya dilakukan atau mungkin diperkenalkan?
1: Oh tentu, jadi kalau kita punya Kris, kita harus punya BRI Merchant. Kalau punya Kris, punya BRI Merchant, kita harus punya yang namanya BRIMO. Karena dari situ dana yang dari Kris masuknya ke BRIMO. BRI Merchantnya untuk apa? BRI Merchantnya sebagai alat untuk memantau transaksinya. Yang kayak kata Mbak Gladys tadi, tahu nih jumlah penjualannya berapa. Nah dari BRI Merchantnya itu.
0: Okay, baik. Nah mungkin dari Mbak Gladys selaku ownernya Foodie Gahul gitu, mungkin ada tips juga nih buat pelaku UMKM yang lain yang ingin memulai menggunakan Kris, tetapi mungkin masih rasa takut atau bingung gitu, nggak tahu. Silakan Mbak Gladys.
2: Oke, untuk teman-teman UMKM ya, khususnya yang umurnya jauh di atas aku, sebenarnya untuk penggunaan Kris itu benar-benar praktis banget ya. Justru kalau misalkan udah nyicip Kris lah, istilahnya, itu kayaknya bakal ketagihan dan gak mau lagi pakai sistem cash gitu. Tapi untuk sistem cash itu ya tetap ya harus gitu. Kadang kan gak semua orang, balik lagi kan ini tantangan banget kan. Jadi kalau misalkan kita gak nyiapin cash juga, kasihan sama yang belum paham. Nah tapi untuk tipsnya buat teman-teman UMKM, coba aja pakai Kris sebulan aja deh gitu. Soalnya kalau misalkan udah ngerasain keuntungan kita pakai Kris itu, akhirnya kita berterima kasih ada sistem Kris di dunia ini kayaknya. Soalnya kalau misalkan kita sistemnya cuman pakai cash aja ya Mbak, balik lagi kayak misalkan belanjanya itu 13.000, sedangkan 2.000 tuh susah banget cari kembaliannya sekarang. Kadang tuh aku pun kalau misalkan sebelum pakai Kris itu 2.000-nya nggak apa-apa ya Mbak gitu. Misalnya aku, mereka butuh 5.000, terus taunya kurang nih, akhirnya aku lebihin ke mereka. Jadi kan kitanya juga rugi kan. Balik lagi kalau misalkan mereka yang kekurangan kita kasih kembalian, kitanya juga gak enak. Bayangin kalau misalkan pelanggannya yang oke-oke aja, tapi yang terkadang tuh takutnya membuat efek jera ya. Takutnya malah kayak jadi buruk gitu brand kita, kayak ini gak menyiapkan cash nih, gak menyiapkan kembalian. Ini kan harusnya tanggung jawab UMKM-nya kan gitu. Jadi untuk penggunaan Kris, kayaknya kalau misalkan aku ngomong-ngomong terus, kalau misalkan teman-teman UMKM belum nyoba, kayaknya agak sulit, tapi coba aja dulu. Aku cuma bisa bilang gitu sih.
0: Coba aja dulu ya, pasti ketagihan gitu ya.
2: Oke,
1: baik. Kalau nggak dicoba nggak tahu.
2: Iya, kalau nggak dicoba nggak tahu.
0: Baik, siap.
1: Kenal
0: sama kata
1: saya.
0: Oke, asik. Baik, terakhir nih Mbak Risa dan Mbak Nisa, mungkin ada yang disampaikan nih buat pelaku UMKM kita ya, agar mungkin tetap bertahan dengan usahanya, tapi juga harus berkembang mengikuti perubahan zaman saat ini, go digitalnya. Silakan Mbak Risa dan Mbak Nisa.
1: Mbak Nisa dulu silakan.
0: Oke, Mbak Nisa silakan. Ada pesan buat pelaku UMKM kita?
3: Untuk pelaku UMKM itu jangan pernah takut mencoba gitu ya. Jangan pernah takut bertanya, apalagi jangan pernah takut untuk takutlah penipuan. Karena semua itu tuh bakal ada solusi. Apalagi kalau kita mau kita punya usaha nih, mau bikin Kris. Terus takut sekarang kan bisa diedit. Gak perlu khawatir, download aja si BRI Merchant. Jadi gunanya apa BRI Merchant tuh, setiap transaksi yang masuk itu notifikasinya real time. Berarti udah masuk fix. Jadi untuk yang penipuan-penipuan udah gak bisa lagi, karena notifikasinya real time kayak gitu. Jadi untuk pelaku usaha jangan pernah takut mencoba untuk membuat Kris. Kita bisa bantu kapanpun dimanapun.
0: Oke, dan sudah dinikmati di kemudahannya ya.
3: Iya betul.
0: Mbak Risa boleh silakan terakhir.
1: Iya, jadi untuk pelaku UMKM silahkan gunakan Krisnya, kita sama-sama go digital, cari mitra yang memang dirasa aman dan nyaman gitu loh. Jadi jangan cari mitra yang tergiur dengan janji aja, tapi periksa lagi mitra Krisnya itu memang benar-benar terpercaya. Jadi kita juga ngerasa aman, kita juga ngerasa menjalani si digitalnya ini pun tenang gitu kan ya. Iya, hubungi BRI.
0: Tadi Mbak Gladys sudah pesan ya buat pelaku UMKM, jangan coba
1: jangan takut mencoba.
0: Ya,
2: nah, coba aja dulu.
0: Coba aja dulu. Ada pesan ya buat BRI-nya, sistem Krisnya sendiri gitu. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sejauh ini kayaknya semuanya masih aman-aman ya.
0: Aman ya.
2: Kayaknya kalau misalkan ada kendala pun kita juga bakal jadi kapok. Tapi sejauh ini karena aku juga pengguna BRI nggak ada kendala, nggak ada masalah. Makanya aku bilang tadi, coba aja dulu. Karena kendalanya benar-benar nggak ada. Bahkan untuk kayak misalkan transaksi gagal pun di Foodegal kayaknya belum pernah deh, Mbak.
0: Oke, baik. Ini apresiasi berarti jadi pelaku UMKM gitu ya. Gila, keren, jadi motivasi ya juga bagi yang lain ya.
1: Ini enggak ada settingan loh, Mbak, ini. Enggak
0: ada settingan ya. Atau tadi udah bisik-bisik belakang enggak ya?
1: Enggak, makanya tadi Risa bilang ya, balik lagi, carilah mitra krisnya yang memang kita rasa percaya gitu. Biar kita juga ngerasanya aman ya, Mbak.
0: Oke, asik, siap.
1: Dan sudah terbukti ya krisnya BRI.
0: Iya, baik, sudah ada pengalaman dari pelaku UMKM-nya gitu ya, Bu. Baik, semoga nanti setelah dialog ini banyak juga pelaku UMKM yang terbuka gitu ya. Betul. Mindsetnya untuk menggunakan kris. Dan lebih ke go digital juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Mbak Risa, Mbak Gladys, Mbak Anissa, terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk hari ini ya. Dan berikan terima kasih buat Anda yang sudah memantau kami. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: OJK, Otoritas Jasa Keuangan Lampung, mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Prayoto, RRI Bandar Lampung.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. OJK yang juga masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online akan terus memberikan edukasi pada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi berpesan pada masyarakat, khususnya warga masyarakat Lampung, untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Dirinya memastikan bahwa judi online tidak akan memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Menurutnya dampak judi online sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus tindak pidana kriminalitas yang terjadi berawal dari judi online.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya atau gawainya. Karena kadang-kadang iklan judi online itu ada ads-nya tiba-tiba pop-up muncul iklan judi online. Nah, kita ini kan keponya tinggi nih orang Indonesia nih. Makin dilarang, makin dibilangin, makin kepengen tahu kan, nyoba Iya, kadang-kadang algoritma yang dibangun oleh judi online itu hati-hati. Kita tuh seolah-olah menang di awal. Tapi di buntutnya, di belakangnya tuh nggak ada. Nah, kalau sudah jadi kecanduan kan bahaya. Yang namanya sistem itu pasti disetting demikian untuk menguntungkan bandarnya. Kalau menguntungkan orang banyak, nggak ada orang mau jadi bandar judi online. Ya kan? Ya rugi. Siapa yang mau jadi bandar judi online kalau dia rugi? Pasti akan dibuat algoritmanya tuh untuk menguntungkan bandarnya. Itu percayalah, nggak akan mungkin judi online itu dibuat algoritma sistemnya itu untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dari judi. Duitnya dari mana kalau semua menang? Pasti akan menguntungkan bandarnya, dan selama ini sudah terbukti yang mendapatkan keuntungan itu dari bandar-bandarnya. Jadi semaksimal mungkin dihindari.
1: Lebih lanjut, Otto Fitriandi mengatakan OJK telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk memberantas judi online di sektor jasa keuangan dengan menjalin koordinasi dengan perbankan, Kominfo dan PPATK untuk mengatasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris. Untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing, dan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian maupun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
2: Nah, mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka. Maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaduan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi bencana tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat. Karena bisa diakses oleh banyak pihak.
1: Dia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat.

0: ajak Anda untuk mendengarkan Vox Pop yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Lia tentang antisipasi judi online.
1: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau apa. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa rekening judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
2: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
3: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
4: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. BLT Direktur RSUD Muhammad Zain Dr. Rima Rama mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian yang dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
1: Setelah akreditasi seperti yang kamu tadi sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Manggar, Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Warta Berjaya Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini jadi sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, ini di bawah Kementerian Informatika kayaknya ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: juga mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko tersebut, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Maunya 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan yang 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Prasatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebar luaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi.

0: masing-masing, dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrey Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrey Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak pernah lagi menerima bantuan?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu, himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam kakak itu. Jadi, siapa saja yang ada di dalam kakak mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis kakak tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak paylater. Itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
3: Ini yang deteksinya dari bantuan dari Kemensos?
2: Dari Kemensos. Jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyangkut di kakak kita. Siapa pengguna kakak kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyangkut kakak pengguna dan nick pengguna. Nah, secara otomatis nick pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Afrey Yenita. Selamat sore.

0: Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryan Syah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita mendengar untuk sore hari ini. Kita masih menemani Anda dengan pilihan musik dan juga informasinya. Mendengar Pro 1, nikmati berbagai pilihan musik kali ini sudah kita persiapkan dari meja tugas dan tentunya kami sampaikan untuk Anda. Kita masih akan hadir juga dengan informasi-informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Mendengar Pro 1, selamat sore buat Anda yang saat ini masih memantau kami, masih di perjalanan juga ya. Kali ini kita akan hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya yang sudah saya persiapkan dari meja tugas. Kali ini mendengar satu lagu dari mancanegara ya, era 90-an kita hadirkan untuk Anda. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love.

0: Pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, dan kali ini kami kutip untuk Anda terkait informasi ada KLH segel lahan PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan sebagai bagian penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan penyegelan ini berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan hasil analisis citra satelit di mana dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Hasil investigasi awal menemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar. Jadi itu berikan informasi ya, KLH segel lahan 1.500 hektar di Kalimantan Barat ya. Ini karena terkait juga karhutla, kita tahu bahwa karhutla di Kalimantan ini cukup luas pendengar ya, di tahun 2026 ini. Baik pendengar, kemudian informasi lain juga kita masih kutip untuk Anda, masih dari portal berita kami di rri.co.id ya, di mana pendengar kali ini BRIN kaji pemanfaatan singkong untuk penanganan karhutla. Jadi pendengar, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Kepala BRIN mengatakan kajian ini secara teoretik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Di mana menurutnya ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut, namun dia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan secara teknis. Dan pengkajian pemanfaatan singkong juga mengatakan berkoordinasi dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Hal ini dilakukan dalam upaya penanganan karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca. Itu pendengar, dua informasi saya kutip untuk Anda dari portal berita kami, dan informasi lengkapnya silakan Anda baca di portal berita kami di rri.co.id. Kita masih lanjut, masih dengan berbagai pilihan musiknya hadir menemani Anda pendengar Pro 1 yang saat ini masih setia memantau kami ya, dengan RRI digitalnya atau juga melalui streaming kita di frekuensi 96,4 FM. Baik, mendengar, nikmati kembali, masih dengan pilihan musiknya kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya, dengarkan informasi berikut ini.
1: Dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta sekutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, klaim tersebut ataupun setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai anti asing dan potongan video wawancara tanggapan Purabaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden maupun Purabaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Jadi mendengar informasi terkait Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 masih berlanjut menemani Anda. Kita nikmati pilihan musik dan juga berbagai informasi yang sudah kita siapkan dari meja tugas. Tetap bersama 96,4 FM.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: sudah berpikir kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Pendengar Pro 1 dan masih bersama kami 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi yang kami masih kutip untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Di mana pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Jadi dilansir dari Cleveland Clinic, ya, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Salah satu penyebab utama membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun, tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari National Institute of Health, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Stres juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Dan dalam situasi tertentu, uban muncul lebih awal bila menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan atau imun. Situasi ini biasanya dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Jadi gitu ya, kalau uban muncul di usia muda itu banyak penyebabnya, ya pendengar ya. Ya mungkin tadi dijelaskan salah satunya karena faktor keturunan, kemudian kebiasaan merokok, stres juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Demikian informasi kita hadirkan untuk Anda di sore ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Poros Satu di manapun saat ini Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Qori Tisma Yunita, dan kita rangkaikan dengan bedah Ustazan Maghrib. Untuk waktu sholat Maghrib Kota Sungai dan sekitar hari ini di pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk daerah lain menyesuaikan waktu sholat Maghrib di wilayah Anda. Mendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar Perusahaan Tuan Dewasi bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Sajian pilihan musik dan juga informasi masih akan hadir menemani Anda, dan kami sampaikan di pukul 19 nanti kita akan ikuti berita dari Pro3 dari Jakarta. Nikmati kembali pendengar sajian musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trismudera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke 35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parikmayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Khususnya ini, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya sudah apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah toko publik ataupun toko-toko terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya informasi terakhir kita mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun

0: terindikasi dan terdaftar ada penggemar Bali yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda bersama kami mendengar Pro 196,4 FM. Di kebersamaan kita untuk hari ini baru saja kita ikuti berita dari Pro 3 Radio Jakarta. Lanjut menemani Anda, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Mimbar Agama Buddha untuk hari ini dengan topik lahirnya Dhamma mengakhiri duka. Terima kasih tugas. Kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.
2: Terimalah salam Dharma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan saya, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Indra Gautama Putra, yang dimana pada hari ini saya akan melaksanakan Mimbar Agama Buddha di RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengambil tema Lahirnya Dhamma untuk Mengakhiri Duka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Sedharma, penikmat siaran Mimbar Agama Buddha RRI dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Sang Buddha yang telah membabarkan Dharma indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita perenungkan bersama sebuah topik yang menjadi inti dari ajaran Buddha, yaitu lahirnya Dharma untuk mengakhiri duka. Sahabat Dharma yang berbahagia, ajaran Sang Buddha bukanlah sekedar teori filsafat atau dogma ritual. Dharma hadir ke dunia berlandaskan pada realitas kehidupan yang dialami oleh setiap makhluk, yaitu keberadaan duka, ketidakpuasan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Pengalaman spiritual yang agung tersebut tidak disimpan untuk dirinya sendiri, melainkan didorong oleh rasa kasih sayang yang tanpa batas, atau sering disebut juga dengan karuna. Beliau membabarkan kebenaran mendalam yang beliau temukan kepada dunia. Peristiwa pemutaran roda Dharma pertama kali di Taman Rusa Isipatana melalui Dhamma Cakkappavattana Sutta menandai lahirnya Dharma di alam manusia. Lantas, mengapa Dhamma dibabarkan? Sang Buddha dengan tegas menyatakan dalam berbagai pemutaran khotbahnya, hanya satu hal yang aku ajarkan, yaitu duka dan terhentinya duka. Berbicara duka, duka itu apa sih? Duka itu adalah suatu penderitaan. Lahirnya Dhamma memiliki satu tujuan tunggal dan jelas. Menjadi peta jalan bagi setiap makhluk untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan. Sahabat Dharma dimanapun berada, dalam empat kebenaran mulia atau sering disebut juga dengan Catari Arya Sacani, Sang Buddha menguraikan struktur pembebasan ini secara runtun dan logis. Kebenaran mulia tentang dukkha atau sering disebut juga dengan dukkha ariyasacca, yaitu menyadari bahwa kelahiran, kelapukan, rasa sakit, perpisahan dari yang dicintai, dan ketidakcapaian keinginan adalah bentuk-bentuk dari penderitaan. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang asal mula dukkha. Dukkha samudaya ariyasacca. Di mana kita dianjurkan untuk memahami bahwa akar dari penderitaan adalah ketidaktahuan atau avijja dan keinginan yang terikat atau tanha. Selanjutnya, kebenaran mulia tentang terhentinya dukkha atau sering disebut juga dengan dukkha nirodha ariyasacca, yakni bahwa penderitaan dapat diakhiri secara mutlak, yaitu dengan cara pencapaian nibbana. Dan yang terakhir adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau sering disebut juga dengan dukkha nirodha gamini patipada ariyasacca. Praktek nyata yang terdiri dari jalan mulia berunsur 8 yang dikelompokkan menjadi panya atau kebijaksanaan, sila atau kemoralan, dan samadhi, yaitu dengan mengembangkan batin. Dhamma yang lahir ini berfungsi bagaikan obat bagi orang yang sedang sakit, sedangkan Sang Buddha adalah guru agung dan Dhamma adalah resep penawarnya. Namun obat tersebut tidak akan menyembuhkan jika kita hanya sekedar membaca, menghafalkan, atau hanya sekedar mengagumi. Tapi obat tersebut harus diminum dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau sering disebut juga dengan ehipasiko. Kalau dalam ajaran Buddha, kita selalu melakukan dan membuktikan secara langsung. Ketika kita melatih sila dengan tidak menyakiti makhluk lain, batin kita pun akan menjadi tenang dan bebas dari rasa penyesalan. Ketika kita melatih samadhi melalui meditasi, batin kita pun akan menjadi kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika duniawi. Dan kita harus memiliki suatu kebijaksanaan supaya dapat berkembang. Kita mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal atau anicca, penuh ketidakpuasan dan tanpa inti yang abadi atau anatta. Penerimaan terhadap kenyataan ini membuat keterikatan kita luntur. Ketika keterikatan lenyap, maka dukkha pun akan berakhir. Sahabat Dharma ataupun saudari-saudari pendengar RRI yang terhormat, lahirnya Dhamma ini adalah hadiah terindah yang kita miliki. Mari kita manfaatkan kesempatan berharga sebagai manusia untuk tidak hanya mendengar Dharma, tetapi juga merenungkan dan mempraktekannya. Jadikanlah Dharma sebagai pelita dalam setiap langkah kaki kita, sehingga kedamaian, kebahagiaan sejati, dan pembebasan dari dukkha dapat kita wujudkan secara bersama. Mengapa dalam agama Buddha kehidupan itu selalu dikaitkan dengan dukkha? Buddha itu tidak mengajarkan bahwa hidup hanya berisi penderitaan saja. Beliau menjelaskan bahwa dalam kehidupan terdapat kenyataan yang tidak dapat dihindari, seperti kelahiran, penuaan, sakit, kematian, perpisahan dengan orang yang dicintai, serta tidak memperoleh apa yang diinginkan. Semua pengalaman ini disebut juga dengan dukkha. Dengan memahami kenyataan tersebut, kita tidak menjadi pesimis, melainkan belajar menerima kehidupan dengan bijaksana dan mencari jalan keluar yang benar melalui Dhamma. Dhamma menunjukkan sebab munculnya penderitaan sekaligus jalan untuk mengakhirinya. Dalam 4 kebenaran mulia yang dijelaskan bahwa dukkha memiliki sebab, yaitu nafsu keinginan yang dilandasi ketidaktahuan. Ketika sebab itu dihilangkan melalui latihan moral atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya, maka penderitaan pun berakhir. Jadi, Dhamma bukan hanya memberikan harapan tetapi juga langkah nyata yang dapat dipraktekkan setiap hari. Penerapan dhamma dalam kehidupan masyarakat pun di era kehidupan yang modern ini tentu saja penuh tekanan. Dhamma mengajarkan suatu kesabaran, pengendalian diri, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dalam keluarga, dhamma menumbuhkan saling menghormati. Di sekolah, dhamma membentuk karakter jujur dan disiplin. Di tempat kerja, dhamma mendorong integritas dan tanggung jawab. Di masyarakat, dhamma membangun kerukunan, toleransi, dan semangat gotong royong. Dengan demikian, dhamma tetap relevan menjawab berbagai tantangan zaman. Apakah mengakhiri duka berarti tidak akan mengalami masalah lagi? Bukan demikian pernyataan hal tersebut. Masalah kehidupan tentu saja akan tetap ada. Namun melalui dharma, seseorang belajar mengubah cara pandang terhadap masalah. Orang yang memahami dhamma tidak mudah putus asa, marah, atau menyalahkan keadaan. Ia mampu menghadapi setiap persoalan dengan tenang, sabar, dan penuh kebijaksanaan. Yang berakhir bukanlah peristiwanya, melainkan penderitaan batin yang muncul karena keterikatan dan kebencian. Mengapa praktek cinta kasih dan metta sangat penting dalam mengakhiri duka? Karena apa? Karena banyak sekali penderitaan muncul akibat kebencian, permusuhan, dan ego. Ketika seseorang mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, tanpa membeda-bedakan, batinnya menjadi damai. Metta tentu saja mengurangi konflik, mempererat persaudaraan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan cinta kasih, seseorang tidak hanya membahagiakan dirinya sendiri, tetapi juga tentu saja akan membawa kedamaian bagi lingkungan sekitarnya. Pesan Buddha yang paling relevan bagi umat Buddha yaitu kita diajarkan oleh seorang Sang Buddha bagaimana Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Di tengah berbagai perbedaan, masyarakat Indonesia perlu atau umat Buddha perlu mengembangkan kasih sayang. Kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Dhamma sendiri mengajarkan bahwa kedamaian dunia dimulai dari kedamaian hati setiap individu. Dhamma hadir bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk dipraktekkan. Ketika kita membiasakan hidup dengan kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit penderitaan batin akan berkurang. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita kehidupan agar mampu menghadapi setiap tantangan dengan hati yang damai dan membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Apa yang pernah disampaikan Sang Buddha, Sabba Papasa Akaranam Kusalasa Upasampada Sacitta Pariyo da panang budanang sasanang, yang dimana artinya terkutip dalam Dhammapada Syair 183. Tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan dan menyucikan hati, itulah ajaran para Buddha. Semoga melalui lahirnya Dhamma dalam kehidupan kita, duka dapat diakhiri dan kebahagiaan tentu saja akan menjadi sejati dengan cara diwujudkan demi kedamaian semua makhluk. Itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan mengenai penerapan dharma dengan tema lahirnya dharma untuk mengakhiri duka dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat dharma atau para saudara-saudari pendengar mimbar agama Buddha RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan nyatanya, dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa ajaran Buddha atau Dhamma bukan hanya sekedar dibaca, mengerti saja, namun harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita bisa melaksanakannya dengan sebutan Ehipasiko. Mari kita datang dan buktikan secara langsung apa yang sudah disampaikan oleh sabda-sabda Sang Buddha, yang dimana kita memiliki tugas

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Menemani Anda di suasana malam hari ini, kebersamaan kita di si Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini di awal kebersamaan bersama saya Novi akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, di awal kebersamaan kita langsung saja saya sapa Anda dalam rangkaian acara kita selanjutnya, Dokter Menjawab.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Senang sekali malam hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam Dokter Menjawab Kita untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 pendengar. Dan di kesempatan malam hari ini kita bicaranya soal tips menjaga lambung untuk Gen Z. Ini luar biasa ya, lagi-lagi Gen Z jadi sorotan kita di kesempatan malam hari ini ya, karena sekarang ini trennya seperti yang kita tahu ya, bahwa Gen Z itu pola hidupnya seperti apa. Dan ternyata relate dengan apa yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Topik bahasan kita adalah bicaranya soal lambung untuk Gen Z pendengar ya. Dan pendengar, pernah gak sih mungkin dari Gen Z sendiri ya, karena terlalu sibuk kuliah, mungkin kerja, nongkrong, atau bahkan asik scrolling sampai lupa makan bahkan ya, atau justru sering makan pedas, kopi berlebihan, minuman kekinian, kemudian perut mulai terasa perih, pegal, mual, kemudian ujung-ujungnya apa? Asam lambungnya naik, pendengar. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini mungkin terlihat sepele, pendengar, tapi kalau terus dilakukan tentu bisa berpengaruh terhadap kesehatan lambung ya. Apalagi bagi Gen Z sendiri yang aktivitasnya padat ya, kemudian gaya hidupnya juga semakin beragam, mulai dari pola makanan yang tidak teratur, kemudian sering begadang, konsumsi kopi, makan pedas sampai stres karena pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Berkaitan dengan itu, malam hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendapatkan penjelasan dari ahlinya ya. Malam hari ini saya ditemani bersama Dr. Ayu Anggraini Pratami, anggota ID Kabupaten Bangka. Selamat malam Dr. Ayu.
1: Selamat malam.
0: Iya, ini alhamdulillah bisa soan lagi bersama kita malam hari ini ya Dr. Ayu ya. Oke, malam hari ini bicaranya soal menjaga lambung bagi Gen Z. Nanti di penghujung mungkin ada tips ya dari Dr. Ayu gitu ya. Nah dok, mungkin di awal kebersamaan kita sebagai pembuka kata nih, kalau kita bicara soal Gen Z ya dan juga kesehatan lambung nih, sebenarnya seberapa sering sih anak muda kita itu mengalami keluhan seperti mah, kemudian perut kembung, mual, kemudian bahkan sampai-sampai ada juga yang katanya asam lambungnya naik. Nah itu dok.
1: Betul sekali mbak. Kalau bicara lagi soal asam lambung ya, belakang ini sangat aktif sekali, atau banyak sekali orang-orang yang datang tuh dengan keluhan lambung. Asam lambung naik, perut terasa penuh, perut terasa nyeri, perasaan tidak nyaman, mual sampai muntah, itu sangat banyak sekali. Gitu.
0: Nah kemudian banyak anak muda ini dok ya, yang merasa ah masih muda gitu ya, lambung tuh pasti aman lah ya. Apakah anggapan seperti ini benar nih dok?
1: Sebenarnya itu asam lambung itu memang terjadi tidak dalam satu waktu pasti ada perubahan yang terjadi pada organ. Kenapa bisa jadi asam lambung itu pasti ada satu perubahan organ, waktu, terus kebiasaan yang terjadi kayak gitu. Makanya kalau misalnya dibilang anak muda atau anak tua itu kalau anak muda atau orang tua itu lebih sering anak muda atau orang tua, itu tidak bisa dikatakan seperti itu juga, tergantung pola hidupnya juga.
0: Baik. Nah pendengar, itu sedikit pembuka kata ya dari Dr. Ayu. Jadi untuk pendengar pada kesempatan malam hari ini juga saya buka ya, telepon di 94301, kemudian SMS dan WA di 08 11 717 9111. Yang gabung lewat RRI Digital juga silakan ya, yang mau gabung juga kami buka kesempatannya lewat streaming juga ya, atau juga siaran terestrial kita, silakan saja mumpung ada Dokter Ayu malam hari ini. Jadi silakan saja, mungkin Anda bisa tanya-tanya langsung berkaitan dengan kesehatan lambung kita. Nah kemudian Dokter Ayu, sambil menantikan telepon yang mau gabung di acara kita nih, apa sih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari bagi Gen Z yang tanpa disadari dok, justru bisa menjadi pemicu munculnya gangguan lambung nih?
1: Betul sekali mbak, kenapa saya hari ini mengangkat tema tentang lambung, karena memang belakangan ini banyak sekali penyakit yang terjadi pada anak-anak muda. Itu salah satunya itu adalah sakit lambung. Sebenarnya banyak lagi itu, yang paling sering itu adalah depresi.
0: Betul.
1: Kedua itu asam lambung, hipertensi, nanti ada juga diabetes. Tapi hari ini kita fokus sama gangguan lambung dulu. Karena apa? Penyebab asam lambung ini sangat dekat sama kita. Satu adalah stres, stres itu nanti akan berhubungan sama hormon, enzim dan sebagainya. Kemudian adalah pola makan, pola hidup yang di kita sehari-hari. Kemudian adalah kebiasaan dalam artian satu lalai makan, telat makan, mengabaikan makan.
0: Nah itu pendengar ya, jadi salah satunya. Jadi untuk yang lainnya juga, hari ini kita tidak terbatas ke Gen Z saja ya. Secara umum lah, kalau bicara soal lambung bolehlah, tapi lebih spesifik nanti kita bicaranya tentang Gen Z ya dok ya. Betul. Dan pendengar juga silakan yang lainnya yang mau gabung ke nomor telepon kita, silakan saja ya, ada dokter Ayu malam harinya. Kita tahu anak muda sekarang itu cukup dekat nih dok dengan makanan pedas ya, makanan berminyak, makanan cepat saji atau makanan instan. Nah apakah semua makanan-makanan seperti ini memang bisa memicu masalah lambung dok?
1: Betul sekali. Mungkin kita uraikan salah satu ya. Kalau makanan itu satu, makanan pedas.
0: Betul.
1: Jelas itu nanti akan mengiritasi lambung, mengiritasi usus. Sebenarnya rasa pedas itu dia tidak diterima oleh tubuh. Kemudian kalau kita makan, dia menimbulkan rasa pedas, perut tidak nyaman. Jadinya nanti lambung dan usus itu bekerja lebih keras untuk mengeluarkan rasa pedas itu. Kedua mungkin adalah makanan kekinian, minuman kekinian. Sebenarnya kalau kopi, orang-orang bilang kopi itu baik, tapi dalam artian tidak ada tambahan apapun.
0: Baik.
1: Gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan ada kopi tambah dengan creamer, susu kental manis, toppingnya lagi. Nah itu yang menyebabkan salah satu juga menyebabkan asam lambungnya naik.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ada lagi gorengan. Betul. Itu minyak juga bisa menyebabkan asam lambung naik.
0: Gitu.
1: Makanan-makanan ini yang sangat dekat sama anak-anak muda zaman sekarang. Satu mudah didapat.
0: Iya.
1: Dua harganya murah.
0: Betul.
1: Sambil nongkrong, sambil makan.
0: Benar.
1: Ya, jam berapa jamnya juga kan. Jadi kita tidak tahu, lupa mungkin kan, minum kopi setengah udah mau tidur. Terus tambah dengan gorengan lagi. Nah bercampur-campur.
0: Kadang-kadang makan seblak gitu yang pedas-pedas, ditambah dengan esnya yang dingin-dingin, ditambah yang asem-asem, belum lagi yang lain-lain. Ya dok ya. Nah ini juga salah ditambah mungkin karena pekerjaannya banyak, belum lagi kalau kuliah mau susun skripsinya juga. Kadang-kadang sampai lupa makan, lupa segalanya. Nah ini ujung-ujungnya ngefeknya ke lambung ya.
1: Iya.
0: Oke dokter, ini kita ke WA dulu ya dari pendengar kita. Saya coba bacakan dulu dari Mimi di seputaran Sungai Liat nih. Selamat malam nih dok, izin saya mau tanya nih dok. Saya sering banget telat makan karena pekerjaan ini dok. Kadang kalau sudah lapar sekali malah langsung makan banyak dan akhirnya perut terasa begah. Sebenarnya pola seperti ini berbahaya gak sih dok untuk lambung? Ini kadang-kadang ya pas saya lupa katanya, nah lupa makan gitu ya, pas sekali makannya kadang-kadang sampai sore gitu.
1: Oke, kalau telat makan karena sebenarnya kalau pol itu kalau telat makan tuh kayak kebiasaan. Jadi kalau misalnya memang sebaiknya untuk menjaga lambung kita harus menjaga pola makan dan kebiasaan makan. Makannya tepat waktu, terus porsi makan yang masuk ke dalam lambung juga tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau misalnya kita telat makan terus otak itu mengeluarkan enzim, nanti asam lambung kita penuh. Ada di dalam perut. Nah, kemudian kita masukkan makanan. Secara banyak, di saat perut yang kosong, asam lambung penuh. Nah itu nanti akan menyebabkan asam lambung tambah naik. Kalau asam lambung naik, nanti makanan tidak bisa masuk. Itu nanti akan menyebabkan kerusakan pada pintu masuknya makanan. Nanti jadi namanya nanti penyakitnya GERD. Nah nanti kalau misalnya pintunya rusak, itu nanti perasaannya nanti akan deg-degan, rasanya panas, tidak nyaman, terus mulutnya terasa pahit. Nah itu yang menyebabkan kenapa sebenarnya tidak boleh makan, telat makan terus makan langsung banyak.
0: Jadi lagi-lagi mungkin ini karena faktor kebiasaan ya, melalaikan jam waktu makan. Gitu ya, yang seharusnya mungkin kita kan dikasih kesempatan kalau kita bekerja itu kan jam 12 sampai jam 1 makan ya. Nah ini kalau sampai sibuk-sibuk ngurusin kerjaan sampai lupa makan ya, jangan juga kali ya. Iya, ini juga sampai melalaikan kesehatan kita namanya ya. Baik. Oke, terima kasih untuk Mimi yang ada di seputaran Sungai Liat. Untuk yang lainnya juga silakan ya. Ini ada satu lagi baru masuk 08123573. Sekian-sekian, terima kasih. Selamat malam, Dok. Saya termasuk orang yang hampir setiap hari minum kopi nih, Dok. Ya, kalau sehari saja tidak minum kopi rasanya kurang semangat saya.
1: Agak ya, adik ya.
0: Apakah kebiasaan ini juga bisa menyebabkan masalah lambung dalam jangka panjang, Dok? Itu aja.
1: Okay. Kalau dengan minum kopi dengan kebiasaan lambung, sebenarnya kopi itu sangat baik buat lambung. Yeah. Ada penelitian yang bilang kalau kopi itu bisa membantu meringankan penyakit kardiovaskular, tapi dalam artian kopi yang tidak di tidak ditambahkan apapun, kopi hitam tanpa gula.
0: Kopi hitam
1: yang menyebabkan asam lambung itu akan meningkat, salah satunya adalah susu di dalam kopi, salah satunya atau yang susu creamer yang ada dalam kopi. Nah, nanti susu itu punya laktos. Laktos itu kalau terlalu banyak dalam lambung juga tidak baik. Jadi yang menyebabkan asam lambung meningkat. Nah, apalagi kalau ditambah dengan nanti kopinya itu manis, ada SKM-nya, ada creamernya, semakin kental, semakin creamy, semakin enak. Tapi bukan berarti itu semakin baik gitu. Tapi kalau dalam artian kopinya adalah kopi hitam yang kita biasanya bilangnya americano, itu boleh.
0: Oh gitu ya.
1: Itu tidak ada maksudnya tidak dalam jangka panjang itu baik gitu loh.
0: Okay, baik, pendengar, untuk yang bertanya itu Mas atau Abang, nah itu sekali lagi ya, mungkin dari Dokter Ayu juga sudah mengingatkan ya, kalau kopi tanpa gula itu justru baik ya. Betul. Tapi campuran-campuran yang lain-lainnya, yang americano, yang segala macam lah ya, seperti itu. Nah itu kalau bisa sedapat mungkin ya, minimal boleh dikonsumsi ya, Dok ya, tapi jangan berlebihan.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Silakan untuk yang lainnya, ini dua WA udah saya sampaikan ya. Untuk yang lainnya juga silakan, yang lewat digital juga boleh. Silakan gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita masih bersama dengan Dr. Ayu Anggraini Pratami, anggota ID Kabupaten Bangka. Kita bicaranya soal tips menjaga lambung untuk Gen Z. Nanti tipsnya di penghujung kita akan sampaikan ya. Baik, kita lanjut lagi nih, Dok. Berkaitan mungkin sebenarnya apa nih, Dok? Perbedaan antara sakit mah biasa dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter yang mungkin lambungnya memang bermasalah parah gitu, Dok.
1: Okay. Jadi mungkin kita bedah malam ini bukan bedah, tapi saya kasih gambaran sedikit macam-macam sakit lambung yang orang bilang sakit mah, sakit lambung apa segala macam. Sebenarnya sakit lambung itu banyak. Satu ya, ada namanya mungkin pernah dengar dispepsia atau gastritis. Dua, GERD, gastrointestinal reflux disease. Satu lagi itu ulkus peptikum, sama satu lagi IBS. Nah, mungkin kalau dispepsia, gastritis itu peningkatan asam lambung yang terjadi di lambung, bisa disebabkan tadi kan pola makan, bisa disebabkan stres berlebihan, bisa juga terjadi karena mengabaikan waktu makan.
0: Baik.
1: Itu. Terus itu disebabkan gastritis. Kalau GERD itu beda lagi. Penyebabnya mungkin penyebabnya mungkin sama, kebiasaan. Tapi kalau misalnya GERD itu, saya tadi sampaikan kalau ada pintunya yang rusak di atas, itu namanya nanti akan GERD. Rasanya berbeda keluhannya. Kalau misalnya dispepsia biasanya mual, muntah, rasa tidak nyaman, perutnya rasanya nyeri, ditusuk-tusuk di ulu hati. Nah kalau GERD dia beda lagi. Kalau misalnya pernah merasakan panas di dada, mulutnya asam, tidak nyaman, nah itu yang bedakan antara dispepsia atau gastritis sama GERD. Nah satu lagi itu ada tadi saya bilang ulkus peptikum. Nah ulkus peptikum itu adalah kalau bahasa awamnya terjadinya infeksi, kalau sakit lambung tuh terjadinya peradangan. Nah kalau ulkus peptikum dia sudah berlubang atau rusak organ lambungnya. Nanti biasanya itu dia kalau kita makan pun tidak mereda, nyerinya tidak mereda. Kemudian IBS. IBS kalau pernah dengar, teman-teman pernah dengar, kalau misalnya stres, deg-degan, mau tampil itu pengennya pipis.
0: Oh gitu.
1: Ataunya perutnya rasanya penuh, demam panggung biasanya orang bilang. Nah IBS itu yang dibilang IBS. Irritable bowel syndrome.
0: Gitu. Akan muncul di saat mungkin stres ya, di saat mungkin mau tampil ya, gitu ya.
1: Mau demam panggung.
0: Demam panggung. Itu namanya IBS ya.
1: IBS. Gitu.
0: Nah, itu pendengar yang mungkin sudah bisa dipahami ya, klasifikasi tadi terkait seperti apa itu mah, kemudian IBS, dispepsia tadi ya, Dok ya. Kemudian juga asam lambungnya ya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Kalau seseorang sering mengalami perutnya perih, dok, kemudian ada mual juga, kembung dengan dada yang terasa panas tadi, itu mungkin mengarahnya ke GERD ya, dok. Betul. Ya. Nah, kapan kondisi ini sudah tidak boleh dianggap sepele lagi nih, dok? Betul. Kadang-kadang ada juga teman kita mengalami, katanya saya ini GERD banget ya gitu ya. Betul. Nah, di saat itu gimana penanganannya? Tapi sebelum itu kita ke penelpon dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Novi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Bang Ramadhan.
0: Bang Ramadhan, di mana, Bang? Posisi, Bang?
2: Masih di Sorong, Papua Barat.
0: Oh, jauh juga. Oke, ini dari RRI Digital mantaunya ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan ini dengan Dokter Ayu, ada yang mau ditanyakan ini, Pak Ramadhan.
2: Oh ya, Dokter Ayu.
1: Iya, gimana, Bapak?
2: Salam sehat selalu ya.
1: Sehat.
2: Nah, gini. Saya mau tanya ada beberapa ya. Yang pertama, yang terbaik setelah makan malam itu harus jeda waktu berapa jam baru boleh tidur. Kita dianjurkan kan minum air putih sebanyak 1 kurang lebih ya, 2-2,5 liter per hari.
1: Betul.
2: Kan? Ya, maka pertanyaannya, misalnya mulai minum jam 6 pagi lah. Nah, maka mulai berhenti itu jam berapa sebaiknya? Terus jika makan malam tanpa jeda langsung tidur misalnya ini, apa yang terjadi dengan usus maupun apa ya lambung atau usus pencernaan lah gitu ya?
1: Yeah.
2: Nah, yang terakhir adalah kalau minum kopi sebaiknya paling banyak berapa gelas sehari? Jika lo ditambah dengan gula, itu berapa sendok nih gula itu? Memangnya manusia butuh gula juga atau gimana sih?
0: Baik.
2: Saya butuh gula juga atau gimana? Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata ini Dokter Ayu dapat sapaan dari pendengar kita dari Sorong ya.
1: Iya, sangat jauh.
0: Iya, luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Ramadhan yang ada di Sorong sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Silakan ditanggapi, Dok.
1: Kayaknya agak lumayan banyak pertanyaannya, tapi saya izin jawab satu-satu. Mungkin tadi pertanyaan pertama adalah saat makan malam berapa jam boleh waktu tidur.
0: Iya.
1: Nah, kalau langsung tidur apa yang terjadi? Nah, sebenarnya itu jam makan malam itu 4-5 jam, 4 jam biasanya sebelum tidur baiknya ya. Baiknya. Tapi kalau misalnya memang butuh makan, baiknya untuk asam lambung tidak naik itu 2 jam sebelum tidur itu baru boleh 2 jam makan, kemudian 2 jam kemudian baru boleh tiduran. Apa yang terjadi kalau misalnya kita habis makan langsung tidur? Nah, itu di lambung kita itu ada asam lambung kan tadi. Yeah. Nah, kalau misalnya kita kalau isi itu penuh. Kalau misalnya asam lambung itu juga mengikuti gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi tidur itu otomatis rata perut kita kan. Nah, itu dia tadi yang saya bilang akan mengganggu fungsi pintu masuk tadi. Itu yang menyebabkan GERD. Nah, itu kenapa kita tidak boleh habis makan langsung tidur. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu minum kopi sebaiknya berapa gelas sehari? Terus gula itu manusia tuh butuh gula apa enggak? Sebenarnya kalau minum kopi, kalau dalam penelitian itu minum kopi sampai 5 gelas dalam sehari itu boleh, tapi asalkan tidak ditambahkan apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, kopi itu bisa membantu penyakit kardiovaskular. Tapi kalau ditambahkan gula itu sebaiknya kalau bisa 2-3 sendok sehari. Karena apa? Manusia itu sudah punya, kita sudah makan gula sehari-hari. Gula itu ada dalam bentuk nasi.
0: Betul.
1: Buah.
0: Iya.
1: Atau karbohidrat. Nah, bentuk karbohidrat itu nanti akan dipecah jadi gula. Nah, makanya sebenarnya kita tidak boleh menambahkan gula terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari kita ke dalam tubuh. Itu makanya kalau bisa minum kopi dengan tambahan gula memang agak kurang direkomendasikan terlalu banyak. Minimal biasanya direkomendasikan oleh dokter adalah 2 gelas sehari.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Terus tadi satu lagi pertanyaannya, minum air putih itu sebaiknya mulainya kapan, berhentinya kapan? Jadi kalau minum air putih itu sebenarnya ada hitungan berat badan. Misalnya kalau misalnya setelah dihitung minum minum air putih itu minimal 3 liter sehari, boleh dari pagi sampai malam itu adalah 3 liter. Tapi kalau misalnya memang dekat dengan waktu tidur itu kan biasanya orang agak malas karena sering pipis segala macam, nanti 2 jam sebelum tidur udah distopkan minum air putihnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ramadhan udah gabung bersama kita malam hari ini. Itu tadi ya jawaban dari Dokter Ayu, pendengarnya. Jadi sekali lagi tubuh kita butuh gula, tapi yang pasti gula itu sudah ada dari asupan-asupan yang kita konsumsi seperti nasi ya Dok ya, buah-buahan dan sebagainya. Jadi kalau memang mau konsumsi kopi boleh ya, tapi nggak pakai gula. Kalaupun mau pakai gula minimal 2 sendok ya Dok ya.
1: Betul.
0: Dari seberapa banyak yang kita konsumsi dari kopi itu ya.
1: 2-4 sendok lah.
0: Nah itu baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ramadhan yang ada di Sorong udah gabung bersama kita. Nah tadi kita bicara soal GERD nih Dok. Kapan nih kondisi yang sudah tidak boleh dianggap sepele lagi nih Dok?
1: Betul. Mungkin kalau misalnya sering orang bilang pingsan karena asam lambung naik, itu adalah salah satu alarm symptom. Alarm symptom kenapa itu tidak boleh diabaikan. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah punya keluhan mual setelah makan berlemak, atau mual setelah minum kopi, atau rasa deg-degan, tidak nyaman, sampai muntah, itu sebenarnya sudah menjadi alarm untuk diperiksakan ke dokter. Karena apa? Semua penyakit lambung itu sebenarnya obatnya akan berbeda-beda.
0: Baik.
1: Ada yang misalnya untuk menurunkan asam lambung, ada yang fungsinya itu untuk melindungi dinding lambung, ada juga yang fungsinya untuk mengurangi rasa mual. Makanya

0: kemudian sampai tensi juga ikutan naik, itu juga efek karena kita kurang istirahat, kemudian juga mungkin karena pikiran dan sebagainya, dok ya. Nah, karena ini datangnya sekarang, dok, apakah ini gejalanya sudah sebenarnya sudah ada gejalanya itu sebelum-sebelumnya, atau kan memang di saat itu, dok, terjadi?
1: Oke, berarti ini tadi bilangnya mungkin dipengaruhi oleh usia, dulu tidak pernah, sekarang pernah. Kenapa mungkin baru terasanya sekarang? Mungkin dulu sudah ada keluhan seperti rasa tidak nyaman.
0: Betul.
1: Kalau habis makan berlemak gelisah, perut rasa penuh, itu sudah salah satu gejala. Tapi kenapa semakin hari itu gejalanya semakin berat?
0: Betul.
1: Nah, itu bisa jadi dipengaruhi oleh usia. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, fungsi dari organ kita itu tidak seperti waktu kita usia masih muda. Kenapa misalnya ada intoleransi itu? Makanya dengan bertambahnya usia, kita harus menjaga pola makan, karena organ-organ kita itu berfungsinya tidak seperti 10
0: dulu,
1: tahun yang lalu,
0: ya,
1: mungkin
0: bener,
1: kayak gitu. Jadi makanya kalau dengan bertambahnya usia, pasti organ itu juga akan bertambah usianya. Gitu.
0: Berarti sebenarnya gejala itu sudah ada sejak dulu ya, dok.
1: Betul.
0: Ya. Hanya saja mungkin karena fisik kita masih prima gitu kan,
1: masih
0: gak kerasa,
1: iya,
0: gitu
1: masih,
0: ya.
1: Udah gitu.
0: Baik, baik. Oke, ini dok, kita kembali ke WA dulu ya. Ini ada pendengar kita yang gabung bersama lewat WA Pro 1 ya. Nah, ini pertanyaannya, dok, saya sering mengalami rasa panas di perut seperti naik ke dada, terutama kalau malam setelah makan. Apakah ini termasuk gejala asam lambung atau apa ini, dok? Saya juga nggak pernah karena ini baru pengalaman pertama saya. Dan apa yang sebaiknya saya lakukan? Sejauh ini saya pernah sih ke dokter gitu ya, tapi obat itu ternyata nggak mempan ini, dok. Ternyata setelah dikasih saran sama teman saya, katanya dengan obat warung ternyata justru sembuh. Ada apa ini, dok? Silakan, dok.
1: Oke, tadi keluhannya itu perut tidak nyaman, terus rasa panas di dada. Itu tadi salah satunya, itu mungkin kita bisa bilang itu salah satu gejala GERD ya.
0: Oh, GERD
1: terus,
0: itu ya.
1: Terus dikasih obat, mungkin kok tidak mempan. Nah, terus pakai obat warung kok mempan.
0: Kenapa
1: suka gitu? Biasanya pasien itu datang dengan keluhan sudah membaik, atau misalnya saat anamnesa pasien tidak menyampaikan semua keluhannya ke dokter, misalnya cuma bilangnya perutnya penuh, dok, rasa dadanya panas nggak ada, atau cuma bilang mual, dok, gitu, tapi rasa panas dadanya nggak disampaikan gitu, atau misalnya sudah dikasih obat tapi obatnya satu tidak diminum sesuai anjuran.
0: Baik.
1: Atau makanan yang dikonsumsi setelah itu tidak sesuai. Pasti dokter kan menyampaikan harus makan yang seperti ini, harus minum obat yang seperti ini. Mungkin kenapa pakai obat warung? Mungkin saat minum obat warung juga keluhannya juga berbeda pada saat itu, gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti mbaknya berobat ke dokter, disampaikan keluhannya seperti ini secara mendetail, nanti biar dokter bisa mengobservasi. Kemudian kalau misalnya dokter kasih obat, boleh kok bertanya, dokter, ini obatnya fungsinya apa? Ini kira-kira kalau minum obat ini cara minumnya gimana, gitu. Terus seperti apa pola makan harus saya makan supaya keluhan ini tidak berulang.
0: Nah, itu ya jawabannya. Oke, siap. Untuk yang lainnya juga kami masih tunggu ya, yang di RRI digitalnya boleh. Tadi ada Pak Ramadan udah gabung bersama kita, yang lainnya juga boleh ya. Baik, ini tambahan lagi dari pendengar kita. Jadi ini ada Pak Ramadan gabungnya lewat WA juga ya, Pak ya. Baik, makasih Pak Ramadan ya. Baik, ada satu lagi Mbak Novi, tolong disampaikan ke Dokter Ayu ini. Ada satu lagi saya kelupaan tadi terkait lambung ya. Kalau misalnya kita kebanyakan makan cabai setiap hari, apakah itu lama-kelamaan akan memicu nyeri lambung atau enggak ini, dok? Makasih.
1: Oke, kalau soal pedas, seperti saya bilang tadi, sebenarnya rasa sensasi, pedas itu kan sensasi ya. Yang menyebabkan rasa lambung itu karena pedas itu mengiritasi lambung. Mengiritasi lambung dan usus, itu yang menyebabkan nanti usus dan lambung rasa tidak nyaman. Tentu kalau sering minum makan pedas tidak baik buat lambung.
0: Baik.
1: Kayak gitu. Jadi sebaiknya agak dikurangi.
0: Dikurangi ya. Dan kita juga pasti tahu lah Pak Ramadan ya, kadang-kadang kan tubuh kita juga, dok ya, memberikan sinyal ya, kalau misalnya kita gak bisa lagi makan makanan yang terlalu pedas gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi gak akan ngefek-ngefek juga ke tubuh kita. Baik, dok, ini ada pertanyaan lagi ini dari pendengar kita, makasih ya nih untuk WA-nya. Ini pertanyaannya, dok, kita bacain lagi ya. Dok, saya itu dulu waktu masih SMA, saya itu pernah kena mah ya, terus sempat dirawat juga.

0: lumayan lama lah ya, sekitar 1 mingguan di rumah sakit gitu ya. Mm-hmm. Nah setelah itu katanya saya dinyatakan sembuh dari ma tersebut ya. Dan setelah justru setelah saya lulus kuliah malah ini katanya datang lagi nih. Apakah ma atau ke asam lambung saya juga nggak paham ya dok. Mm-hmm. Tapi yang pasti yang saya rasakan itu ya ini perut saya terasa penuh seperti itu. Terus katanya apa ini? Oh ini Oh baik, iya ini di samping katanya ini perut terasa penuh atau istilahnya begah ya, begah ini tulisannya mungkin ya, begah. Terus saya juga kadangkala pernah satu waktu saya juga hampir pingsan ini dok, karena saya nggak tahan bagian dada itu saya rasanya penuh hampir sampai ke tenggorokan katanya gitu. Makasih.
1: Oke. Jadi mungkin saya jelaskan lagi. Dada terasa penuh, perut begah, hampir pingsan, dada panas itu salah satu berarti gejala kalau asam lambung naik.
0: Asam lambung gitu ya.
1: Betul, asam lambung naik. Jadi kalau memang sudah punya keluhan asam lambung dulunya, berarti kan sudah ada gangguan. Betul. Di organ lambungnya. Jadi, kalau bisa setelah itu makan agak dijaga. Karena apa? Semakin bertambahnya usia seperti saya bilang tadi, organ itu tidak berfungsi semakin muda juga. Pasti semakin bertambah usia organ juga bertambah usianya.
0: Okay.
1: Jadi kenapa kita harus menjaga itu? Karena keluhan ini kalau tidak dijaga makin hari akan semakin memberat. Gitu, apalagi waktu zaman masih muda ya. Kalau asam masih muda terus ada keluhan sampai dirawat, terus sekarang ada keluhan lagi sampai hari pingsan, mungkin waktu itu mbaknya merasa nyeri. Makanya mungkin nyeri, dada penuh, rasanya sesak, sulit bernapas. Makanya mungkin keluhannya waktu itu hampir terasa mau pingsan. Kayak gitu. Jadi memang lebih baik harus dijaga pola makannya.
0: Oke, dokter. Ya baik pendengar, terima kasih ya sudah mengirimkan WA-nya bersama kita. Dan telepon juga yang lainnya juga masih kami tunggu ya. Kita masih bicara soal lambung. Dok, ini kan biasanya kalau orang yang sudah punya pengalaman gangguan lambung lah ya, seperti itu, dari makannya juga harus diperhatiin ya dok.
1: Betul.
0: Ya, kalau nggak salah itu kita kalau bisa makannya sedikit, terus apa namanya, tapi rutin ya dok.
1: Betul.
0: Ya, setiap 2 jam atau berapa jam lah seperti itu. Kemudian ditambah lagi ada makanan-makanan tertentu yang memang harus kita hindari. Benar nggak dok?
1: Betul sekali. Jadi kalau misalnya memang biasanya kalau orang dengan sakit lambung, dokter akan menyarankan, kenapa tidak boleh makan banyak? Nanti akan lambung akan terbebani. Biasanya akan direkomendasikan makan sedikit-sedikit tapi sering. Apa sih makan sedikit-sedikit tapi sering? Misalnya per 1 jam makannya 2 suap, atau habis itu ngemil. Per 2 jam makannya sedikit, abis itu ngemil. Karena apa? Lambung tidak akan terbebani dengan masuknya makanan lebih banyak. Kemudian makanan apa sih yang harus kita hindarin?
0: Betul.
1: Untuk orang dengan asam lambung, satu yang paling sering adalah makan pedas. Dua itu adalah makanan yang bersoda. Tiga itu makanan berminyak, bersantan. Nah, kalau bisa makanan seperti itu, satu lagi sorry, keras, makanan keras. Jadi beberapa makanan itu harus kita hindarin. Karena apa? Kalau misalnya kita membebani lambung, nanti cara dia kerjanya juga melambat. Itu kalau misalnya dia dalam masa penyembuhan kita tetap melakukan makan yang tidak teratur, dia akan makin lama sembuhnya. Gitu. Jadi kalau sakit lambung itu sebenarnya memang tidak terjadi dalam instan, tidak mungkin terjadi satu kali. Itu pasti karena pola makan kita, terus juga cara penyembuhannya tidak bisa cepat. Jadi kita harus jaga, harus atur pola makan, harus minum obat. Kita harus kembali lindungi lambung kita, karena di dinding lambung kita itu ada enzim, itu dia fungsinya untuk menjaga lambung kita supaya tidak luka, seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya dengan banyaknya makanan yang berlemak, terus minyak, terus pedas, itu akan mengiritasi terus si dinding lambung. Nah, itu yang menyebabkan orang nanti akan lambungnya itu akan rusak, seperti itu.
0: Nah, itu tadi mungkin untuk yang pernah mengalami gangguan lambung ya, mungkin sudah cukup paham juga ya dok ya. Jadi ada beberapa makanan yang memang harus dihindari. Kalau nggak salah juga ada jenis-jenis ketan juga nggak boleh ya dok ya.
1: Betul.
0: Ketan katanya gitu, yang santan-santan ya dok ya.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya. Jadi silakan saja, saya kembali lagi mungkin dari hal-hal lain yang sering kali Anda rasakan di saat mungkin Anda mengalami gangguan lambung ya, silakan saja ya Anda bisa hubungi kami ke line telepon 94301, SMS dan WA di 0817179111. Saya balik lagi ke WA dari pendengar kita ya. Nah, ini pertanyaannya kayaknya ini tadi sudah sempat ditanyain juga ya dari yang lain ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sampaikan lagi ya. Dok, ini kalau saya sedang banyak pikiran nih, sedang banyak pikiran atau ya stres lah ya dok ya, seperti itu. Nah, saya sering merasa mual, kemudian perut saya tuh nggak nyaman. Apakah memang stres ini bisa juga langsung mempengaruhi lambung? Tadi kalau misalnya nyimak dari awal mungkin tahu ya dok ya, mungkin silakan dok.
1: Oke, jadi kenapa stres itu dapat mengganggu lambung? Salah satunya nanti kalau stres itu dia otak kita tuh akan merespon. Kalau misalnya kita stres, dia akan mengeluarkan enzim dan hormon. Hormon itu enzim dan hormon, dan enzim itu akan lambung itu akan mengeluarkan enzim. Enzim yang dikeluarkan adalah enzim asam lambung. Nah, itu kenapa kita misalnya kalau stres perutnya terasa penuh, rasa tidak nyaman di perut, terus nanti akan mual. Nah, hal-hal itu yang dapat menyebabkan asam lambung meningkat. Gitu.
0: Oke deh, baik ya. Dan berikut, apakah penggunaan obat lambung secara terus-menerus juga tanpa pemeriksaan dokter bisa menimbulkan masalah atau justru menutupi penyakit yang sebelumnya lebih serius nih dok?
1: Betul, oke. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau beli obat di warung ya tanpa tanpa konsultasi sama dokter. Sekarang tuh obat lambung itu dijual bebas. Teman-teman mungkin bisa beli obat lambung, macam-macam juga obat lambung yang ada di apotek atau di toko itu. Coba obat ini, coba obat ini, coba obat itu gitu. Oh, ini obat ini yang cocok, obat ini nggak cocok buat saya. Nah, sebenarnya itu makanya saya tadi bilang kenapa kalau misalnya ada keluhan lebih baik diperiksakan ke dokter. Karena apa? Nanti dokter akan mengeksklud ini gejalanya apa, terus ini obatnya apa. Nah gitu. Kalau misalnya memang kita terus-terusan beli obat terus tanpa ada periksa ke dokter, nah itu sebaiknya memang agak kurang direkomendasikan ya, karena sebenarnya kita tidak tahu sakit apa yang ada pada diri kita kayak gitu. Karena sakit lambung itu kan dia nyerinya di perut. Nah, kalau nyeri di perut itu banyak sekali sakit yang bisa dirasakan. Salah satunya itu paling dekat biasanya sama usus buntu. Nah, gitu. Kalau usus buntu itu memang dia ada ciri khasnya, tapi kalau orang awam biasanya tidak ngeh kalau itu adalah sakit buntu. Memang biasanya nyeri perut, perut, mual, rasa tidak nyaman. Nah, tapi biasanya yang tahu itu simptomatisnya itu adalah dokter. Nah, kenapa tidak boleh minum obat lambung tanpa sepengetahuan dokter secara terus-menerus kayak gitu.
0: Oke. Jadi sekali lagi mengingatkan kita semua ya. Jadi jangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dari dokter ya. Ya kadang-kadang ini pengen coba ini, pengen coba itu ya dok ya, obat-obatannya ternyata ngefek juga. Nah, ini takutnya ada efek di belakang hari ya dari yang dikonsumsi tersebut. Dokter, ini kita lanjut lagi 08127835 sekian-sekian ini. Selamat malam Dokter Ayu, saya mau tanya nih dok. Ya, izin bagi pasien yang lambungnya sudah sering kambuh meskipun sudah minum obat tetapi keluhannya tetap muncul nih dok. Apa yang harus dilakukan dan tanda-tanda seperti apa yang harusnya kita segera ke dokter atau langsung ke rumah sakit nih dok?
1: Oke, tadi pertanyaannya berarti sudah ada keluhan lambung, sudah minum obat tapi keluhannya masih ada. Terus tanda-tanda apa yang harus di aware ya? Jadi memang kalau keluhan lambung itu kan banyak ya. Kalau misalnya mual, muntah, rasa tidak nyaman, dada terasa panas, nyeri perut, itu bisa dirasakan sama siapa aja. Biasanya mereka beli, teman-teman mungkin beli obat di apotik, minum sekali, kok masih kembung ya, atau kok masih ada mual tapi sedikit. Mungkin bisa jadi salah satunya itu obatnya kurang tepat.
0: Dok, ditahan dulu obatnya itu. Ini ada pendengar yang mau gabung langsung lewat digital dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
2: Dengan Ahmad Irwan yang pria sejati Tabak Nopi itu kan.
0: Di mana Pak? Di Bandung ya Pak ya. Logatnya ya. Baik, silakan dengan Dokter Ayu nih Pak Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak.
2: Mbak dokter ya, ada kalau sebut ibu kayak masih muda.
0: Oh, masih muda banget.
2: Masih muda kayaknya kan seperti itu. Beginilah tentang masalah kan lambung ya. Kalau saya prinsipnya begini ya, lebih baik menjaga daripada mengobati. Seperti itu. Jadi kan walaupun apa saya kan BPJS saya nggak punya BPJS yang Mandiri tiga punya, apalagi Jamkesmas. Jamkes sekarang kan banyak dinonaktifkan dah sekarang ini. Jadi hak untuk rakyat kecil mah semakin terpuruk aja gitu kan. Itu yang pertama.
0: Baik.
2: Begini kan, masa saya kan sebagai perokok lah, maaf ya. Perokok itu kan, tapi di sini kan cara kalau ada saran, ini saran dokter, saran dari medis juga kan. Kalau Bapak cuma minum kopi berat, jangan lupa tiap pagi harus lebih minum air putih, harus lebih daripada kalau kopi 1 gelas minimal air putih katanya 2 gelas. Itu saya laksanakan, tapi ada memang benar ada khasiatnya kan. Lalu begini, saya kebanyakan paling menggunakan obat-obat tradisional seperti di rumah saya kan ada tanaman-tanaman yang kumis kucing dan sebagainya. Itu kan, nah sejauh mana maksudnya begini, tapi memang itu obat tradisional ada juga memang manfaatnya. Nah sejauh mana masa obat tradisional kan sebetulnya, jadi istilah begini, maaf nih bukan semuanya, kalau misalkan ada seorang medis mengatakan bahwa obat tradisional itu gini gitu dan sebagainya, bahaya, itu macam politik dokter, karena kalau mengumumkan dosen nanti dokternya dan obatnya nggak kembalan laku. Nah bagaimana menurut Mbak Dokter? Ya seperti itu diantaranya kan.
0: Baik,
2: jadi
0: baik.
2: Kalau saya prinsipnya begini, maaf nih Mbak Munafi, kalau sakit misalkan jadi kalau ke dokter masa alternatif diusaha dulu obat tradisional, nah udah tidak teratasi baru sama datang ke dokter atau ke puskesmas. Makanya saya prinsipnya lebih baik menjaga daripada mengobati. Makanya sahabat Bapak Jasbu tidak punya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan ini dok, mungkin Bapak Irwan ini perokok ya. Kalau misalnya biasanya kan kalau orang perokok ini kan dibarengi juga dengan kopi ya dok ya. Nah ini ngefek juga nggak ke lambung nih?
1: Okay. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, perokok dan ngopi gitu. Kenapa biasanya orang perokok itu kena asam lambung? Karena abis ngerokok mereka nggak makan. Rasanya tuh enak di mulut, lebih enak merokok daripada makan. Nah itu yang menyebabkan asam lambungnya nanti akan naik. Gitu. Kenapa bukan tidak, sebenarnya menurut saya rokok tidak baik ya, karena dia akan mengganggu paru-paru.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya biasanya teman-teman yang merokok itu memang kurang suka makan karena rasanya di mulut itu lebih enak merokok daripada makan. Gitu. Terus tadi ada obat tradisional. Gitu. Sebenarnya menurut saya obat tradisional sangat baik. Sangat banyak zaman sekarang obat tradisional itu yang fungsinya itu mungkin sama obat-obat kimia. Nah, satu lagi mungkin kalau untuk obat lambung. Obat lambung itu sangat biasanya tuh orang itu mengobati asam lambung itu dengan minum kunyit. Kalau pernah dengar mungkin minum kunyit itu sangat baik untuk lambung. Karena kunyit itu punya antiinflamasi. Nah, baik. Antiinflamasi itu baik untuk lambung yang iritasi tadi. Nah, kenapa kalau misalnya dibilang gimana kalau misalnya obat tradisional baik atau enggak, menurut saya sangat baik. Apalagi buat lambung itu minum kunyit rutin itu bagus.
0: Gitu. Nah itu ya. Jadi salah satu alternatif ya dok ya. Betul. Untuk menjaga itu mungkin mengkonsumsi kunyit ya. Itu untuk obat tradisionalnya. Oke deh, silakan untuk pendengar kita yang kembali mau bergabung di kesempatan malam hari ini, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam Mbak Novi, maaf dengan saya Ramadan Maria sekali lagi ya. Minta maaf ya Bu Dokter.
0: Iya,
3: karena
0: baik.
3: Ada jarang telepon, makanya
0: konsultasi
3: itu mahal loh. Ini gratis. Satu kali konsultasi minimal 200.000 loh.
0: Mumpung
3: gratis, saya udah berapa nih? 400-500.000
0: Baik, jadi, silakan Pak.
3: Ya, jadi begini Bu Dokter. Kalau kan kunyah yang tidak sempurna kan, kalau nggak salah tiga kali ya. Nah kalau begitu karena kan kita buru-buru. Tapi apakah kalau kunyah bisa yang kurang sempurna ngaruh nggak ke lambung misalnya? Tapi terkadang tidak selalu ya. Tapi terus kemudian tadi dokter bilang ya, termasuk jangan makan keras karena akan ke lambung juga. Nah kalau begitu apakah makan bubur lebih baik, apa makan bubur tapi nanti tenaganya kurang jadi kalau menurut dokter gimana ya, kalau begitu atau makanan dihancur-hancurin saja misalnya nasi kasih hancur dan sendokan supaya kunyahnya tidak terlalu lama gitu ya. Terima kasih banyak dok, saya ngutang banyak nih bayar langsung tunai atau gimana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Idak.
1: Oke, kayak Pak Rama ini nanti ditransfer ya Pak biaya konsultasinya ya. Oke, mungkin kalau tadi dibilang kunyah yang tidak sempurna itu berpengaruh apa enggak sama lambung, atau lebih baik makan keras atau makan yang lembek gitu. Memang ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya kunyah itu harus 33 kali itu untuk supaya lambung lebih nyaman menerimanya. Itu ada penelitian yang memang benar. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang organ lambung itu semua tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin misalnya makan pedas sedikit, aduh langsung ada keluhannya, ada yang juga tidak. Nah, memang sepanjang perjalanan saya menjadi dokter ya, memang saya selalu menyarankan lebih baik makan yang lunak daripada makan yang keras. Karena lambung akan terbebani kalau makan keras. Begitu pula kalau orang dengan ada keluhan asam lambung, lebih baik makan yang lunak dulu sementara sampai lambungnya agak terasa nyaman kalau obatnya udah dikurangin, daripada langsung makan nasi padang, makan kerupuk atau something yang keras. Lebih baik memang disarankan makan yang lembek kayak gitu.
0: Oke, demikian ya Pak Ramadan ya. Baik dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat tertunda ya bahasan kita terkait pasien yang lambungnya sering kambuh dan meski sudah minum obat tapi katanya keluhannya tetap muncul ya. Oke, kita tahan lagi nih, ada pendengar kita kembali mau gabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak Novi.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Jante.
0: Pak Jante di Belitung Timur ya. Baik Pak Jante, langsung dengan Dokter Ayu. Pak Jante.
1: Waalaikumsalam Bapak.
0: Malam. Silakan Pak Jante dengan Dokter Ayu.
4: Tadi dok sempat menyebutkan kalau obat terkenalnya kunyit juga lambung. Cara pengolahan itu bagaimana dok? Apakah diparut di santan, diminum, apakah direbus dulu itu?
0: Oke. Okay. Baik. Pak Jante ada keluhan lambung Pak?
4: Keluhan penoperasi akun keluhan aku sekarang kan.
0: Operasi apa Pak?
4: Hernia.
0: Oh hernia.
4: Enggak kunjung sembuh, masih ada nyeri itu Manupi.
0: Oh gitu ya.
4: Masih ada nyeri itu.
0: Oke. Okay.
4: Mohonlah caranya budok.
0: Baik. Okay.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok?
1: Oke, tadi mungkin bapak itu bapaknya bertanya, kira-kira kunyitnya diapain gitu. Biasanya Pak Punten ini mah saya juga kurang ngerti. Biasanya tuh sudah diolah jadi jamu. Kunyit itu untuk dikonsumsi.
0: Sekarang kan ada jualnya yang serbuk ya dok.
1: Betul, bisa serbuk atau bisa sekarang tuh ada jual yang udah dibotolan. Tapi kalau balik lagi, kalau bisa kunyitnya itu kunyit yang temulawak itu dan tidak ditambahkan apapun. Sekarang tuh karena banyak juga jamu yang tambah gula segala macam gitu. Jadi kalaupun pengolahannya mungkin dijadikan jamu ya Mbak ya. Kemudian tadi bapaknya itu ada keluhan apa tadi?
0: Hernia ya.
1: Hernia ya, nyeri, masih nyeri
0: gitu. Sampai sekarang.
1: Ini biasanya itu. Jadi kalau pasien hernia itu kan ada benjolan. Tadi kita juga enggak tahu tadi hernianya hernia apa. Mungkin saya kasih saran sedikit ke bapaknya. Kalau misalnya memang masih nyeri, kalau bisa dikontrolkan dulu ke dokter spesialis kemarin yang mengoperasi, karena kita harus diobservasi bekas operasinya. Atau misalnya hernianya itu timbul di tempat lain atau ada keluhan lain atau penyembuhan lukanya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang masih ada keluhan, Bapak lebih baik dikonsulkan lagi. Karena memang kalau hernia itu dia apa ya saya mau bilang ya, saya nggak bisa meraba-raba ya karena saya juga tidak periksa kayak gitu. Jadi lebih baik bapak kalau masih ada keluhan kayaknya lebih baik konsul ke dokter yang kemarin mengoperasi gitu.
0: Apalagi kalau masih ada rasa nyeri-nyerinya. Betul. Ya dok ya. Oke, biasanya kan kalau kita habis operasi itu harus kontrol lagi ya dok.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin Pak Jante bisa ke apa kembali ke rumah sakitnya ya, tempat yang mengoperasi itu bisa ditanyakan kenapa masih terasa nyeri sampai sekarang gitu ya. Oke, lanjut dok, tadi dok sempat tertunda ya, tanda-tanda seperti apa yang mengharuskan kita segera ke dokter atau ke rumah sakit tadi dok?
1: Oke, salah satu tanda-tanda yang salah satu tanda-tanda yang harus kita ke rumah sakit itu adalah satu yang paling penting alergi itu adalah mengganggu aktivitas.
0: Benar.
1: Jelas, kalau misalnya nyeri perutnya sangat hebat mengganggu aktivitas, mual muntah mengganggu aktivitas, atau nyeri dada terasa panas itu sudah mengganggu aktivitas, sampai sesak, sampai mau pingsan, silahkan ke IGD boleh kalau nyerinya memang emergensi. Atau misalnya sudah minum obat, lebih baik nanti timbul lagi, silahkan konsul ke poliklinik boleh, pokoknya kemanapun yang konsul ke dokter kayak gitu.
0: Oke, baik, silahkan mungkin dari pendengar kita yang masih mau bergabung lagi setelah Pak Jante, silahkan saja ya. Dan ya, ini WA-nya masih terus saja masuk ya dok ya, tapi ini kayaknya udah kita jelasin semua deh ya. Mungkin kayaknya baru gabung pendengar kita ini dok ya. Tapi ya itu tadi, nanti kita akan tambahkan dari apa yang sudah ditanyakan oleh pendengar kita ini nanti pas di sesi pengujung ya dok ya, di saat tipsnya ya. Tapi ini ada satu yang ingin saya sampaikan juga, ini kayaknya bisa juga ini disampaikan dok. Bagaimana caranya membedakan lambung kambuh biasa dengan kondisi yang sudah berbahaya dok, sehingga pasien tahu kapan cukup ditangani sendiri atau kapan yang harus dibawa ke dokter?
1: Oke, itu kalau misalnya memang keluhan tersebut masih baru terasa mual, nyeri perutnya masih bisa ditahan, masih bisa, udah tahu obat apa yang harus diminum, itu mungkin masih dalam bisa ditahan sendiri ya, langsung minum obat kemudian reda. Tapi kalau gangguannya sudah mengganggu aktivitas sampai sampai pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya kayak gitu, dadanya terasa panas, berat, sesak, silahkan ke dokter atau ke IGD kalau misalnya memang keluhannya terasa berat, lebih baik ke IGD. Gitu.
0: Baik. Jadi jangan abaikan ya, kalau memang sudah merasa udah mengganggu banget ya udah langsung aja ya ke rumah sakit. Betul. Gitu ya. Baik. Dan mohon maaf untuk pendengar, dari beberapa pertanyaan Anda ini tidak saya sampaikan kembali ya, karena posisi tadi sudah sempat dijelaskan nih oleh dokter Ayu gitu ya. Jadi nanti pas di closing mungkin bisa didengarkan ya, seperti apa tips yang nanti bisa disampaikan oleh Dr. Ayu berkaitan dengan topik bahasan kita di kesempatan kali ini. Baik, kita ke pendengar lagi ya. Ada siapa gerangan? Halo, selamat malam.
5: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
5: Pak Alex.
0: Pak Alex, di mana, Pak?
5: Om Alex, nih, saya mau tanya nih, Dok.
0: Oh iya, silakan. Kalau apa, Pak?
5: Makan berapa
0: pedas? Oh,
5: pedas-pedas. Saya sakit perut.
0: Oh ya, baik.
5: Sudah lama, sebenarnya saya tidak ada gimana.
0: Oh, tidak ada mah ya, Pak?
5: Ya, soalnya saya minum siram air panas soalnya.
0: Oh gitu. Sudah berapa lama Pak ngalami kayak gitu, kalau makan pedas-pedas terus sering mencret, nah, kemudian
5: sore
0: juga
5: sore makan, malam itu belum.
0: Oh gitu, ya baik. Itu saja, Pak.
5: Ya itu aja.
0: Baik. Ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok.
1: Oke, Bapak siapa tadi?
0: Pak Alex di Erbera.
1: Oke, Bapak mungkin tadi di sesi yang di depan tadi sudah saya pernah saya jelaskan tadi, kenapa kalau makan pedas itu nanti jadinya nyeri perut atau jadinya mencret-mencret.
0: Iya.
1: Itu karena makan pedas itu membuat lambung dan usus iritasi, kemudian dia akan bekerja lebih cepat untuk mengeluarkan itu.
0: Baik.
1: Makanya habis itu dia bekerja cepat, habis itu dia bekerja lebih keras untuk mengeluarkan rasa tidak nyaman di dalam perut kayak gitu.
0: Kayaknya ada lagi yang gak mau kita terima lagi ya.
1: Baik.
0: Oke, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Iya. Baik, dengan Dr. Ayu malam hari dengan siapa, Pak?
6: Dr. Ayu Lestari ya?
0: Iya, bukan. Dengan siapa dulu ini? Halo.
6: Tidak teladan.
0: Baik.
6: Inilah rumput dari lalang. Ini orang dari seberang.
0: Oh.
6: Sudah datang di Bangka Belitung.
0: Oh iya, baik. Ini dari seberang ini ya. Iya, ini kalau dengar-dengar suaranya benar enggak sih ya, dari Kalimantan ya? Oh betul, benar nih tebakan saya ya. Baik, silakan ini ke Dokter Ayu, kita bicaranya soal lambung ini, Bapak.
6: Nah, begini, Bu Dokter ya, saya tuh dulu pernah kena penyakit lambung. Nah, pokoknya karena tiba-tiba dia itu nyetak di seluruh hati.
0: Baik.
6: Tapi setelah nadianya nyetak tuh, kita urut dengan air panas kompres masuk ke botol tuh langsung hilang gitu.
0: Oh, apa dok, dikasih air panas ya di dalam botol itu langsung hilang?
6: Air panas masuk ke dalam botol langsung langsung kita urutkan.
0: Iya.
6: Itu kan kadang-kadang dia kan menggembung terus. Seperti buah nangka masak.
0: Oh iya, baik-baik. Itu sudah lama Pak kejadiannya Pak, atau baru Pak?
6: Kalau itu dari Nyambujang dulu.
0: Oh, udah lama banget ya.
6: Tapi sampai sekarang Alhamdulillah.
0: Oke, udah jarang kambuh ya Pak?
6: Nah, jarang.
0: Oke, baik. Yang mau ditanyakan ke dokter Ayunya apa?
6: Mau ditanyakan bagaimana mengatasinya itu dok.
0: Oke, baik.
6: Harus kita makan obat apa? Supaya dia jangan sampai kambuh kembali.
0: Baik, baik. Oke, terima kasih nih untuk Putra Sambas ya dari Kalimantan ini ya. Terima kasih, silakan nih dok.
1: Oke, mungkin buat Pak Putra tadi keluhannya itu pernah asam lambung jadi ulu hati, kemudian diurut ya atau diminum ya air panas?
0: Iya enggak, biasanya kalau diajarin sama orang-orang tua dulu nih dok kayak gini, jadi air itu dimasukkan dalam botol, air hangat dimasukkan ke dalam botol, terus di ini lagi kayak dikunci, terus kan yang ini di gulung-gulingin aja kayak gitu, kayak gitu aja, ngilangin nyerinya.
1: Oke, jadi tadi bilangnya diurut terus hilang, terus gimana cara mengatasinya? Dengan perut kembung jadi ulu hati ya. Nah ini saya bilang seperti kita bilang tadi Mbak, gejalanya mungkin baru sedikit, baru ada nyeri ulu hati, terus mungkin mual saat itu, diurut lebih enakan, itu mungkin gejala awal yang bisa kita tanganin sendiri. Mungkin Kak Sa juga baru dengar kalau misalnya abis diurut dengan air panas mungkin lebih nyaman. Itu mungkin caranya itu adalah menghilangkan rasa nyerinya, mengalihkan rasa nyerinya. Betul. Tapi bukan mengatasi sumber masalahnya. Gitu. Jadi kalau memang kita mau mengatasi sumber masalahnya, salah satunya adalah menjaga pola makannya tadi, sama minum obat asam lambung. Obat asam lambung yang apa? Ya lebih baik sih konsul ke dokter ya, minum obat lambungnya apa biar tepat penanganannya gitu.
0: Iya, kita juga gak bisa sembarangan ya ngasih obat apa, karena kita juga harus tahu keluhannya apa. Betul. Ya dok ya. Oke, untuk Putra Sambas yang ada di Kalimantan, makasih sekali sudah gabung bersama kita. Ini luar biasa sekali, ini kayaknya memang pengalaman banyak orang ya yang mengalami lambung ya dok ya. Dan saya salah satu di antaranya juga ini, dan juga bersama teman-teman di sini juga ini ada yang mengalami itu ya. Apalagi di saat mungkin stres tingkat tinggi ya dok ya, di saat mungkin tekanan pekerjaan juga, mungkin di saat kita kurang istirahat dan capek ya dok ya, kurang tidur juga ngefek banget ternyata ya. Baik, dan kita sudah di penghujung nih dok, mungkin karena sudah berapa yang gabung di acara kita ini, hampir rata-rata saya tidak sampaikan lagi pertanyaannya karena ini pertanyaan berulang, karena posisi tadi sudah sempat kita bahas ya dok ya. Nah di penghujung acara ini mungkin dokter menyampaikan beberapa tips yang mungkin bisa diberikan kepada pendengar kita ya, tidak hanya kepada Gen Z terlihat untuk lambung ini, tapi secara umum, silakan ya dok.
1: Oke.
0: Terima dulu ya satu. Oke, sebelum kita sampaikan ya. Oke, halo selamat malam. Halo malam.
7: Selamat malam.
0: Iya malam, dengan siapa? Halo malam.
8: Halo selamat malam.
0: Iya selamat malam, dengan siapa Pak?
8: Lara Irsima.
0: Iya, Bapak di ini aja, di apa namanya, dimatiin dulu radionya, fokus aja ke telepon, jadi suaranya nggak bolak-balik Pak.
8: Iya.
0: Oke.
8: Apa kabarnya Mbak Novi?
0: Iya kabar baik, dengan siapa dulu?
8: Lara Hiroshima.
0: Oh Lara Hiroshima, baik, Bung Lara silakan langsung dengan Dokter Ayu nih.
8: Oh Dokter Ayu, selamat malam Dokter Ayu ya.
0: Iya, silakan.
8: Cakep banget Dokter Ayu ya.
0: Baik, silakan.
8: Aku ada keluhan ini Mbak, ini bukan masalah emak ya. Tensi aku pernah 200 lebih.
0: Apa itu?
1: Tensi
0: ya? Tensi ya?
8: Ya. Ini Dokter Ayu ini yang di mana ini buka praktek?
1: Di Sungaliat Pak.
8: Oh Sungaliat, ya. Aku pernah kena tensi baru ini sampai 200 lebih. Itu keluhannya itu aja.
0: Oh gitu, pernah ngalami tensi sampai 200 lebih. Itu efek apa Pak? Efek kurang tidur kah atau apa Pak?
8: Ya kebanyakan kurang tidur.
0: Oh kurang tidur ya. Saya pikir ini apa namanya, berantem sama someone spesialnya mungkin kali ya.
8: Enggak, aku
0: oh, enggak.
8: Anak negara.
0: Baik, baik. Oke, itu saja.
8: Terima kasih, Pak.
0: Baik. Yo, nah itu di usia muda tapi tensinya udah 200-an. Silakan.
1: Oke. Tensi 200. Tadi kita sebenarnya enggak tahu ya usianya berapa. Mm-hmm. Biasanya hipertensi itu terjadi pada orang dengan kalau misalnya umur 30 ke atas hipertensi. Mm-hmm. Yeah. Kenapa bisa hipertensi itu? Jadi salah satu juga termasuk dengan pola hidup.
0: Iya.
1: Yeah. Pola makan, makan-makanan menyebabkan hipertensi. Nah, baik. Jadi kalau misalnya memang pernah tensi 200, yeah. Satu, Bapak tetap harus kontrol ke dokter untuk minum obat. Mm-mm. Minum obatnya harus rutin.
0: Yeah.
1: Terus kontrol tensinya harus rutin. Mm-hmm. Terus kontrol tensi, minum obat, itu aja. Okay. Karena apa? Tensi sampai 200 itu dia berarti ada gangguan. Mm. Sudah ada gangguan kardiovaskular. Jadi apa? Kita bahas sedikit ya Mbak Novi ya.
0: Iya.
1: Apa saja efek dari tensi tinggi? Satu, bisa stroke. Mm. Dua, bisa sakit jantung. Mm-hmm. Tiga, bisa gagal ginjal. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya memang punya tensi tinggi, lebih baik dikonsulkan ke dokter, minum obat teratur, konsultasi cara penyembuhannya seperti apa.
0: Iya, gitu. Baik. Oke, kita langsung ke closing statement kita ya dok ya, berkaitan dengan tips untuk Gen Z, terutama untuk kesehatan lambungnya. Silakan dokter Ayu.
1: Oke Mbak Novi, mungkin saya kasih sedikit edukasi untuk teman-teman, mau itu Gen Z, mau itu millennials, mau itu yang usia muda, usia tua. Mm-hmm. Mungkin cara melindungi lambung kita. Mm-hmm. Salah satunya itu adalah dengan pola makan. Mm-hmm. Mengatur pola makan. Pola makan seperti apa? Pola makan, satu, sesuai jam. Mm-hmm. Sesuai jam makan. Kedua, bentuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus lebih diperhatikan. Baik. Agar lambung kita lebih terjaga. Mm-hmm. Tiga, itu mungkin mengelola stres.
0: Baik.
1: Karena stres itu sangat berhubungan sama asam lambung.
0: Baik.
1: Kemudian itu kalau bisa memang kalau sudah ada keluhan mual, muntah, nyeri perut, sampai tidak nyaman atau sampai mengganggu aktivitas, lebih baik untuk dikonsulkan ke dokter. Karena apa? Kalau kita konsul ke dokter, kita tahu arah penyakitnya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya memang udah tahu sakitnya apa, nanti dikasih edukasi sama dokternya, cara minum obat, cara makan, terus mungkin nanti cara harus apa yang kita lakukan setelah itu.
0: Baik.
1: Gitu Mbak Novi.
0: Oke. Okay. Dokter Ayu, makasih malam hari ini udah meramaikan acara dokter menjawab kita malam hari ini, luar biasa. Apresiasi banget, rame.
1: Agak rame ya Mbak Novi ya. Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun saya harus mengcancel beberapa WA dari pendengar kita karena pertanyaannya berulang-ulang ya. Karena mungkin kita enggak bisa menyalahkan juga nih, Dok, karena posisi mungkin mereka juga baru nyimak di pertengahan dialog.
1: Betul.
0: Kita gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Ayu Anggraini Pratami, anggota ID Kabupaten Bangka. Prakteknya di mana nih, Dok? Nanti ada yang nyari. Ya.
1: Boleh, boleh. Kalau praktek mungkin boleh datang ke RJ Medika Pemali.
0: Nah, itu nah, RJ Medika Pemali ya.
1: Iya, RJ Medika Sengalian. Jalan apa ya, Jalan Pemali itu ya.
0: Okay.
1: Ya, boleh nanti boleh datang sana, saya praktek Senin sampai Jumat nanti jam 4 sampai jam 8.
0: Wah, luar biasa. Jadi silahkan dicari nih dokter Ayunya ya. Ya, Pak Ramadan jangan lupa transferannya. Canda Pak Ramadan ya. Baik, Dokter Ayu makasih banget ya, sudah hadir
1: kembali
0: di kesempatan kali ini ya. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan juga buat kita semua ya. Dan ini juga menjadi warning buat kita semua ya, terutama Gen Z kita ya. Jangan mengabaikan kesehatan, jangan gara-gara lifestyle kita, pola hidup kita yang enggak teratur, justru membuat kita akan mendapatkan masalah kesehatan baru.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sukses selalu untuk Dokter Ayu.
1: Terima kasih banyak Mbak Novi.
0: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain waktu
1: iya.
0: ya. Sukses selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bu.
1: Halo Richard.
0: Iya Bu, apa kabar?
1: Kabar baik nak. Kamu gimana? Sehat?
0: Puji Tuhan, sehat Bu.
1: Imel, istrimu sehat?
0: Sehat Bu.
1: Oh syukurlah. Kamu pulang Natalan kan nak? Richard?
0: Iya Bu.
1: Sudah 3 tahun kamu tidak pulang Natalan. Ibu kangen sama kamu nak.
0: Nanti saya tanyakan dulu sama email ya Bu.
1: Kenapa harus tanya ke istrimu? Apakah Natalan sama ibu di sini harus minta izin dulu ke istrimu?
0: Bukan begitu Bu.
1: Lalu kenapa Richard?
0: Saya harus bicarakan dulu sama email Bu.
1: Iya ibu tahu. Istrimu seorang manajer perusahaan besar. Pasti sangat sibuk. Tapi ibu sangat berharap kamu bisa pulang. Ya nak ya?
0: Iya Bu, saya usahakan pulang.
2: Pak, tolong angkatkan barang-barang ini dulu.
0: Iya Ma, sebentar. Ibu tenang ya, saya janji akan pulang sama email.
2: Pak.
0: Iya Ma. Sudah, ibu istirahat ya.
1: Terima kasih nak, ibu tunggu kamu pulang ya.
0: Iya Bu, saya usahakan malam Natal saya pulang. Sudah dulu ya Bu, ibu istirahat ya. Beli apa mah? Kok banyak betul sih?
3: Kado buat Natalan nanti. Teleponan sama siapa tadi Pak?
0: Sama ibu.
3: Ibu bilang apa?
0: Ibu minta kita pulang Natalan di

0: Borongnya.
1: Iya, ini dari pasar beli ayam.
0: Wah, Natal nanti masak apa, Bu?
1: Masak opor ayam kesukaan Richard, anakku.
0: Oh,
1: nanti dia pulang sama istrinya Natalan di sini.
0: Waduh, syukurlah. Bu Maria pasti senang.
1: Iya, rasanya saya sudah gak sabar mau ketemu mereka.
0: Setelah Richard tinggal di Jakarta, dia jarang pulang ke sini ya, Bu?
1: Iya, sudah 3 tahun. Tapi puji Tuhan, kali ini mereka mau Natalan di Tarakan. Saya masuk dulu ya, mau siap-siap masih.

0: Harusnya kamu tanya aku dulu dong, Pak, kalau mau Natalan sama ibu.
1: Ibu tiba-tiba nelpon, jadi aku tidak bisa menolak.
0: Kita kan sudah janji sama mama mau Natalan di Surabaya.
1: Iya sih, tapi tahun lalu kan kita sudah Natalan di rumah mama.
0: Tahun ini beda, Pak. Semua keluarga pada kumpul di rumah mama. Makanya aku beli banyak kado buat mereka.
1: Kadonya kan bisa kita simpan buat tahun depan saja. Gantian, tahun ini kita Natalan sama ibu ya. Kasihan ibu, sendirian.
0: Kamu ini gimana sih, Pak? Kalau begini, semua rencana aku jadi berantakan.
1: Kenapa sih semua harus nurutin maumu?
0: Turuti mauku?
1: Iya, selama ini sepertinya semua hal harus tanya ke kamu dulu.
0: Maksudmu apa, Pak?
1: Dari awal kita menikah ya, aku selalu mengalah. Aku rela berhenti bekerja dan ikuti kemauanmu, pindah ke Jakarta. Karena kamu tidak betah di kota kecil, iya kan?
0: Iya, karena saat itu aku belum terbiasa tinggal di Tarakan, Pak.
1: Aku juga selalu ikuti maumu, tidak punya anak dulu, dengan alasan kamu fokus ke karirmu.
0: Waktu itu karirku baru mulai menanjak, dan aku tidak mau karirku terhambat gara-gara punya anak.
1: Sudah 5 tahun kita menikah. Aku merindukan kehadiran seorang anak, Mel. Ibuku juga pasti ingin punya cucu.
0: Aku memang belum siap punya anak.
1: Baik, kalau itu maumu. Dan sekarang, ibu hanya meminta kita pulang merayakan Natal bersamanya. Apakah permintaan ibu ini terlalu berat bagimu?
0: Enggak sih, Pa. Maksudku...
1: Sudah, aku tidak mau dengar lagi. Mulai sekarang, lakukanlah apa yang kamu mau. Terserah.
0: Pa, tunggu, Pa. Pa!
2: Sudah malam, tapi Richard belum juga datang. Apakah memang istrinya tidak mau Natalan di sini?

0: Bu, ini Richard, Bu.
1: Richard?
0: Iya, ini aku, Bu, Richard. Aku pulang, Ibu.
1: Richard, anakku. Kamu pulang, nak.
0: Iya, Bu, aku pulang. Aku menepati janjiku sama Ibu. Tapi, kenapa Ibu tidur di sofa?
1: Ibu menunggumu sampai ketiduran, nak. Ibu sangat senang kamu pulang. Tapi, kamu sendirian, nak. Istrimu nggak ikut.
2: Ibu,
1: Imel, akhirnya kamu pulang juga.
2: Maafkan saya ya, Bu. Selama ini saya nggak pernah pulang ke sini.
1: Oh, nggak apa-apa, nak. Ibu sudah sangat bahagia kalian bisa Natalan sama Ibu tahun ini. Kedatangan kalian berdua merupakan kado Natal terindah buat Ibu.

Demikian drama radio Kado untuk Ibu, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Naskah ditulis Virgo Edi. Para pemain, Diana Yuwanita sebagai Imel, Diki Kurnia sebagai Richard, Ibu diperankan Yuli Margiani, Virgo sebagai Sari, teknik dan montase oleh Kudriadi. Terima kasih, sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya menemani Anda malam hari ini, hadirkan rangkaian acara selanjutnya, Ruang Rindu.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Sudah sekali malam hari ini saya hadir kembali menyapa Anda dalam program acara kita Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini pendengar. Dan saya akan temani Anda hingga berakhir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya, tiada kurang satu apapun juga. Dan tentunya untuk malam hari ini saya akan menemani pendengar hingga berakhir kebersamaan kita nanti dengan pilihan lagu-lagu cantik yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda kali ini. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita, sebelum saya buka kesempatan untuk pendengar ya yang mau gabung di acara kita di awal kebersamaan ini, saya akan hadirkan satu pilihan lagu hiburan. Dan setelah lagu yang satu ini, Anda juga saya beri kesempatan untuk bergabung di line telepon, SMS dan juga WA kita.

Tuh RRI ngeliat Bangka Belitung itu tadi mengawali kebersamaan kita ya, ada dua lagu Aku di Matamu ya, satu lagu dari Armada, lagu yang rilisnya tahun 2021 ya, kemudian juga ada lagu Cindy Claudia Harahap dengan Aku Sayang Padamu. Ini lagu lawas banget tapi asik nih kita dengarkan malam hari ini ya, pendengar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar kita yang malam hari ini bergabung bersama Pro 1 yang ada di Sungai Liat Bangka Belitung ya. Jadi silakan saja untuk yang mau gabung, saya buka kesempatan di 94301, kemudian SMS dan WA-nya juga saya buka ya untuk yang

0: bagi rindu memori lewat lagu.
1: Aha. Dengan Bung Alek.
0: Om Alek.
1: Oh, Om Alek. Om Alek gimana kabar, Om?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ayo deh. Alhamdulillah sehat-sehat juga nih, Om Alek. Ayo deh. Om Alek, kalau di apa di Air Barat tuh kegiatan Maulidnya gimana, Om?
0: Wah, luar biasa ya, Om ya.
1: Ramai ya? Biasa ada acara, Om ya?
0: Syukur masal.
1: Untuk anak-anak. Biasanya dipusatkan di mana, Om?
0: Di gedung
1: khusus ya, di gedung desa ya.
0: Gedung serbaguna.
1: Oh, di gedung serbaguna. Banyak yang partisipasi, Om?
0: Banyak juga.
1: Ada berapa anak, Om?
0: Orang 20.
1: Oh, 20. Anak. Lumayan banyak juga ya, Om ya.
0: Bupati juga ada di sini.
1: Oh, gitu. Iya. Oh, berarti Riza Ardavi dari situ ya?
0: Iya.
1: Oh, iya. Oke deh. Jadi rame banget ya, Om ya, acara Maulid di sana ya.
0: Sama 22 ekor kambingnya.
1: Wow.
0: 3 di sate, lempah kuning.
1: Oh, gitu. Jadi itu sudah bagian tradisi di Bangka Selatan ya. Naikilah Om Alek. Baik, Om Alek dengar lagu apa nih?
0: Lagunya Aryati ya.
1: Aryati. Oke.
0: Okay.
1: Aryati dari Tantowi. Oke, okay, yuk salamnya buat siapa?
0: Salam buat Gori. Embera.
1: Yo.
0: Julia.
1: Sambas.
0: Bung Leman, Bung Ramadhan, Julpai Zarya, Mariani Batu Nur, Yari Belitung, Bung Ganti,
1: Pak
0: Yota, Bung Ganti, buat semua-semuanya ya.
1: Oke deh.
0: Mbak Nopi, ya, selamat tugas sama Nopi ya.
1: Yo.

0: Om Alek yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Lanjut ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam, Roa Rindu. Halo.
1: Ya udah nyaut.
0: Iya, halo, selamat malam, Roa Rindu.
1: Selamat malam,
0: Roa Rindu. Oke. Oke, di apa langsungan apa namanya ke telepon aja ya. Jadi suaranya enggak bolak-balik. Ya, iya, benar. Ini dengan ini tadi ya, dengan Lara Hiroshima ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, udah balik lagi ke sini ya. Udah lama saya enggak dengar suaranya tuh karena saya enggak siaran jadi enggak tahu. Udah lama di sini ya?
1: Belum, Kak. Saya masih di Kalimantan.
0: Oh, masih di Kalimantan. Waduh, ini dengarnya lewat RRI digital berarti ya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Ini saya sharing dengan pacar saya ini.
0: Wadaw. Orang jadi, sana kah?
1: Dia yang minta lagu ini, tapi dia enggak komen ini.
0: Oh, gitu. Kenapa emang?
1: Nah, coba aja. Ayo Rafi kamu yang minta lagunya.
0: Oke. Halo.
2: Boleh.
0: Iya.
2: Request lagu.
0: Request lagu boleh. Lagu apa?
2: Lagu Dunia Yang Nanti.
0: Dunia?
2: Dunia Yang Nanti.
0: Dunia Yang Nanti dari siapa?
2: Penyanyinya itu Rem Laude.
0: Rem Laude. Oke, yeah. Ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa? Halo.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga. Oke, namanya siapa kalau boleh tahu?
2: Nama panjangnya Anastasia Rasti Angela.
0: Oke.
2: Rasti.
0: Dipanggil?
2: Rasti.
0: Rasti. Oke, salam kenal Rasti ya. Oke, kapan-kapan Rastinya bisa main ke Bangka Belitung nih, Rasti.
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Baik, Bung Lara.
1: Halo, selamat malam, Kak Nanti.
0: Oke deh, baik. Oke, lanjut nih, tadi ada Rasti di Kalimantan udah gabung bersama kita juga ya. Oke deh. Kalau Lara Hiroshima sendiri nih, gimana nih? Ada kegiatan gak di Kalimantan dalam kegiatan maulidnya?
1: Ada tadi, Kak.
0: Ada? Kegiatan apa tuh?
1: Ada. Biasa aja, Kak.
0: Acara di masjid ya?

0: Oke deh, baik. Berapa lama di Kalimantan?
1: Udah lama banget ya.
0: Udah lama banget. Gak ada keinginan balik ke Bangka lagi?
1: Ya bareng sama dia nanti kalau dia lulus.
0: Oh ya udah, nanti diajakin ke sini biar dia mau nanti diajak ke pantai di sini.
1: Udah Rasti kamu yang ngirim lagunya buat siapa?
0: Lagunya buat siapa Rasti?
2: Buat orang yang lagi ngomong
0: tadi. Oh buat yang lagi ngomong? Ya buat Bang Lara ya.
2: Iya.
0: Salam apa buat Bang Laranya? Salam apa buat Bang Laranya?
2: Nggak usah disebutin deh.
0: Malu ya. Oke deh. Oke, Bung Lara silakan ini mungkin dilanjut mau nyapa siapa nih?
1: Aku menyapa ini Niko ya, selamat malam Niko ya. Apa kabarnya Niko buat
0: Okay.
1: juga ya? Buat apa ini yang di apa itu? Buat si apa itu yang di Kuatenu itu kan?
0: Siapa?
1: Maria ya.
0: Oh iya.
1: Buat ini juga Zul Faizar sama malam buat Eron 1, Eron 2 juga buat Yulia juga ya
0: kata
1: Eron ya.
0: Iya baik.
1: Nah, buat nyanyi penyiar yang tersayang ini juga yang ada buat apa ini Ica ya keluarga ya.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan dia mendengar ya.
0: Oke siap.
1: Buat Kanopinya selalu Kanopi ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Lara Hirasima yang ada di seputaran Kalimantan sekarang stay di sana dia ya. Baik, makasih sudah gabung bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu, malam Mbak Novini dengan Ibu Kori request lagunya Kidung ya. Salam buat Bung Alek, Bude Sumi, Rindu, Diampoi, Kang Ahmad Irwan, Embera Maria, Bung Zulfaizar, Yuanari, Pak Irwan, Bung Ramadan, Julia, Putra Sambas, Bung Jante, terus buat Ria, Pak Zadin, buat Niko, buat Bung Romlan, buat Reza dan Bung Jota juga. Makasih Mbak Novi, sama-sama makasih kembali ya untuk Ibu Kori yang ada di seputaran Sungai Lihat. Baik pendengar, nanti saya lanjut lagi untuk menyapa yang lainnya. Saya akan hadirkan dulu lagunya setelah lagu-lagu ini. Nanti yang mau gabung silakan, saya tunggu di line telepon 94301.

0: Oke, sudah saya pilihkan juga ya lagu yang dipilih oleh pendengar kita yang tadi sudah gabung ke nomor telepon kita 94301 Rasti di Kalimantan bersama dengan Lara Hiroshima pendengar. Kemudian juga untuk Ibu Kori ditunggu ya Bu ya, nanti saya hadirkan lagunya ya. Ibu Kori tadi request lagu Kidung ya. Oke, ditunggu saja, nanti akan saya hadirkan pilihan lagunya. Baik, berikutnya saya ke WA dulu ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam. Saya mau salam nih buat Pak Ahmad Irwan ya, buat Bung Ramadan, Pak Azadin, Pak Jota, Bung Farhan, Bung Lara Hiroshima, Bung Romlan, Bung Reza, Bung Jante, Bung Rambi Kelana, Bung Alek, Bung Leman, Mas Panji, Putra Banten, Putra Sambas, Embera, Bude Sumi, Mbak Maria, kemudian Mbak Julia, Mbak Rindu dan yang lainnya. Acara maulid di tempat aku cuma nganggung di masjid Mbak. Oh keren ya, hampir rata-rata mungkin seperti itu ya. Request lagunya The Moffetts dengan It's Your Love buat Mbak Novinya, Mbak Tugas saja. Thank you dari Arus di Bukit Baru Pangkal Pinang. Oke, terima kasih ya buat Bung Arus sudah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Makasih banyak nih atas kebersamaannya udah gabung bersama kita di malam hari ini ya. Ya oke, untuk Bung Arus makasih. Kemudian ada Bung Jota di Bangka Barat. Selamat malam Bung Jota. Malam Mbak Novi request lagunya Dari Dulu Sumbang ya, Rindu Aku Rindu Kamu. Aduh lagunya keren banget ya. Oke deh, ditunggu saja. Metrehat ya, malam buat semuanya. Terus buat Pak Irwan, buat Julia, buat Nico, buat Embera, buat Bang Romlan, buat Nur Hadi, Budi Sumi, Mas Paji, Bung Juanari, Putra Sambas, Maria, Bung Jante, buat Mbak Ria juga, buat Pak Azadin, terus buat Bung Zulfaizar, Bung Ramadan, Kang Ahmad, juga Bang Leman, Tok Dahlan juga, dan semuanya. Makasih Mbak Novi, sama-sama makasih kembali ya. Oke, kita berlanjut ke penelpon WA dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori daur lagi.
0: Oke deh, makasih sudah gabung bersama kita Pak Udo. Iya, gimana kabar, Pak Udo? Alhamdulillah kabar baik nih Pak Udo. Oke, Pak Udo, kalau di Jambi gimana maulidnya?
1: Maulidnya belum mulai.
0: Belum mulai, kapan mau dilaksanakan? Dalam waktu dekat?
1: Sepertinya iya.
0: Oh, sepertinya iya. Tapi kalau di Jambi, Pak Udo, ada sesuatu yang spesial nggak maulidnya? Biasanya kan kalau di Bangka ya, ada beberapa tempat itu yang menyelenggarakan. Itu kayak open house gitu, kayak open house. Kemudian biasanya ada yang khas dari daerah itu, kayak di Nibung ya, di sini. Biasanya mereka tuh buat dodol, Pak Udo, buat odol. Terus dodol itu enak banget pokoknya. Dia tuh udah di cup-cup kecil-kecil, nanti untuk tamu yang datang, soan open house, dikasih dodol, Pak Udo.
1: Oh iya.
0: Kalau di Jambi ada nggak sih yang kayak gitu?
1: Kalau bikin apa namanya itu ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Rutin malah.
0: Oh, rutin. Iya. Tapi biasanya kalau maulid di sana itu cuma nganggung ya, biasanya makan-makan di surau kayak gitu ya. Apa tahu gimana atau cuma ada ceramah-ceramah aja.
1: Ya apa namanya itu, itulah makanya itu dibikin makanan ya, dibawalah kemudian tuh ke masjid atau ke surau.
0: Iya. Kalau di sini biasanya kan makanannya itu dibawa pakai dulang ya, pakai tutup warna-warni lah kayak gitu. Kalau di sana pakai apa? Pakai kotak. Iya enggak sih? Iya enggak?
1: Ya, betul. Pakai kotak. Sekarang kan udah apa namanya? Udah apa namanya itu?
0: Udah modern. Enggak lagi pakai nampan, enggak pakai piring, pokoknya semua pakai kotak gitu ya.
1: Enggak, ya itu kan apa namanya itu, kita kan apa namanya tuh
0: lebih praktis.
1: lebih praktis. Yang gitu. Ya kalau anu kan bawa lengkat gitu. Kalau buat dulang ya apa namanya tuh mau maaf.
0: Iya karena bukan tradisinya ya. Di sana bawa tingkat kayak gitu ya. lebih enak gitu. Oke, siap. Berarti dalam waktu dekat belum diselenggarakan ya, kalau dekat Pak Udo ya?
1: Kemungkinan minggu.
0: Minggu, ya udah deh. Jangan lupa datang nanti ikut ceramah, dengerin biar insaf.
1: Kalau nggak apa nanti ya, yang jelasnya tuh kalau untuk di apa namanya itu, kalau untuk acara kalau di masjid kan, itu biasanya tuh malam hari.
0: Oh, di malam hari. Oke.
1: Okay. Bukan. Apa namanya itu siang kalau di anu. Kalau di sebabnya apa namanya itu kemungkinan kalau ada kan ada himbauan tuh tadi. Sebabnya apa namanya itu diumumkan di masjid pas sholat Jumat kan. Apa namanya itu diumumkan itu tak di apa namanya itu minggu di masjid. Habis itu baru muter masuk kanunya apa namanya itu ke surau.
0: Gitu.
1: Iya, itu deh. Apa namanya itu kalau udah di apa itu biasanya tuh malam ini surau RT sekian. Malam dua malam besoknya lagi RT sekian.
0: Oh, bergiliran gitu ya, ada jadwalnya ya.
1: Kok apa yang apa namanya yang jelas tuh yang didahulukan tuh di masjid.
0: Masjid besar berarti ya.
1: Oke,
0: baik. Pak Udo mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Boleh deh dipilih apa lagunya, silakan saja.
1: Kalau Alan Walker boleh nggak?
0: Alan Walker boleh. Wah, ini suka country ternyata ya. Boleh.
1: Alan Walker. Bukan country.
0: Bukan country apa?
1: Alan Walker.
0: Alan Walker apa judul lagunya?
1: Padded.
0: Padded. Oke deh. Ditunggu ya. Yo, salam buat siapa tuh?
1: Yang apa namanya tuh ini mungkin saya rasa yang kedua kali lagu Padded di Budi anu. Apa namanya dari dia apa namanya tuh di request.
0: Iya. Nanti kita masuk koleksi.
1: Ya, apa namanya tuh kayak apa ya?
0: Apa?
1: Pokoknya pas lagu ini keluar dulu dan juga saya apa namanya begitu juga saya masuk ke sini.
0: Alasannya kenapa?
1: Alasannya ya yang apa mau pengen namanya tuh pengen mengenang aja gitu loh.
0: Berarti tahun berapa ya? Berarti lagu itu dirilis kemudian kamu baru gabung di sini ya? Di Sungaliat ya?
1: Oh. Tanya Bunda Kori.
0: Bunda Kori ya. Oke, nanti saya tanya ya.
1: Kalau ada Bunda Kori.
0: Oke, salam.
1: Ini Bunda Kori dulu tuh.
0: Oh, gitu ya. Oke. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat siapa ya? Julia benar ya?
0: Dengar dong.
1: Apa lagi tidur?
0: Dengar. Kalau Julia itu pasti dengar, enggak mungkin enggak dengar.
1: Julianto.
0: Julianto. Julia nanti kamu ditambah-tambah tuh namanya nih oleh Pak Udo nih. Iya, ini potong kambing loh ya. Kita kasih nama ya.
1: Iya. Habis tuh buat Siana juga yang ditarik juga selama malam mungkin lagi mendengarkan atau lagi sibuk.
0: Siapa tuh?
1: Capek ya. Yang rasa jalan.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bung Panji. Selamat malam.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? 7 September apa kabar ya?
0: Sudah lama enggak dengar. Itu fan lama banget. Masih ingat aja. Berarti ingat fan-fan lama ini ya.
1: Iya. Cepatnya tuh apa nama seperti menghilang telan bumi itu loh.
0: Nggak ada kabar lagi. Itu tahun berapa itu ya? Ya pokoknya udah kehilangan 2000, kabar.
1: 2000. Sekitar 2020-2021.
0: Kalau nggak salah itu tinggalnya dulu di Beruas ya. 7 Desember itu ya.
1: Ah itu kurang apa saya? Iya iya betul, ya, betul,
0: di,
1: betul.
0: Di Beruas kalau nggak salah itu fans lama kita lah. Iya. Oke.
1: Okay. Satu lagi ya. Ayulin juga selamat malam. Jandi Mentok juga ya. Apa kabarnya? Okay. Jadi Mentok siapa yang baru-baru ini ya?
0: Yang di Mentok ada Pak Jota.
1: Oh iya ya. Mentok ya tuh.
0: Iya.
1: Dari sama mana-mana.
0: Apa Mentok nggak bisa kemana-mana lagi habis sudah ya?
1: Iya iya Mentok. aduh. Siapa lagi ya?
0: Siapa
1: yang lagi? Di Bell Team juga. Ya semuanya lah ya.
0: Okay.
1: Yang mendengar ada di sinyal dia malam ini.
0: Siap.
1: Ya selamat malam.
0: Terus. Udah itu aja, jangan terus nanti numbur nabrak.
1: Ah, betul. Itu aja pun ya.
0: Yuk
1: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Odo udah gabung bersama kita malam hari ini. Oke deh, baik, lanjut lagi nih penelpon berikutnya di belakang Pak Odo ya. Ini ada tadi ngirim sinyal teleponnya, ada Bang Irwan yang ada di apa namanya Bandung Timur ya. Jadi silakan ini Bang Irwan, ini teleponnya saya ini kiri kanan loh ya WA ini, ternyata yang di sini nggak bisa diangkat. Kita coba ke penelpon. Halo selamat malam Bang Irwan.
2: Malam, Bang Novi, ketemu lagi. Sekian berapa hari nggak muncul.
0: Saya di akhir bulan, tapi saya sampai akhir bulan aja ini Bung Irwan, karena per 1 September nanti saya masih ada kerjaan nih, karena RRI Fest kita sebentar lagi tuh, lagi deket-deket hari radio juga.
2: Jadi enggak bakal ngudara lagi.
0: Ngudara, tapi untuk September kayaknya masih off dulu lah ya. Oke.
2: Oh gitu.
0: Nge-backup nanti
2: satu bulan.
0: Iya, satu bulan nanti nge-backupnya di apa ya? Di bulan Oktober kali ya, September, aduh. Oktober. Iya, sabar menantilah pokoknya.
2: Apakah bakal kuat tuh menahan rindu pada banget sebulan libur, aduh.
0: Apa boleh buat, tugas negara masih banyak.
2: Karena saya aduh ya Allah gak rindu sama Pak Novi deh.
0: Gombalnya ini terlalu amat ya.
2: Kalau kata Bareta mulai kalau kata Banur Aisyah mah
0: iya.
2: Lebay.
0: Iya, lebay banget beneran.
2: Lebay. Biasanya kalau ke Pak Novi maksudnya mana gombalnya keluarin semua.
0: Iya, jangan tanggung-tanggung dikeluarin semua. Oke deh. Baik Bang Irwan, kalau Bang Irwan di apa namanya di Bandung gimana Bang? Kalau maulidan di sana Bang?
2: Apa maulidan?
0: Iya.
2: Ya biasalah, mungkin tidak jauh berbeda.
0: Mm-mm.
2: Paling juga di lembaga ada acara-acara semacam ada jadi lomba baca Al-Quran bagi anak-anak kecil, anak-anak SD itu kan.
0: Oh gitu.
2: Nah itu main buat ya. Iya ada juga itu. Itu yang B siapa? Ya seorang pengusaha itu kan.
0: Oh gitu.
2: Jadi,
0: ya.
2: Tidak minta kepada warga, tapi dia sendiri yang nanggung itu.
0: Oh
2: kan,
0: iya, aja. Bagus itu. Berarti siar agama kan ya.
2: Iya, itu paling juga ada lomba, itu sudah menjadi tiap tahun baca lomba baca Al-Qur'an. Atau enggak, kalau kemarin kan lomba baca Al-Qur'an baca baca ayat kulhu
0: itu. Oh iya,
2: benar. Surat Al-Ikhlas itu ya.
0: Tapi kalau Bung Irwan,
2: anak-anak ini, anak-anak kecil yang masih antara SD, bukan SD kelas 6 udah besar, tapi yang kelas 3 kelas 1 gitu aja, yang kecil-kecil gitu aja, biar jadi memberikan motivasi baca Al-Qur'an gitu.
0: Benar. Kalau Bung Irwan sendiri udah bisa menerapkan ilmu ikhlasnya?
2: Kalau ngomongnya bisa itu kan.
0: Ternyata realisasinya nggak bisa ikhlas gitu ya.
2: Tapi kalau cuma bisa ngomong, ya kalau ngomong gampang gitu kan, tapi cara menerapkan memang susah gitu kan, seperti itu.
0: Siap-siap, oke deh, baik.
2: Ya. Itu harus sejak kecil nyari ilmu mah, udah besar mah aduh, banyak ujian, banyak cobaan kan. Apalagi udah senang-senangnya terhadap lawan jenis soal
0: nah itu lain lagi cerita, lain cerita ya. Oke, siap. Baik, jadi lebih ke siar agama adalah di situ ya, dilaksanakan. Oke, deh.
2: Ya, ada biasa kegiatan
0: kan. Iya, biasanya Bang Irwan kalau di dekat tempat tinggal Bang Irwan sendiri ada enggak sih misalnya itu kan ada ceramah agama, kemudian ada ya tampilan-tampilan anak-anak lah ya seperti itu. Ada enggak diselipin sama unsur budayanya misalnya ada tradisi open house kayak gitu, silaturahmi?
2: Ada. Ada juga sebab saya sampai berbana kan itu dah itu kesenian seperti itu ya.
0: Ada bawa makanan khasnya nggak Bang Irwan di sana?
2: Kalau makanan khasnya ya paling di tempatnya aja ada tuh kan. Kalau ngajak sengaja bawa dari rumah enggak, tapi udah disiapin di tempatnya.
0: Gitu, oh gitu. Aja. Siapa tahu pulang-pulang bawa besek nanti.
2: Ya iya itu, ya. Seperti itu.
0: Apa nasi biasanya atau kue-kuean?
2: Ya nasi. Ada kue nasi searah kadarnya, nasi juga ada, biasa lauk pauknya juga ada gitu. Di sana.
0: Berarti kan masih tradisinya masih jalan ya di situ ya?
2: Ya masih jalan gitu kan seperti itu. Kalau Ahmad Irwan makan ada gimana ya, paling dia ikut makan aja deh, udah makan mau pulang.
0: Oh ya udah, itu menandakan walaupun udah makan pulang kan berarti kan hadir dalam kegiatannya ya, gitu kan ya.
2: Iya itu aja.
0: Ambil itibarnya aja, jisi ceramahnya apa ya, gitu ya.
2: Apalagi sambil saya yang ceramah, yang apalagi yang lihat ibu-ibu yang masih
0: matanya, waduh, masih aja.
2: Mantep betul.
0: Parah juga nih ya.
2: Itu normal, itu normal.
0: Iya, jadi niat awalnya itu.
2: Cuman pas datang ke rumah, pas datang ke rumah nggak ada siapa-siapa, waktu batinku tersiksa.
0: Nah itu, jadi niat awalnya mau ceramah itu jadi berkurang, jadi ya.
2: Iya,
0: niatnya udah berubah. Oke, baik. Bang Irwan mau dengar lagu apa, Bang?
2: Lagunya.
0: Mau lagu apa?
2: Dalam garang lambuan energi
0: Apa? Dalam lambuan dan sorang.
2: Galang energi.
0: Oh, galang rambu energi itu ya?
2: Iya. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Senang orang pintar tadi subsidi, memang bayi kurang gizi kan gitu kan.
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Kemarin tersatu ke Jakarta, Banopi ya, ikut demonstrasi
0: saya sempat ke Jakarta kemarin Bang Irwan, saya kemarin dipanggil juga nih ke Jakarta tanggal 14 ke DPR MPR. Aduh. Saya enggak ada, saya ke sana kemarin.
2: Gitu. Oh ya syukur.
0: Iya, tapi saya enggak sempat ini singgah ke Bandung ya.
2: Iya, saya tinggal lewat Cipularang aja kalau ke Bandung berapa ini. Kalau saya kan merungnya timur kan, timur atau udah lewat yang perbatasan dengan Garut kalau saya mah itu aja Banopi itu kan itu.
0: Iya, oke deh. Gitu. Lagunya udah siap nih, udah kita puterin ya. Oke deh, sapanya buat siapa nih Bang Irwan? Ya,
2: siapa yang barusan? Siapa Banopi yang barusan?
0: Mana ada Pak Udung?
2: Oh Pak Udung, ya buat Pak Udung.
0: Bukan buat Pak Udung, Pak Odong. Ongnya nggak ada.
2: Pak Odong.
0: Odo.
2: Pak Odo, ya buat Pak Odo salam kenal ya. Buat Pak Rambek Lana. Buat Bang Yota itu kan. Buat Pak Jadin, Bang Ramlan. Bang Jante, Bang Zul, Pak Ijar itu kan. Bang Irwan yang ada di Sungai Liat. Ada juga buat siapa lagi? Putra Sambas, Putra Banten, Pak Leman, Pak Ramadan, Bu Kori, Bu Yulia. Ada juga Bang Alex sama Bang Niko Embera. Kemudian buat Bude Sumi, ya. Yang tadi izin, senasamu ngantuk tidur. Ya tidur aja lah, biarin aja. Ngantuk tuh, ya mudah-mudahan tidurnya nyenyak lah, jangan banyak pikiran kesana kemari biar tidurnya nyenyak.
0: Benar.
2: Ya itulah. Nah, buat orang siapa ngantuk, lagi ya? Ya semua-semuanya aja ya, Mbak Nopi ya. Ya keladi daunnya lebar. Cakep. Gitu kan. Ke barat bawa lentera.
0: Cakep.
2: Bang Dede Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera itu aja. Lebih belik jalan ke hutan. Cakep. Daripada jalan ke Sintang.
0: Iya. Yeah.
2: Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
0: Waduh. Baik, baik. Itu sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Air Kantung, Air Kantung di Bandung ya, sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Baik, saya ke penelpon lagi nih. Ada Bung Ramadhan yang ada di Sorong. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam Bung Ramadhan.
3: Malam Mbak Novi, Bang Rindu, Bang Rindu, memori lewat lagu. Mbak Novi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Salam buat dokter Ayu ya.
0: Iya, tadi cantik loh ya dokternya banget. Masih
3: oh,
0: muda,
3: ya?
0: Iya.
3: Waduh.
0: Iya itu dia tugasnya. Tapi juga di Polda itu.
3: Oh ya kak, polisi iya. Emang kak, dokter polisi ya?
0: Dokter polisi.
3: Oh mantap, pasti perwira kan?
0: Iya, ya. Jadi beliau tadi sengaja topiknya itu, kalau ngambil topik yang berkaitan sama Polda kayaknya gimana gitu ya?
3: Oh ya, mudah-mudahan nanti akan ada lagi beliau ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
3: Di berikutnya. Ya.
0: Oke, kita lihat nanti.
3: Mbak Novi tadi, tadi saya udah kirim WA, tadi Mbak Novi belum baca, makanya saya telepon, saya mau ganti lagu aja lah.
0: Oh,
3: ya.
0: Ganti
3: tadi
0: lagu.
3: Tadi kan saya minta dari Julio Iglesias yang La Paloma. Tapi nanti saya ganti aja dengan mungkin dengan apa itu Everything I Need atau I'm Still Here Waiting For You.
0: Nanti
3: saya lihat.
0: Oke, nanti dikirim linknya aja nanti ya. Boleh, silakan. Yeah.
3: Jadi Mbak Novi, kalau acara di sini, tadi saya baru dikasih undangan sama Pak Ustadz lagi untuk besok lagi ada di ceramah maulid ya. Jadi ada ceramahnya, kemudian ada kayak itu Mbak, orang bawa ember-ember itu dikasih nasi kuning atau apa, dibikin tumpeng juga.
0: Oh ya, gitu ya, dikasih, di sana ya?
3: Iya, ada ya, kelur diwarna-warnai gitu. Kemudian kasih tumpeng ya, tumpeng terus ada. Ada juga apa, pokoknya rame, ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran gitu, ceramah-ceramah gitu. Nah baru ada yang nasi kotak juga untuk kasih orang bawa pulang, bawa pulang gitu Mbak.
0: Oh gitu.
3: Jadi sudah berapa hari ini terus menerus di beberapa masjid, mulai dari hari raya itu sampai saat ini, besok masih ada Mbak.
0: Berarti berasa banget ya nuansa religiusnya di Sorong ya,
3: Ramadan ya. Karena di sini mayoritas Muslim lebih banyak sih kalau Sorong.
0: Oh begitu. Ya.
3: Kecuali makin ke timur, nah itu baru lebih banyak yang non-muslim.
0: Oh
3: gitu,
0: begitu
3: Mbak.
0: Ya, baik-baik. Yeah. Baik. Oke, Bung Ramadhan, lagunya nanti kan dikirimkan linknya saya.
3: Okay,
0: ya, sapanya buat siapa tuh?
3: Ya, topiknya itu kan. Nah, sapanya tadi buat Bang Ahmad Irwannya, Mbak Hutan ya, di Garut, atau Bandung Timur ya. Terus kemudian, sebelumnya ada Pak Jante ya?
0: Benar, di Beltim ya.
3: Terus Pak Odo, ya, ada Pak Yota juga, Pak Bukori, ya, Bang Alex, yang rindu ya, di B sama di Ampui, kemudian Bang Leman, ya, terus Bang Jo juga, lalu Julia, ya, ada Maria, Ria juga, ada Cece Lydia, ini udah lama gak pernah dengar suaranya ya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti denger ini bisa gabung nanti ya.
3: Oh, semoga. Biasa dia itu SMS sih. Tapi SMS sekarang kan tidak jarang dipakai lagi kan.
0: Ya.
3: Hampir gak ada lagi. Ya, semoga diganti sama IG atau sama WA ya.
0: Iya.
3: Gitu. Bang Jante, terus siapa lagi? Bang Reza, semua aja deh, banyak sih.
0: Baik.
3: Pokoknya Asam Bidem, Budaya Sumi ya, Budaya Sumi. Kalau bilang Kang Ahmad Irwan ya, itu pasangan saat diganteng sama Budaya Sumi. terus kalau Julia di satu ini sama Putra Sambas.
0: Putra Sambas. Iya, mereka sudah punya soulmate masing-masing.
3: Iya, punya soulmate. Semoga soulmate sama. Semoga tidak berhenti di soulmate, tapi ya di pelaminan.
0: Benar, kita tinggal nunggu kamar ya.
3: Tunggu kabar janur kuningnya ya.
0: Iya benar.
3: Oke, baik, makasih ya Mbak.
0: Yo, sama-sama.
3: Makanya semua saja salam ya, salam sahabat dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, nanti saya buka lagi ya, terima telepon lainnya. Saya berikan dulu pilihan lagunya. Kali ini Krisye Rafika Duri Petri Libas Kidung.

dari ajang lomba cipta lagu remaja. Inilah salah satu dari dasa kembang tercantik dan Trio Libels.

Iya, baik perkara Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Satu lagu yang tadi dipilih oleh Bung Ibu Kori ya, yang ada di seputaran Sungai Liat. Makasih untuk kebersamaannya. Dan saya sapa juga lagi ya untuk Bang Arus di Bukit Baru Pangkal Pinang. Selamat malam ya Bang, mudah-mudahan terhibur selalu dengan hari ini yang sudah lagu yang tadi juga sudah sempat dipilih ya, saya hadirkan dari salah satu miliknya The Moffat ya, if it's your love, maksudnya gitu ya, kita hadirkan lagunya dan pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar Galang Lamu Anarki, satu lagu yang tadi kita dengarkan bersama. Dan pendengar selanjutnya saya hadirkan juga ya Alan Walker dengan kali ini dengan Vedetnya, dan nanti menyusul pilihan lagunya. Dengarkan terus siaran Pro 1 Radio Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah!

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh.

0: Itu tadi satu pilihan lagu yang sudah kita dengarkan ya. Ada lagu yang dipilih oleh Bung Ramadan yang ada di Sorong, pendengar ya. Terus sudah kita dengarkan lagunya I'm Still Here Waiting For You ya, Nova Lionel Roots dengan romantic reggae covernya. Kali ini saya akan ke Bung Irwan di Arkantong. Selamat malam Bung Irwan. Iya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya hilang-hilang timbul ini Bang Irwan.
1: Iya ya.
0: Sinyal kayaknya ya.
1: Ini gimana?
0: Oke, udah bagusan. Oke. Gimana kabar Bung Irwan?
1: Kabar baik Mbak, sehat aja sih.
0: Sehat aja ya, oke deh. Iya. Baik, Bung Irwan, kita ngomongnya soal apa namanya perayaan Maulid ya. Gimana nih di Nangnung, ada kegiatan kah?
1: Kalau di sini nggak biasa Mbak, di hari H atau setelahnya atau sebelumnya itu ya cuma di masjid aja.
0: Di masjid aja, nggak ada nganggung-nganggung yang kayak dodol-dodolan segala macam. Ada ya?
1: Nggak ada. Tapi saya nggak ikut.
0: Oh nggak ikut karena ada kegiatan ya.
1: Iya kira-kira.
0: Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya kabarnya baik.
1: Belum nyempet nih mau ke sana itu mau ngobrol-ngobrol lah apa acara nanti ya.
0: Bolehlah dibantu-bantu ini. Kebetulan kita tuh acaranya Bung Irwan kayaknya diundur ya. Itu tanggal 11 ya, tanggal 11 pas hari H hari radio sampai tanggal 13 nanti acaranya. Jadi RRI Fest kita itu dirangkai paginya itu tanggal 11 paginya itu upacara terus penyulutan obor, terus malamnya kita tuh pembukaan RRI Fest sekaligus ya prosesi penyulutan obor lah sebentar kayak gitu.
1: Oh.
0: Iya, jadi
1: kemarin 13-14 katanya enggak jadi ya. 11 ya, maju ya.
0: Enggak, kemarin kan kita tuh kan awalnya di tanggal 2 sampai tanggal 6, tapi karena berbenturan waktu sama Pemda kayak gitu. Jadi kita di tanggal 11 pilihnya. Jadi ya, di hari ya. Mungkin nanti bisa disupport lah ya.
1: Iya, semoga sukses saja.
0: Amin. Oke deh, baik. Oke. Gimana kesibukannya belakangan Bung Irwan?
1: Iya, saya juga udah berapa ya seminggu ini nggak ada nelpon nih pas Mbak Novi aja nih.
0: Emang kemana? Udah nggak ada ke ini sibuk banget ya?
1: Nggak juga kadang ya kadang-kadang kawan manggil ngopi.
0: Waduh. Kalau orang laki itu kalau udah ngopi sama teman udah lupa segalanya ya.
1: Iya, malam aja sampai jam 11:30 ya.
0: Wow. Ya. Oke deh. Iya, namanya dunia laki-laki udah kumpul sama teman itu sudahlah ya. Banyak ceritanya.
1: Oke. Ceritanya nggak jauh-jauh Mbak tentang ngopi aja.
0: Iya, ngopi dengan rencana masa depan lah ya.
1: Sedikit.
0: Oke, siap. Lagunya hari ini apa nih? Masa kalah sama Bung Ramadan nih. Bung Ramadan pilih lagunya ya? Keren banget.
1: Iya nih.
0: Udah ada tapi, nih lagunya.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Saya kalau lagu tuh sedih-sedih gitu.
0: Oh Mbak. Iya, jangan sedih-sedih juga kali ya. Lagu apa tuh?
1: Nih. Ntar saya kirim kalau nggak ada ini. Oh, yeah. I still feel you
0: still
1: in every song.
0: Apa? I still
1: feel you.
0: Feel you
1: in every song.
0: In every song. Okay. Wait, kita tinggal dulu lagunya ini siapa yang nyanyi ya? Ini ada Velvet Love dengan romantic love songnya I still feel you in every song. Yang mana? Malaysia English romantic song.
1: Ini iya banyak ini. Cuma dia nih kalau nggak salah yang di enaknya itu di Mel TV official.
0: Yang Mel TV official. Oh
1: iya. Iya apa umumnya official apa Velvet gitulah. Velvet Love gitu.
0: Velvet Love. Iya ini Velvet Love lah ya. Yang mana? Oh, yang iya, lagi duduk kah atau yang lagi pegang mikrofon atau yang mana? Banyak versi. Yang lagi ngadep bulan ya. Kali ya.
1: Yang pakai jas ya, yang negro ya.
0: Yang yang negro. Oke deh, oke. Sip, ditunggu.
1: Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, sambil saya kirim dicocokin lah.
0: Oke, sip. Oke, silakan nih, sapanya buat siapa nih?
1: Salamnya, saya mau salam, nggak pernah nyalam inilah Pak Odo ya, di Jambi juga ya.
0: Iya, silakan.
1: Bang Urwan juga di Bandung, Bang Ramadan juga ya. Julia juga. Sama Carla anak Yulia
0: ya.
1: Yeah. Bambas juga, Budi Sumi, Bang Alek juga, sama Ibu Kori, baik. Bang Lara juga, Mbak Rindu Ibe, Mbak Rindu Ampo juga ya. Siapa lagi, Maria juga, jangan lupa Maria ya.
0: Okay.
1: Zulbaizar juga, Pak Puji juga, Pak Yota juga, Bang Leman, Niko juga. Johan Arif ya. Oh, Mbak Ria di Belitung, Bang Azadin, Putra Sambas juga. Semualah Mbak intinya.
0: Okay.
1: Ya. Mbak Nopinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat, sukses dan acaranya lancar.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Makasih ya Mbak Nopi. Ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Irwan yang ada di Arkantung sudah bergabung bersama kita juga ya. Oke deh. Berikutnya ada Bang Panji di Pasir Garam ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Novi malam nganggung di masjid Mbak. Iya. Oke, dari Bang Panji katanya mau dengar lagunya Ratih ya. Kau tercipta bukan untukku. Makasih nih. Salam buat Ibu Kori, buat Bude Sumi, terus buat Mbak Ria, Maria, Bang Yota, Bang Azadin, Pak Puji, Pak Udo, Bung Ramadan, Bang Leman, Bang Reza, Bang Irwan di Arkantung, Bang Irwan di Bandung, Mbak Yulia juga, Bang Niko, Bang Zulfaizar, Lara Hiroshima atau Bel Tim, Bang Romlan, Bang Suhamid, Bang Jante, Yulin, Mama Si, terus Mbak Rindu di Ampuy, terus Bang Juan Arif, Mbak Ria di Belitung, Pak Ibrahim di Armesu, makasih. Buat Mbak Novini dari Bang Panji di Pasir Garam. Nah, kurang dikit katanya Bang Rambe, Rambe Kelana, Putra Banten ya, Bang Yandi di Airway, terus buat Bung Ramadan, salam sehat selalu. Oke deh, baik, makasih ya untuk Bung Panji yang ada di Pasir Garam. Oke deh, buat Bang Irwan, makasih sekali nih udah mengirimkan linknya ya. Oke deh. Iya, kebetulan sama nih, udah saya siapin yang versi romantic love song-nya ya. Oke deh, kita siapin lagi ya. Siap, ditunggu saja. Kita hadirkan sesaat lagi lagunya. Oke, tuh Bung Juan Arif yang ada di Pangkal Pinang, ngetiknya lama banget, Bang. Iya, Bang Arif, udah daripada ketik-ketik telepon aja tahu. Ngetiknya sampai besok gak selesai-selesai. Oke deh, mau request lagu apa nih Bung Juan Arif, silakan ya, ditunggu. Saya tunggu nih sampai WA-nya terkirim ya. Baik, untuk lagu yang akan kita hadirkan sesaat lagi nih udah saya siapin juga ya. I still will you in every song ya, romantic love song, special English velvet love ya. Ya, ini lagu yang dipilih oleh Bung Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Oke, baik. Ini telepon diakhiri, siapa gerangan? Iya, ini kayaknya Bung Juan Arif ya. Oke, udah, daripada susah-susah ngetiknya, udah telepon aja. Halo, selamat malam Bung Juan.
2: Halo, malam Rafi, Mbak.
0: Iya, susah-susah ngetiknya, udah gabung aja lewat telepon, susah amat gitu ya. Oke, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana Maulid di Pangkal? Lancar, aman, sudah dilaksanakan belum? Maulid di Pangkal udah dilaksanakan belum?
2: Alhamdulillah, pokoknya semuanya turun aja Mbak Nabi.
0: Oh gitu, berarti udah dilaksanakan ya Maulidnya ya.
2: Udah.
0: Oke, ya udah nggak apa-apa kalau udah dilaksanain. Sekarang kita ini aja, kesibukannya apa sekarang? Udah lama nggak gabung ke acara kita ini ya.
2: Iya.
0: Kemana? Bertapa?
2: Enggak, masih mencari waktu yang tepat aja.
0: Mencari waktu yang tepat. Jadi sekarang ya waktu yang tepat karena ya. Udah gabung ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke deh, baik. Kira-kira hari ini mau dengar lagu apa nih Bung Juan? Karena waktu kita udah tinggal berapa menit lagi nih ya.
2: I believe I can fly.
0: I believe I can fly. Aku percaya aku bisa terbang. Terbang kemana? Emang kisah kupu-kupu. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Sip, lagunya buat siapa Bung Juan?
2: Yang utama buat Mbak Nopi lah.
0: Oke, buat saya ya,
2: yang makasih sehat, supaya tetap segar, kuat dan sehat selalu.
0: Oke.
2: Terus buat Indonesia kita supaya merdeka terus Mbak Nopi.
0: Oke, masih suasana kemerdekaan ya.
2: Udah usia menginjak usia 81 tahun kan?
0: Benar.
2: Oke. Okay. Tapi mengingat 17 ke depan selanjutnya gitu. Dan masih mengingat waktu yang singkat dan sesingkat-singkatnya. Saya permisi untuk malam ini.
0: Oke deh, baik. Makasih ya udah gabung ya. Oke, makasih untuk Bung Juan Arif sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaannya di acara Ruang Rindu kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas silaturahmi udaranya malam hari ini. Pendengar, mudah-mudahan keakrapan, keceriaan, silaturahmi kita akan terus terjalin ya. Walaupun hari ini yang belum bisa bergabung secara langsung bersama kita, next di lain waktu bisa gabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik, kali ini saya langsung saja hadirkan dua pilihan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Saya hadirkan dulu request lagunya milik Bung Irwan ya, Kantung ya, dengan satu lagunya I Still Feel You in Every Song, kemudian menyusul I Believe I Can Fly.

Pukul 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sadirkan pilihan lagu-lagu hiburan hingga jelang nanti pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: untuk pendengar kami yang saat sekarang masih menyimak ya pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan juga bisa menemani suasana istirahat Anda di kesempatan kali ini ya. Dan berikut pendengar, saya akan hadirkan juga ya informasi lain ya di sela-sela waktu istirahat Anda. Ini masih ada beberapa informasi yang saya hadirkan juga ya untuk pendengar di kesempatan kali ini. Dan berikut informasi yang hadir menemani Anda, saya kutip dari media CNN pendengar, dan juga ini masih berkaitan dengan lifestyle pendengar, dan juga berkaitan dengan gaya hidup pendengar. Nah, bicara soal ngopi pendengar, jadi budaya ngopi sekarang ini makin ngetren. Jadi jangan lupa ampas bekasnya pendengar ya. Jadi ada yang punya kedai kopi langganan untuk memulai hari, ada pula yang menjadikan coffee shop sebagai tempat bekerja, bertemu teman, atau sekedar untuk mencari suasana baru setelah seharian berkutat dengan rutinitas pendengar ya. Jadi bagi sebagian orang, ngopi bahkan sudah menjadi agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian. Jadi heran jika coffee shop itu bukan sekedar untuk membeli minuman, tapi berkembang menjadi ruang sosial sekaligus bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Namun pernahkah berpikir apa yang terjadi setelah cangkir kopi selesai diminum pendengar? Jadi ketika es kopi, susu, atau minuman favorit sudah tandas, yang tersisa biasanya adalah gelas, tutup, sedotan, dan juga berbagai material lainnya. Nah, barang-barang ini mungkin hanya menemani kopi selama beberapa puluh menit ya, tetapi perjalanan materialnya, nah itu tentu tidak berhenti setelah minumnya habis ya. Nah, disinilah kebiasaan ngopi bisa menjadi kesempatan untuk mulai lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi dan apa yang kita gunakan. Jadi popularitas coffee shop membuat aktivitas menikmati kopi semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan survei dari Good Starts pada Oktober 2024, ada sekitar 71% masyarakat Indonesia memilih membeli kopi di coffee shop dibandingkan menyeduhnya sendiri di rumah, pendengar. Jadi angka ini menunjukkan bahwa kopi kini memiliki fungsi yang lebih luas, ya bukan hanya untuk minuman mengusir kantuk ya, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas bekerja. Oleh karena itu, pendengar, kebiasaan setelah ngopi juga menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Langkah sederhana seperti mengenali material pada kemasan, kemudian menggunakan barang sesuai dengan peruntukannya, dan memilahnya setelah dijadikan digunakan dapat menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, terlebih tidak semua material ini harus langsung dianggap sebagai sampah ya. Beberapa material masih memiliki nilai dan dapat dikelola kembali sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk produk lainnya. Kepikiran gak nih ya? Nah, kali ini pendengar, jadi belajar dari secangkir kopi ya. Jadi untuk mendekatkan isu ini dengan kebiasaan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui jejak dari Asri Hobbies volume 2 Ngopi Bijak Sirkular Berdampak. Jadi bagian dari kampanye Indonesia Asri yang digagas oleh PT Chandra Asri Pacific TBK ya. Jadi kegiatan ini mengajak komunitas Indonesia Asri atau Sobat Asri melihat aktivitas ngopi dari perspektif yang lebih luas. Bukan hanya menikmati kopi, tapi juga memahami material yang digunakan dan bagaimana mengelolanya setelah selesai digunakan. Dalam kemasan minuman, misalnya terdapat material seperti PP, kemudian HDPE yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadi memahami jenis material juga menjadi langkah awal agar setiap material ini memiliki karakteristik dan cara pengelolaan yang berbeda, pendengar. Jadi pesan ini sebenarnya cukup dekat ya dengan keseharian. Kebiasaan ramah lingkungan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, membawa tumbler ketika memungkinkan, kemudian mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta memilah kemasan kemasan setelah digunakan merupakan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan pendengar. Nah, kemudian dari ampas kopi sampai ke kemasan bekasnya pendengar. Jadi konsep ini kemudian berkaitan dengan ekonomi sirkular ya, yakni upaya mempertahankan nilai suatu material agar dapat digunakan kembali selama mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari penerapannya bisa digunakan dalam hal-hal yang sederhana. Ampas kopi misalnya dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sementara material kemasan yang masih bernilai ini bisa dikumpulkan, dipilah, kemudian dikelola agar berpotensi kembali menjadi bahan baku. Dan di tengah dengan demikian, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai sampah tentunya memiliki kesempatan untuk mendapatkan fungsi yang baru, pendengar ya. Jadi kebiasaan ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen, pelaku usaha kopi juga dapat ikut menciptakan ekosistem yang membuat praktek keberlanjutan lebih mudah dilakukan. Kopinako misalnya menjadikan aktivitas menikmati kopi dengan sebagai bagian dari pengalaman untuk mengenalkan praktek ekonomi sirkular kepada konsumen. Jadi founder Kopinako, Robert Wanasida, itu mengatakan bahwa kebiasaan ngopi yang sudah begitu dekat dengan masyarakat dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan isu keberlanjutan secara sederhana, pendengar. Nah ya, silakan saja. Jadi untuk yang punya coffee shop ya, ampasnya itu jangan dibuang langsung ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang pakai-pakai cup-cup seperti itu atau juga ini itu bisa dipilah-pilah ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai ekonomi sirkular, pendengar. Baik, mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya. Dan pendengar, nanti saya lanjut lagi ya, saya punya koleksi lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda. Kali ini kita akan dengarkan dari Piano Instrument Workshop A Lot I Need You. Kemudian juga ada beberapa lagu juga yang akan saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan berikut Brian McKnight dengan Alicia Keys, kali ini dengan satu lagi Forever Yours. Dan juga pantau terus siaran Pro 1 Hari Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Now every time I look at you, I know exactly where I belong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, baik pendengar, yang pernah ini lagu dari Budi Doremi mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani istirahat malam pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi dengan kesempatan sama Pam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun Palembang, kabel itu pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Lewat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jendaman di Jalur 2 Sungai Lewat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuraisa dan rekan operator Hermanto, rekan operator di pemancar Kimai yang menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini pendengar, di 29 Agustus 2026. Ya pendengar, untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya program Bangka Belitung Pagi kami temani Anda hingga pukul 10 dengan rangkaian seperti biasa. Mutiara pagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah, rangkuman berita daerah kami hadirkan di pukul 6, dan adapun rangkaian berita regional kami hadirkan di pukul 7 bersama Pro 3. Setelah itu juga opini publik kami temani Anda dan Bangka Belitung Pagi dengan ragam informasi serta informasi-informasi bersama rekan-rekan reporter kami, kami hadirkan juga hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, untuk Anda sebelum kita akan mengikuti acara Mutiara Pagi, tentunya juga rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali segala aktivitas kita dengan doa, dan semoga semua kegiatan kita di hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta barokahnya. Amin.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimati manapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan menghadirkan Mutiara Pagi dan tentunya juga narasumber kami langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, suara saya terdengar baik di sana Pak Ustadz Satra?
2: Dengar,
1: ya. Baik. Dan apa dengar tentunya juga di pagi hari ini kita sudah bersama Pak Ustaz Satra Sudaryoso dengan topik Maulid Nabi, Cinta Nabi Setiap Hari. Untuk Anda, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Ustaz Satra dan setelah itu juga sesi tanya jawab dipersilakan untuk Anda. Silakan Pak Ustaz Satra.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin, penikmat kajian Mutiara Pagi, dimanapun anda berada, semoga Allah

untuk menunaikan rangkaian amal harian kita pada hari ini. Semoga ini semua mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, dan lantarannya kita dimuliakan oleh Allah yang Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih dalam suasana Maulidun Nabi, dan karena itu tema kita Maulid Nabi setiap hari, atau menghadirkan cinta Nabi itu setiap hari. Ini pertanyaan penting dan pertanyaan besar bagi setiap orang beriman. Persoalan kita adalah kecintaan ke Nabi kita itu belum muncul secara nyata dan dominan. Ya, boleh jadi karena memang kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, atau lantaran karena kita belum begitu kenal akan sosok dirinya, dengan ajaran-ajarannya, dengan teladan-teladan apik yang dicontohkan. Semua itu masih dalam tahapan yang berbatas dan yang dangkal. Nah, karena itu kita mengupgrade pemahaman. Tes 1. Untuk terus mengupgrade pemahaman kita, pengenalan kita, termasuk juga untuk terus menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan sedikit kalam pembuka, ya. Kita nukilkan cerita yang sangat menggugah hati. Bagaimana sebatang pohon kurma yang begitu cintanya kepada Nabi, kalau bukan karena cintanya kepada Nabi, ya, lantaran cintanya ke Nabi, batang pohon kurma tak mau berpisah dengan sang Nabi. Satu kali di Masjid Madinah, biasanya Nabi kalau berkhutbah kerap menyandarkan tubuhnya ke sebatang pohon kurma. Cuman lambat laun penduduk Madinah atau masyarakat Madinah mulai memadati masjid, sehingga Masjid Nabi menjadi banyak orang yang datang berduyun-duyun untuk mendengar tausiah dan wasiat dari Nabi saat berlangsungnya khutbah. Para sahabat berinisiatif membikinkan mimbar baru supaya Nabi tidak kelelahan berlama-lama berdiri, dan sewaktu-waktu bisa duduk istirahat di mimbar yang mereka sediakan. Nah, di Jumat itu, pada saat Nabi masuk masjid, para sahabat mendengar rintihan dan tangisan yang membahana dari sebatang pohon kurma. Semua mendengar jeritan tangisan si batang pohon kurma. Ala kulli hal, setelah rampung khutbah, Nabi mendatangi si batang pohon kurma, yang kemudian Nabi memberi pilihan kepada batang pohon kurma. Pilihan yang dipilih adalah batang pohon kurma dimuliakan Allah di syurga, dia minum dari akar-akarnya berupa air surga yang tiada habis-habisnya, dan dengan itulah kemudian dia berbuah. Dengan bujukan ini, akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi, demi Allah, kalau sekiranya batang kurma ini tidak, ya, tidak dikasih pilihan begitu, tidak dibujuk seperti itu, sampai kiamat dia akan menjerit, akan meronta, akan menangis sampai hari kiamat tiba. Itu rindu dan cintanya
pohon kurma kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama memberi semacam penekanan terkait kejadian dan riwayat daripada cinta dan rindunya batang kurma kepada Nabi. Harusnya kita umat ini lebih cinta, lebih gila gitu, daripada batang pohon kurma terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu setiap kita berikhtiar, berupaya untuk menumbuhkan kecintaan itu kepada Nabi. Maka pertanyaannya, gimana supaya kita bisa mencintai Nabi? Maka kita bisa mengambil start sederhana. Cinta Nabi itu harus dengan kenal diri Nabi. Kata pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kenal dulu. Maka momen maulid Nabi, salah satu penekanannya adalah menghadirkan pengenalan sosok Nabi kepada umat. Jadi bukan sekedar diceritakan lahirnya bagaimana, siapa ayah bundanya, bagaimana historis kelahirannya. Tidak sekedar begitu, tapi menyuguhkan narasi dan visualisasi terkait supaya umat ini bisa mengenal sosok nabinya dengan pengenalan yang mendalam. Itu urgensi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana fisiknya, bagaimana kemuliaannya, itu diulas, dinarasikan oleh ulama-ulama dahulu dalam banyak kitab ya, utamanya dalam kitab Maulid, Barzanji, lain-lain. Semua itu mengurai sosok Nabi mulia, baik itu jasmaninya atau ruhaninya dan juga akhlaknya, supaya umat ini tidak buta, supaya umat ini kenal sosok Nabi mulia yang harus dicinta melebihi cintanya kepada siapapun di muka bumi. Nah, dari situ mulai kita perbanyak untuk membuka lembaran-lembaran apa yang ditulis oleh ulama berkaitan dengan perihal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ulama-ulama kita mengajarkan membaca Maulidin Nabi, baca kitab-kitab tentang maulid Nabi. Macam-macam namanya. Ada Simtuturo, ada Burda, ada Biyaulami, ada lain-lain. Bukan sekedar dibaca, tapi dipahami, dimaknai, diresapi. Narasi yang dituturkan oleh ulama-ulama kita zaman dulu, yang mereka dapat dari guru-gurunya sampai ke penutur utama yang berbicara tentang profil Nabi secara detail. Dari sini kita bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kenal? Ya supaya menghadirkan kecintaan di dalam diri kita. Ya kalau tak kenal gimana mau cinta? Nah, dari situ, setelah tadi kita berupaya untuk membuka lembaran-lembaran yang ditulis oleh ulama tentang figur Nabi dari sisi jasmani, ruhani, akhlaknya Nabi, di situ muncul pengenalan, pemahaman. Oh, Nabi itu begitu mulia. Nabi itu perhatiannya terhadap umat akhir zaman ini begitu dahsyat, mempesona. Satu kali beliau pernah berkalam, ikhwani, ikhwani, ikhwani, begitu rindunya aku kepada saudaraku itu, kata Nabi. Terus para sahabat menimpali, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi kemudian menjawab, bukan, kamu sekalian bukan saudaraku, kamu sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah memandangku, tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu aku, tapi mereka mencintaiku, mereka membenarkan ajaranku. Nah, kita inilah ikhwanu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
umat akhir zaman yang tak pernah bertemu dengannya, yang tak pernah berjumpa kepadanya, tapi kita beriman kepadanya. Beriman kita mudah-mudahan iman yang betul-betul menyala di dada. Nah, kita inilah yang begitu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini kerap diperhatikannya, difikirkannya matang-matang, detail dan penuh perhatian. Sampai Nabi

Satu kali pada saat Nabi sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Madinah, saat beliau berjalan, mestilah pohon-pohon yang di sekitar ikut menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terkesan menunduk berkhidmat kepada Nabi. Termasuk bebatuan yang ada di sekitar pun ikut bersalawat menyampaikan salam kepada Nabi. Begitu makhluk-makhluk yang lain, mereka respek, mereka menyambut, mereka bersikap khidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita umat yang dirindukan oleh Nabi, yang betul-betul dipikirkan oleh Nabi nasibnya di masa datang, kita kalah dengan batang kurma, kalah dengan pohon-pohon, kalah dengan bebatuan berkaitan dengan kerinduan dan cintanya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yuk momentum Maulid kita belajar lebih detail, memahami lebih dalam pesona luhur ya Nabi mulia kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau bertutur, bagaimana beliau menghabiskan waktu di rumah dan di luar rumah, bagaimana beliau memperlakukan sahabat dan orang lain, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau berkhutbah, bagaimana beliau bersikap terhadap orang yang tak dikenal maupun yang dikenal. Semua yang dicontohkan oleh Nabi itu harusnya merasuk di dalam hati sanubari kita untuk kemudian kita ikuti contoh-contoh demikian itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka iktida bi akhlaqi, meniru atau mencontoh atau menteladani apa yang pernah Nabi contohkan. Itu tugas kita, mencontoh beliau dalam semua aspek hidupnya. Maka para saintis menyebut ya, tidak ada tokoh yang paling detail penjabaran tentangnya melebihi sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian buang hajatnya pun dirinci secara detail, sampai urusan rumah tangganya pun betul-betul diploroti secara detail. Detail-detailnya itu sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada celah untuk kemudian yang buruk diambil darinya. Semuanya adalah kemuliaan, semuanya adalah kemuliaan yang Nabi suguhkan kepada umat, kepada semua kita ya, sampai detik ini. Dari sini pendengar kaum muslimin yang berbahagia, setelah kenal, lantas apa yang harus dibuat? Orang cinta itu banyak menyebut, orang rindu itu banyak mengenang dan mengingat. Itu tanda rindu, tanda cinta. Jadi setelah faham, setelah kenal sosok yang dirindu dan dicinta, banyak menyebut, banyak mengingat. Itu tanda cinta, tanda rindu. Lantas bagaimana cara kita menyebut, mengingat? Sebut namanya dengan salawat dan salam yang kita lantukan dalam hari dan malam yang kita punya. Salawatnya mudah sekali. Nabi ngajarin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dengan salawat yang lain, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Tapi saat kita menyebut, melafalkan salam dan salawat itu, hadir muncul di dalam hati rindu dan cinta. Itu yang benar. Bukan sekedar salawat di lisan saja. Kalau salawat di lisan, ya burung beo aja bisa diajarin ribuan kali dalam setiap hari dan malamnya. Tapi kita kan bukan burung beo. Kita bukan anak kecil yang diajarin kalimat-kalimat tertentu kemudian kita melafalkan begitu saja. Bukan. Kita orang dewasa, orang yang punya akal dan intuisi yang terasah, ya zauq yang kemudian bisa merasai dan meresapi. Apa yang dilakukan saat nama itu disebut, hadir ya, kita hadirkan di dalam hati.

0: kerinduan, kecintaan sosok mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak menyebut namanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bukan 100 tapi bahkan ratusan kali hingga ribuan kali, itu tanda rindu, tanda cinta. Sebut berulang-ulang dalam pagi, siang dan malam kita, ya, kita lantunkan senandung salawat Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus begitu. Dan kita dapetin nih pengalaman-pengalaman rohani orang-orang yang betul-betul rindu dan cinta Nabi dengan amalan salawat yang diulang-ulangnya hingga ribuan kali dalam setiap hari. Apa yang mereka dapat? Berkah hidupnya, ya, bisa berjumpa Nabi dalam mimpi-mimpi mereka, bahkan dalam kuasanya Allah, seolah-olah mereka betul-betul menghadap pada sosok ruhani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cerita-cerita itu bukan cerita dongeng, tapi itu adalah pengalaman rohani masing-masing guru-guru, orang-orang soleh yang sudah kalam-kalamnya banyak dinarasikan dalam banyak kitab. Tinggal kita percaya atau tidaknya saja. Nah, soal bagaimana Nabi hadir atau bagaimana Nabi menjawab, Nabi membersamai kita, jelas dalam banyak riwayat, ya, bisa kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkalam, "Ma min muslimin yusallimu alayya salatan illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tiadalah seorang muslim dia menyampaikan salam dan salawat kepadaku, "Raddallahu alayya ruhi." Allah mengembalikan ruhku, kata Nabi saat beliau masih hidup, "Hatta arudda alaihi salam." Sampai aku sendiri yang menjawab, yang membersamai salam dan salawat dari muslim yang menghadirkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa rindu Nabi, perbanyak salawat, insyaallah Nabi membersamai kita. Persoalannya adalah membersamainya Nabi terhadap diri kita itu sulit untuk dijelaskan secara empirik atau secara rasional. Karena pendekatan ini semua adalah pendekatan intuitif, pendekatan zawuk, pendekatan batin yang hanya bisa diulas dan dijabarkan dengan pendekatan batin dan zawuk pulalah itu bisa berlaku. Oleh karena itu pendengar, perbanyak salawat Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Salawat tadi bukan sekedar lisan, tapi salawat yang muncul dari kerinduan mendalam, laksana seorang pecinta kepada sosok yang dicinta sallallahu ala Muhammad. Ya, seperti kita rindu orang tua kita, kita rindu kekasih kita, kita rindu anak-anak kita. Rindu tadi lebih rindu daripada kerinduan yang harus kita alamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maulid Nabi kita, setiap hari menyebut nama Nabi, mengingatnya. Bahkan dalam harian-harian yang kita punya, kita hidupkan, ya. Nabi kalau bersama sedang berkalam kepada sesama, beliau menuntaskan nih, ngomongnya serius, badannya diarahkan kepada lawan bicara, tidak kemudian menghadap ke lain arah gitu. Kalau kita kan kalau ngomong, ya, lisannya kemana, matanya kemana gitu, artinya tidak respect kepada lawan bicara. Nabi kalau bicara kepada orang lain, seluruh tubuhnya dihadapkan kepada lawan bicara. Kalau mendengarkan perkataan orang lain, Nabi dengarkan sampai tuntas, tidak pernah menyela perkataan orang lain. Nah, cara-cara hidup model ini kita aktifkan, kita hidupkan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Nabi kalau keluar rumah, beliau terus, ya, mengingat Allah. Tidak lupa untuk ingat Allah, tidak lepas ingat Allah. Kalau masuk rumah juga sama, ingat akan Allah yang Azza wa Jalla. Dimanapun Nabi kan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha fi kulli ahyan. Dalam setiap helaan nafas dan tarikan nafas, Nabi ingat kepada Allah yang Azza wa Jalla. Nah, itu laku hidup Nabi. itu cara Nabi hidup. Itu pula lah yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita ikuti, bagaimana cara hidupnya Nabi. Nabi kalau minum, beliau tidak meneguk minumannya dengan tegukan seperti halnya tegukan kita yang begitu tergesa-gesa. Beliau kalau minum, tegukan pertama dengan bismillahnya, kemudian setelah rampung minum baca alhamdulillah, kemudian lanjut di tegukan kedua baca bismillah, kemudian setelah rampung meneguk baca alhamdulillah, tegukan ketiga bismillah, kemudian alhamdulillah. Begitu cara Nabi minum. Dan model-model ini yang kita amalkan dalam keseharian kita sebagai wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah cara kita menghidupkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar Nabi membersamai kita. Kenapa perlu mau dibersamai oleh Nabi? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sabdakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Jadi siapa yang menyebut nama Nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi, sekali Allah balas dengan 10 kali salawat. Apa maksudnya salawatullah di situ? Inzalur rahmah minallahi azza wa jalla. Allah hadirkan rahmat yang terus-menerus tiada ending kepada kita. Setiap salawat, setiap rindu, setiap cinta yang kita alamatkan kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah rindu Nabi belum kita ini? Sudah kenal Nabi belum? Sudah tahu belum bagaimana Nabi berinteraksi terhadap sesama? Nabi memikirkan orang-orang di sekitarnya. Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, itu gelisah bukan main kalau mendapati sahabatnya Ahlus Suffah ya, yang berada di sekitar Masjid Madinah, belum makan kenyang begitu. Itu Nabi. Ya, kita begitu enggak sama orang-orang di sekitar kita? Mikirin mereka, kita enggak bisa tidur nyenyak nih sampai teman-teman kita, sampai tetangga kita, sampai orang-orang sekitar kita itu tidurnya nyenyak gitu karena kenyang. Ah, itu Nabi begitu, Bapak Ibu pendengar sekalian. Betapa Nabi itu care terhadap sahabat, terhadap saudara, baik itu yang dikenal atau yang tak dikenal. Satu kali ada orang datang ketuk pintu rumah Nabi, padahal Nabi betul-betul sudah disiapin tuh makanan ala kadarnya oleh istri beliau di rumah. Ketika orang datang mengetuk pintu mengadukan perihal bahwa dirinya belum makan, Nabi langsung ambil makanan yang sudah disiapkan untuk dirinya, diserahkan kepada orang yang lebih berkebutuhan. Itu Nabi. Selalu mementingkan orang lain di atas kepentingan dirinya pribadi. Itu Nabi. Nabi itu mikirin kita itu luar biasa, gak habis-habis kepikiran terhadap diri kita. Nah, pertanyaannya, seberapa besar pikiran kita terhadap Nabi, perhatian kita terhadap Nabi, rindu kita terhadap Nabi? Nah, kalau dihitung-hitung ya gak fair kita ini ya. Banyak lupanya. Ajaran Nabi tidak pernah diamalkan. Salawat Nabi kita bilang bid'ah ya. Salawat Nabi kita bilang apaan itu, khurafat. Apaan itu, berlebihan. Itu kata kita. Yang namanya orang rindu, orang cinta ya, nama yang paling banyak disebut ya pasti adalah sosok yang dirindu dan dicinta itu, sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak diri pribadi, kita semua, pertama kita kenali lebih dalam figur ya daripada Nabi kita, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana beliau membersamai, memikirkan orang lain, melebihi memikirkan dirinya pribadi. Kemudian kita hidupkan dengan amalan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari dalam banyak kesempatan yang kita punya. Namanya kita sebut ya, nurnya kita hadirkan dalam diri agar keberkahan-keberkahan bisa kita dapati dalam siang dan malam yang kita lalui. Dan ujungnya adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini pengantar kajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Mbak Eca.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di sini juga sudah ada pertanyaannya di line WhatsApp kami di 08 13 80 24 sekian. Ini enggak ada namanya ya Pak Ustadz. Tidak memberitahu nama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Untuk menumbuhkan rasa kenabian mungkin dalam diri sendiri bisa, namun untuk menularkan kepada anak ini seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
0: Kenali anak dengan figur-figur Nabi mulia kita. Kan tadi kita sudah bilang sosok Nabi mulia itu tidak ada negatif sedikit pun pada dirinya. Semuanya baik, semuanya mulia. Tidak ada syak di situ. Cara bergaulnya, cara bicaranya, cara berjalannya, ya, cara berinteraksi dengan sesamanya, dengan orang mulia, dengan yang tidak, itu Nabi enggak ada syak. Bahkan soal-soal intim pun diulas secara mulia, detail, enggak ada buruknya di situ. Jadi semua hal tentang Nabi itu pantas dan layak untuk dinarasikan secara ideal kepada anak-anak kita, agar anak kita kenal Nabi yang dimuliakan itu. Problemnya adalah anak-anak kita belum mendapati akses yang mudah, belum mendapati narasi yang benar tentang sosok mulia ini. Belum banyak mereka dapat. Hanya tahu namanya, bapaknya, emaknya gitu kan, kakeknya, pamannya, udah gitu aja. Tapi belum tahu bagaimana cara Nabi minum, cara Nabi tidur, cara Nabi bergaul, cara Nabi berjalan, bagaimana wajahnya, bagaimana senyumnya, bagaimana giginya, bagaimana berpakaiannya Nabi. Itu gak dapat anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita aja gak dapat. Kenapa? Karena kita gak ngaji. Ya karena memang hasrat kita untuk mengenal sosok Nabi itu memang kecil dan rendah. Karena apa? Karena ketidakfahaman kita, karena keterbatasan kita, karena malasnya kita sih masalahnya. Sekarang sudah tersedia detail ya dengan perangkat-perangkat yang ada, bisa dapetin dari mana saja kita sekarang. Nah, cuman dengan kemudahan-kemudahan akses yang kita dapetin, tetap harus ya dibimbing atau dibersamai oleh sang guru yang dia juga dapat mandat gitu kan, legalitas ruhani dari gurunya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahamannya lebih jos, lebih connect, lebih langsung terhubung kepada ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke soal anak-anak tadi. Kenali ya figur Nabi mulia kita ini ke anak-anak kita sejak sedini mungkin gitu. Kita sih sudah melakukan ya, guru-guru TK kita sudah memperkenalkan, ngajarin Nabi kalau masuk toilet baca Allahumma inni a'udzubika, keluar toilet begitu ya, pakai baju begini, masuk rumah begitu, naik kendaraan begini ya, selesai dari berkendaraan begitu. Itu semua sebenarnya suguhan laku hidup yang dijalani, dilakoni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman narasinya mungkin perlu ditambahin, semua ini diteladankan, dicontohkan oleh Nabi. Jadi setiap kali kita ngamalin misalnya zikir pakai baju atau bercermin, sebenarnya kita sedang dibersamai atau membersamai atau menghubungkan diri kita dengan lakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin narasi-narasi itu perlu kita perkuat kepada anak dan dalam diri benak-benak mereka. Supaya apa? Tersugesti anak-anak kita untuk menjadikan idola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Mau bilang apa nih? Aspek kenegaraan, pemimpin besar, Nabi itu paling jos. Enggak ada pemimpin sedahsyat Nabi Muhammad dalam konteks menjadi pemimpin negara. Dalam konteks politik, dalam soal membangun ekonomi, dalam soal apa namanya, merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Nabi jago dan matang di situ. Enggak ada syak di situ untuk kita belajar bagaimana Nabi membangun peradaban, peradaban Mekah yang tadinya apa namanya Arab Jahiliyah menjadi peradaban besar yang kemudian disegani oleh dunia. Semuanya enggak ada syak di situ. Tinggal seberapa intenskah kita menyuguhkan figur Nabi mulia itu untuk kemudian disampaikan ke anak-anak. Sering-sering diceritain gitu.
1: Baik. Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung kembali ya di pesan singkat di sini dari Pak Salasito. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana yang lebih dahulu antara mengenali diri sendiri dengan mengenali Nabi? Makasih. Silakan Pak.
0: Mengenal Nabi,
1: iya, lebih mana
0: sama
1: lebih
0: halnya dahulu dengan kita kenal Allah. Kan atiullah wa atiur rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Nah, kenal Allah, kenal Rasul. Untuk bisa kenal Allah, bisa lewat perantara kenal Rasulullah. Untuk bisa cinta Allah, bisa lewat perantara cinta Rasulullah. Kenal diri puncaknya kan kenal Allah. Mengenal baginda Rasulullah bisa menghadirkan kenal kita akan Allah yang Azza wa Jalla. Boleh-boleh saja. Mau memulai dari mana? Monggo. Mengenal diri ujungnya juga kenal baginda Rasul. Kenapa? Karena dalam diri ada Nur Muhammad. Karena gen rohani kita ini berasal dari Nur Muhammad. Genetik rohani Mbak Eca ya. Kalau genetik DNA kita ya dari orang tua kita ya. Tapi genetik rohani dari Nur Muhammad. Maka ada istilah bahwa Nabi Muhammad itu ya Ummul Arwah. Ya ibunya, ibu kandung atau ayah kandung, ayahanda rohani, semua ruh, semua entitas rohani. Jadi kenal diri sama juga dengan ujungnya nanti kenal Rasulullah. Ujungnya kenal Allah, sama satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Maka salah satu treatment atau cara kenal diri ya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penegasan kita bahwa kita ini dari Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, dalam kuasanya Allah, dalam genggamannya, semuanya dalam kendalinya. Ya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu i'tikad kita. Begitu kesadaran kita. Kemudian kita tambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa ruhani kita, bahwa seluruh entitas ruhani pada tubuh kita min nuri Muhammad, dari nur Nabi Muhammad. Begitu kita menegaskan. Bukan berarti kita diciptakan oleh Muhammad, bukan. Ya. Nah, jadi kenal diri, kenal Rasul, kenal Allah, itu entitas ruhani satu kesatuan yang tak bisa dipisahin.
1: Iya.
0: Maka mengenal Rasulullah pada fase berikutnya kita akan kenal diri kita, kenal akan Allah yang Azza wa Jalla. Mudah-mudahan.
1: Ya. Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada penelpon. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir ya dari penelpon di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Zul Faizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz yang mengamalkan apa itu selawat ya. Sama juga belajar memperdalam hakikat Pak Ustadz. Sama juga kita mengingat Allah dan sebagainya. Nah, ini dua ini bisa langsung ya Pak Ustadz. Kalau kita berpikir dalam hati ya, ya tanpa wudhu, tanpa apa, dengan wudhunya ada. Nah, ini kita dalam hati kita ini bisa serentak Pak Ustadz. Nah, ini suatu keajaiban ya, kalau saya rasakan. Artian hakikat ini memang tidak tampak, tapi kalau cari hakikat tampak, belajar sholat ini, melambang-lambangnya sholat ini, tapi kalau hakikat tidak terlihat, ilmunya juga tidak terlihat. Setiap orang yang menemukan hakikat ini beda-beda, karena bentuknya dinamis mungkin. Tapi itulah sebenarnya. mungkin guru-guru kita lebih tinggi apa hakikatnya, menemukan hakikatnya. Mungkin beliau satu, mungkin kita hanya setengah, berempat dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita mempelajari ini, dapatlah. Tapi kalau kita tidak mempelajari hal itu, ya kita tidak akan menemukan. Nah, inilah kadang-kadang orang tidak yakin, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Dan mungkin sekalian langsung mengakhiri mutiara pagi ya, Pak Ustaz. Silakan.
0: Ya. Baiknya kalau bersolawat biar rasanya dapat, itu ikutin treatment-treatment yang dikasih oleh para guru gitu. Ya, para guru yang kenal Rasulullah gitu ya. Atau paling sederhana, berwuduklah kita, bersuci dulu. Bila perlu sholat 2 rakaat, tegaskan dengan syahadat, baru hajar inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, baru kita mulai salawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hadirkan rasa saat menyebut nama itu gitu. Kemudian munculkan pemahaman di pikiran kita sosok Nabi mulia, yang maha mulia, yang mulia ya, yang akhlaknya karim, yang senyumnya, yang tutur sapanya begitu mempesona. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita terhubung kepada rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh selawat di jalan tanpa wudu ya monggo, enggak apa-apa. Ya enggak. Sebagai khidmat kita ya, untuk kemudian melibatkan diri kita kepada rohani Rasulullah. Enggak apa-apa. Yang penting tidak dalam di tempat-tempat yang terburuk, tempat-tempat yang najis misalnya. Lantas soal hakikat ini ya berat ya, hanya orang-orang tertentu yang punya pemahaman tentang ini. Jadi mari kita belajar banyak lagi kepada guru-guru yang sudah mengenal hakikat-hakikat daripada kehidupan ini, hakikat diri, hakikat entitas sesuatu dan macam-macamnya. Dari merekalah kita belajar, kita dibimbing, sehingga kita pun dibukakan pintu-pintu hakikat tadi untuk sedikit demi sedikit ya mereguk hakikat rohani yang Allah suguhkan kepada diri kita. Saya kira itu Pak Zulfaizar ya. Kita enggak bisa bicara banyak tentang soal hakikat di mimbar udara seperti ini. Ada tempat, ada bahasan khusus berkaitan dengan itu yang tidak bisa diobral ke sembarang orang begitu, agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru, apalagi sampai tudingan-tudingan negatif terhadap mereka yang menekuni alam-alam atau dunia hakikat sebagaimana disampaikan. Yang penting adalah bahwa kita bermaulid itu setiap hari. Ya, gimana caranya? Banyak-banyak sebut namanya. Kemudian kita amalkan laku hidup yang pernah Nabi contohkan dalam kehidupannya. Itu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Eca.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita akhiri dulu perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga juga kita semakin semangat untuk mengumumkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar, saat lagi juga warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat ini sering ngirim-ngirim ke kita ada laporan kejadian kebakaran, tapi nggak ngirim serlok.
3: Tiap tahun begitu, tapi besok resepsi seluruhnya akan berkumpul di sini. Sekaligus merayakan hari ulang tahunnya Republik Indonesia ke-81.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Lor dengan warta berita dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, karhutlah di wilayah Kabupaten Bangka hampir mencapai 500 hektar dan 250 titik kebakaran terdeteksi. Tradisi sembahyang rebut dilaksanakan masyarakat Tionghoa Kabupaten Belitung Timur. Berita selengkapnya mendengar kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Kahurla di wilayah Kabupaten Bangka hampir mencapai 500 hektar dengan 250 titik kebakaran terdeteksi. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Disengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung terus menjadi perhatian serius. Hingga saat ini luas lahan yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 462 hektar dengan total 250 titik lokasi kejadian. PLT Kabid Damkar Kabupaten Bangka, Rudi Ardiansah mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di kawasan lintas timur dan Rebu. Menurutnya, berdasar hasil penanganan di lapangan, sebagian besar kebakaran diduga terjadi akibat ulah manusia. Pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut.
1: Penyebabnya itu disengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu. Ya, sengaja dibakar. Ya, kendala kita ini yang pertama itu akses jalan, kemudian masyarakat ini sering ngirim ke kita ada laporan kejadian kebakaran tapi nggak ngirim serlok.
2: Untuk mendukung penanganan karhutla saat ini, Damkar Kabupaten Bangka memiliki 3 unit mobil pemadam kebakaran, terdiri dari 2 armada berkapasitas 5 ton dan 1 armada berkapasitas 3,5 ton. Dilihat dari ketersediaan armada, diakui Rudi, pihaknya masih kekurangan fasilitas untuk menjangkau semua titik kejadian kebakaran karena idealnya minimal setiap kecamatan memiliki armada membantu penanganan cepat kejadian kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jajaran Korem 045 Garuda Jaya siap membantu warga terdampak kekeringan di Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.

0: gorengan tetap kita ada koordinasi. Kita punya ada mobil.
1: Komando Resort Militer atau Korem 045 Garuda Jaya menegaskan komitmennya untuk hadir membantu masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam menghadapi ancaman kekeringan di tengah kemarau panjang saat ini. Dan Rep 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan, Korem beserta jajaran di tingkat Kodim dan Batalion telah menyiagakan unit kendaraan pemadam kebakaran dan tangki air bersih. Armada tersebut siap dikerahkan kapan saja untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Rem juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan keamanan wilayah Bangka Belitung dari ancaman kekeringan kebakaran hutan.
0: Kekeringan tetap kita ada koordinasi. Kita punya ada mobil tangki air pemadam kebakaran, tangki air juga. Misalnya ada yang mengajukan untuk membutuhkan air, kita siap. Di Korem ada, di Kodim ada, di YONTP itu ada. Jadi kita punya di YONTP ada satu, di Kodim ada satu, di Korem ada satu.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistyo menjelaskan seluruh jajaran di Kodim wilayah Korem 045 Garuda Jaya telah diperintahkan secara aktif untuk membantu pendistribusian air bersih serta menangani dampak kekeringan maupun musibah kebakaran.
2: Masa kekeringan pun sama juga. Jadi Kodim-Kodim diperintahkan untuk membantu air bersih.
3: Sudah kita agak
2: sudah dilakukan.
1: Lebih lanjut kata dia, selain kesiapan armada penanganan kekeringan, dan Rem juga telah menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang terjunkan personel untuk mengamankan rangkaian pawanan Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Melibati 71 personil.
6: Sebanyak 71 personil Polresta Pangkal Pinang diterjunkan untuk mengamankan rangkaian pawai dan karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Pangkal Pinang. Sebanyak 71 personil Polresta Pangkal Pinang diterjunkan untuk mengamankan rangkaian pawai dan karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Pangkal Pinang. Pengamanan difokuskan di sepanjang jalur yang dilalui peserta. Sejumlah persimpangan dan pertigaan menjadi perhatian utama karena berpotensi terjadi kepadatan arus kendaraan maupun penumpukan peserta.
5: Polresta itu kita melibati 71 personil. Ya, tentunya di sana ada beberapa anggota Tirlantas, Intel, Sabara yang melakukan kegiatan serompoin, ya, menjaga tempat-tempat yang atau persimpangan yang akan terjadi ke depannya kalau tidak dijaga akan kemacetan. Karena di sini
6: Kapolresta Pangkal Pinang Indah Wijatmiko mengatakan pengerahan puluhan personel tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya tugas anggota di lapangan tidak sebatas mengatur lalu lintas, personel juga memastikan keamanan dan keselamatan peserta pawai, terutama anak-anak sekolah yang ikut memeriahkan kegiatan. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga ketertiban selama kegiatan. Dukungan warga dinilai turut membantu aparat dalam ciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Indah mengajak masyarakat terus menjaga semangat kebangsaan di tengah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus dilanjutkan oleh generasi saat ini. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lihat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, tradisi sembahyang rebut kembali dilaksanakan masyarakat Tionghoa Kabupaten Belitung Timur yang dipusatkan di Kelenteng Kelapa Kampit. Septianingsih melaporkan.
7: Setiap tahun begitu, tapi besok resepsi seluruhnya akan berkumpul di sini, sekaligus merayakan hari ulang.
8: Tradisi Cit Ngiat Pen atau sembahyang rebut kembali dilaksanakan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Tradisi yang digelar setiap tahun ini tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, berbagi dan menjaga toleransi antar umat beragama. Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Yayasan Kelenteng Kelapa Kampit, Kamarudin Muten mengatakan secara adat sembahyang rebut mengandung makna saling membantu dengan berbagi sebagian dari apa yang dimiliki kepada masyarakat yang membutuhkan.
7: Seperti biasalah, tiap tahun kalau Cip Jepan, hari pas hari H-nya, karena semua ada ritual, jadi kelihatannya tidak begitu meriah. Tiap tahun begitu, tapi besok resepsi seluruhnya akan berkumpul di sini sekaligus merayakan hari ulang tahunnya Republik Indonesia ke 81.
3: Oh, kemakmuran
7: yang,
3: keselamatan.
7: Yang pasti tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin.
3: Oh, gitu. Ya, ya.
8: Selain menjadi momentum kebersamaan, tradisi tersebut juga diwujudkan melalui kepedulian kepada masyarakat, khususnya nelayan yang saat ini menghadapi kondisi angin kencang. Kamorin mengatakan bantuan berupa beras akan kembali disalurkan seperti pelaksanaan tahun sebelumnya, yang akan disalurkan kepada sejumlah nelayan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit. Ia pun berharap tradisi Cheatnyet Pen terus menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat, sekaligus membawa doa untuk kemakmuran dan keselamatan bersama. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, komunitas pemuda Yokawa Babel menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia melalui aksi Kawa Beringkes di Kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini dilakukan dengan bersih-bersih sampah sekaligus kampanye mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam menangani permasalahan sampah dan polusi plastik. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Keterlibatan pemuda dalam aksi lingkungan perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
10: Komunitas pemuda Yokawa Babel menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia melalui aksi Kawa Beringkes di Kota Pangkal Pinang. Kegiatan dilakukan dengan bersih-bersih sampah sekaligus kampanye mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam penanganan permasalahan sampah dan polusi plastik. Ketua Yokawa Babel, Ori Farido Hermawan, mengatakan gerakan ini mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah, kampanye pengurangan polusi plastik, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan.
9: Aksi Kawa Beringkes merupakan bentuk nyata kepedulian pemuda terhadap persoalan lingkungan, khususnya permasalahan sampah dan polusi plastik. Diwujudkan melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, kampanye pencegahan polusi plastik, kegiatan bersih-bersih di ruang publik, serta pengelolaan dan pemilahan sampah.
10: Menurutnya, gerakan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga mendorong perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia menyebut keramaian pawai dan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Pangkal Pinang menyisakan sampah di sejumlah ruas jalan. Pihaknya bersama petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang turun tangan membersihkan kawasan tersebut. Aksi ini menurutnya tidak hanya sekedar kegiatan membersihkan ruas jalan, namun ada pesan penting yang disampaikan kepada masyarakat bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Pemerintahan Kabupaten Belitung mendorong peran aktif bank sampah dalam mengurangi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Gunung Sadai. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
11: Sampah-sampah plastik, terutama yang masih bernilai ekonomi, kita sekarang galakkan program bank sampah. Beberapa perusahaan juga sudah membentuk bank sampah, termasuk yang ada di masyarakat. Dan
12: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung mendorong peran aktif bank sampah dan TPS 3R untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, TPS Gunung Sadai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Mardi Smolik, mengatakan, pengelolaan sampah dari hulu menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi beban TPA. Mardi menyebut sejumlah perusahaan dan masyarakat telah membentuk bank sampah, sementara TPS 3R juga mulai digalakkan di sejumlah desa. Menurutnya, program tersebut akan terus didorong agar sampah yang masuk ke TPS Gunung Sadai dapat ditekan. Setiap hari sekitar 150 meter kubik atau setara 50 ton sampah masuk ke TP Gunung Sadai. Meski volume sampah cukup besar, kapasitas TPA Gunung Sadai saat ini masih mampu menampung sampah hingga sekitar 5 tahun ke depan dengan sel yang digunakan sekarang.
11: Kita kan sekarang diutamakan dari Kementerian itu untuk pengelolaan sampah di hulu. Nah, untuk sampah-sampah plastik, terutama yang masih bernilai ekonomi, kita sekarang galakkan program bank sampah. Beberapa perusahaan juga sudah membentuk bank sampah, termasuk yang ada di masyarakat. Dan juga ada yang di tengah itu TPS 3R. Di beberapa desa itu sudah dimulai kita galakkan. Nah, ke depan memang akan kita dorong program-program seperti itu agar mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA kita.
12: Mardi mengatakan pengurangan volume sampah dari sumbernya tetap penting dilakukan, meskipun kapasitas TPA Gunung Sadai masih mencukupi. Selain menjaga umur layanan TPA, pemilihan sampah juga memungkinkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan kembali. Di sisi lain, tim verifikator pemerintah pusat masih melakukan evaluasi terhadap TPA Gunung Sadai. Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut sanksi TPA pada 2025 yang kemudian diperpanjang pada 2026. Tim melakukan verifikasi lapangan terhadap perbaikan kinerja yang telah dilakukan Pemkab Belitung untuk menentukan status TPA ke depan. Mardi mengira hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah perbaikan yang dilakukan sudah memenuhi target atau masih membutuhkan peningkatan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
4: Pendengar, masyarakat diingatkan waspada modus penipuan oknum yang mengaku mampu mengurus jaminan kesehatan atau ketenaga kerjaan. Laporan Ivan Sona.
13: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
14: Masyarakat diminta jangan tertipu bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
13: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
14: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
13: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan ini bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Kesehatan. Tanya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
14: Dari Swediat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Biasanya, kemarau berarti panas terik, tanda retak, dan sumber kering. Tapi tahun ini semua terasa berbeda.
1: Kemarau basah, fenomena saat musim kemarau. Sering turun hujan, bahkan ekstrim.
0: Tanah jadi labil, longsor bisa terjadi, saluran air meluap.
1: Banjir menggenangi rumah saat kita lengah. Fenomena ini bukan hanya perubahan cuaca, tapi juga panggilan untuk lebih waspada.
0: Periksa info cuaca dari BMKG. Bersihkan saluran air, tanam pohon penahan longsor.
1: Lindungi lingkunganmu sebelum terlambat. Waspada kemarau basah. Lindungi diri, jaga keluarga, siapkan lingkungan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta.

0: Pro 1.
1: Oke, pendengar, masih bersama kami dari Pro 1. Informasi kali ini kami hadirkan pendengar, di mana juga korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet Cina ini bertambah menjadi 584 orang. Selain itu, ada sebanyak 2.482 orang yang dilaporkan masih hilang di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari AFP bahwa otoritas penanggulangan bencana Nepal pada Jumat melaporkan sedikitnya ada 579 orang meninggal, sementara itu Cina melaporkan 5 korban jiwa wilayah Tibet. Palang Merah Internasional ataupun Red Cross ini menyebut dampak bencana tersebut sangat parah. Perkiraan awal menunjukkan hanya sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara korban jiwa diperkirakan masih akan terus bertambah. Di sisi lain, tim penyelamatan di wilayah otonom Tibet Cina juga telah menyampaikan lokasi utama yang hancur akibat tanah longsor dahsyat, dan kantor berita pemerintahan Cina juga melaporkan 6 anggota tim tanggap darurat dan korps pemadam kebakaran dan penyelamatan Tibet serta 15 anggota tim dari korps pemadam kebakaran dan penyelamatan Sichuan bersama seekor anjing pelacak tiba di wilayah perbatasan pada hari Kamis. Mereka juga disebut sebagai tim profesional pertama yang mencapai lokasi utama operasi penyelamatan. Otoritas Nepal secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang dilaporkan hilang menjadi 1.924 pada hari Jumat. Sementara data teranyar, penjabat Cina pada Kamis mencatat ada 558 orang yang masih hilang di wilayah terdampak. Jika digabungkan jumlah orang yang hilang di kedua sisi perbatasan ini mencapai 2.482 orang. Baik, pendengar, itu dia informasinya ya. Dan untuk Anda, kembali lagi ragam koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Pukul 7 Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk pendengar.

Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Κυριακάτου.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, setelah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kalau tadi informasi internasional, kali ini kita kembali lagi ya, informasi nasional pendengar. Kali ini Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran dengan sejauh 2.000 meter ke arah barat daya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada hari Jumat di pukul 21.22 malam tadi, dan berdasarkan laporan awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju ke Hulu Kalisat atau Putih. Ya, saat itu juga pendengar ya, bahwa Badan Geologi juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut, dan masyarakat juga diminta mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik di daerah Gunung Merapi. Baik pendengar, saat lagi kita akan mengikuti warta berita sentral bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026,